kaki ya ku dah ada tetak, dah ada putuang tu dah ada operate ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak mata deh di dispose punya jago orang putih ya. Amai ya siti kaki dan mu siapa nak ngempu kaki ku dah tetak dia tungkus mana-mana alam. Dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggil ke gancamnya kena kali ya nak diamond mu direk lepas keringik-ringik ngenat ku pemedis. Tu ngujuang ke bala sida sebidiknya tadi bala angkanya pindai kini diri menjadi gancam nyata nyong apa apa dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami. Iga nyong ngena kaki orang ku dah tetak deh nyadi kepanggal. Tu ngujuang ke nyong begau sida dia alu nau lihat tu nau lihat karap kita dutur lalu dah taban kurang meh gancam tu tadi dia baik ngagai hospital private hospital swasta laban bala sida sebidik pedih mati ngau dua ikut dutur ngau dua ikut nurse. Jadi kisah tu tadi udah ditemu udah direport ke ngagai upis ke kuasa hospital ke ngujuang ke sida empatnya tadi digantung orang kerja dulu laban kes tu dipansi ya okay. Ya bak aku nanti nyemak nadai panggal apa semua bana masalah reguluang ke

kancin kita rang kita baik tawa. Jadi di mana Rajasthan di India ada dia. Empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi di mana India. Maka kak nemu tin pada beruai laman berita kita. Ba laman YouTube dia. Nanti kita akan nemu cerita. Mayu ada dia. Siap ngogama-gama video-video sekali. Au. Jadi di Rajasthan India dia mengenang oleh siku Maharaja. Maharaja tahu nanti kita mendapat dalam internet. Nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ianya tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh. Raja India tu kaya mayo duit raja tu. Kaya mainan tu. Nasigi duit emas, intan berlian, zamrud. Udahnya tadi mayo macam tidak kena ya. Munyi ko jako orang ya kada baca ko ba dalam AI pendengar, kada baca ko ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sehari 5-6 kali bertukar gari. Wayang yang bertukar gari maka reka berlakon main bangsawan atas pangaunya. Apa kenya? Tukar gari, tukar gari, tukar gari. Nanti nyema orang kat datai bertemu ngoyo antara tukar ya tarbannya. Namanya teka kain ke de pulas-pulas ke bak pala de lilit ke bak palanya. Tukar-tukar ya. Engkah ya batu-batu berga atasnya. Bertemu dengan temuan sikup, tukar baru. Bertemu dengan temuan sikup, tukar ke baru. Apa kena ya pengaya raja tu. Ni buahnya. Nak mulang kita namanya utai garik-garik bukai. Sekali kena beri ke orang, sekali kena beri ke orang. Kaya mai-mai raja tu. Bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ko cerita peninga ya dalam tahun 1920 apa kini cerita ya iya tu tadi mansang lagi menua England kian mansang lagi menua England kita ada dia data ya ada dia tadi peninga hotel besar hotelnya segi de sewa ya kediri hotelnya ngai boleh orang nurunnya ke pasar nurun ngai pasar ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang nak baju ngapa ya tadi berjalan nak baju kurta biasa kenyak mai ko kita ya berjalan-berjalan meda ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls Royce kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nah beda memang tang keretanya kereta klasik kereta mal hari benua England dia dia tama ingat kedai yang tadi gini-gini yang madapu mana kereta tu kak aku beli tu datai tukang jual kereta tukang jual kereta selamat pagi tuan kau ya nama tadi giga dek di tau ko urup putihnya bertanya ngage ya nak ka menda-menda kereta tempat tu nora meli kereta okey nora menda-menda nanti menda-menda nak meli minta ampun pansut nora nari kedai tu ko tukang jual keretanya anda angka tapi sehati kak meli ho kak meli nama tu kak meli dia meli tayar ya meli cermin ya atau ke meli stiring ya akhirnya uliah jual banuan kue. Tang kereta tu aku nak ngasai nuan oleh meli ungal minta ampun pansut nore kedai tu lagi ngair utama ke kedai tu mudah gamal nuanya kok salesman nya kira pihak mau mencerita aku tu nyambung aja udahnya tadi pedih mati Maharaja Jai Singh orang putih nyenang lalai ya tu kan jual keretanya pulai ngagi hotel tadi sampai lama adanya udah habis pengawak ke dia pejalai sedap bawa menua England dan peningah datai di nyak yang tadi datai bawa hotelnya tadi pedih mati nah mahal di Maharaja kalau madaga po pedih mati kotor asal ke dia gramik garam masa hati itu nah mahal di tuan intan payung gemala sakti kurang madang ya orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta aku mansang ya peningok kena ya baju nak kak apa mana dah baik pengiring baik bodyguard baik tukang duit tukang pikul namanya tadi biak duit yang tadi dah tak ada dia semua kereta abad dalam kedainya dia beli megang 6 buah beli cash nak ada utang-utang nak ada saya-saya nak nyak keterus duit bak atas meja dia nyup dia pelik tukang jualnya peningok bedau pemedia sati ya bedau tepan tuap gaya pemedia sati ya pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan dia nemu kereta 6 buah kereta yang tadi bangsa Rolls Royce kereta mewah kereta kayangan yang tadi dia kena ngangkut sampai apa pemedia sati ya ngau company-nya tadi ngau orang kenyua keretanya tanya sama tadi capuah bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mana kena ngangkut sampai okey, lori sampah kena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringat. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bab menua England dan tadi

Jadi company Rolls Royce nya apa nak apa mama lopu siapa mega medias kata Maharaja Jai Singh nyen ko sida tusi tusi sida nya lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls Royce tering ampun ngage Maharaja Jai Singh mada minta ampun me Maharaja nadai mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembangang nyai-nyai nyajakuk ngono minta ampun tuan kena bebayak ngoi peningan nama tak ada gagak company Rolls Royce 6 buah kereta Rolls Royce baru dikirim kin terus danjung nak kapal danjung agai menua Raja Stantin beri nadai berbayar percuma free ngagai Maharaja Jai Singh audahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampahnya tadi adu cat ya baru bisik 12 meh kereta ya peningal ketegalnya tadi ya pedih hati laban orang namanya tadi ngumai yang nak terbeli ke kereta dia kita ngira nah namun siapa salah dalam cerita tu ya kalau kita ngumai assessment engkau nak salah engkau ya salah tahu ke Maharaja yang tadi kelalu nitiah kata ya tadi ya tahu dokumen enggak salah. Nyak tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngau cerita. Jadi kini nak ke dia tahu. Okey. Kita bersenam lagi. Leman berita kita ketiga. Dia tahu aku mai kita ari menua India yang tadi kin nginsit mimin ngage menua Pakistan, ngage menua Sabat kita. Berjual kapet. Aku kayak dekat ngenang kapet, aku dekat ngenang senetang asi biryani. Kalau makan asi biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam semua ada. Bak menua Pakistan di peningau ya. Aku dekat ngenang senentang apa kit berapi bak menua Pakistan dan tentu kita mendak BTB baik kena BTB perintah tau ke BTB swasta bisi mendak pekit ke dia tur master chef tu master chefnya master chef Malaysia bisi bak Pakistan bisi dokumen the kitchen master Pakistan tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai jadi bisi sidanya teringat tu audition ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau Indo laki. Jadi syarat tadi semua rekak datai ba pekit nak kak ngau pekit nya tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai ke de temu diri empu. Ni nak kak penyamai sedia pandu ada rumah. Baik kia awak ke belaki mengasai kia nyepek ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam pekitnya. Data medisiko Indo tu tadi nya munyi kurangnya tadi nyo serdah ke tadi. Ia yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya yakin bertanya apa belakaban. Bekeni kok orang masuk paket tu naik pemakai ke nak kok penyamai-nyamainya ulih nuannya tadi. Baik nungkia lah sirang saya. Ino tu tadi ngumai tadi ni nak kok pemakai nyamai ke bisa tadi beli. Dia beli ya kedai nasi biryani nak jauh dari rumah sida ya. Amai nyamai ke si biryani urangnya. Nasi kita bilang bendurnya. Nak datai sejam munyi ko cerita 5 kawah laku 8 orang leban asiknya cukup nyamai debai ya peningal ngena bungkus polistrin putihnya ukai di sumai rimpunya de beli ya datai de dien tadi dia tanya juri tinggi ko jurinya nanya ngagai hakim ko kita hakimnya tadi ya badalam The Kitchen Master Pakistan tanya ngagai ya siapa nuan sano nama aku ko ya hari ni nuan aku datai asar itu nama pemakai baik nuan namanya de tungkus nuan dalam polistrin deh korang anda tu beli ko bak kedai kami de dien kedai saya biryani nyamai puan mali ko bola kedai ya kedai beli ko tu nasi biryani kambing cukup nyamai lembut dagingnya bening tak kedai sumai nuan deh nama tu sumai aku nadai kita ngasuh nyumai teh nak de nak mendak syarat ya ko orang mendak ngagaya peningal becelge masih dak dia ya ya mai asik biryani di sumai orang kebenarnya programnya ngasuh di nyumai banyak kenyak ngaga ayam masala tika masala kini ayam rendang kini varuvel kini depan dua dek ngaga asik biryani ke berani nak berani ke sumai di kerimpu baik dek ya tangnya tadi beli bak kedai jalan muntang nak nemu nipu indo tu nanti aku padah ke oh tu pandu aku mpu tu puan kok kita kelalu lurus kaya peluang aku tahu kita belak dulu kini kita belak dulu kita mendiang ke lagu tu udah lagu tu lagi bisik dua leman berita nanti kita bersabar dulu berperindang dulu kita tengok lagu wow.

Kita mansang bak leman berita kita keempat ke sekali itu masuk bak round te kedua ngagi kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio engka nyalawan tindua de malamnyo keranjual tindua pagi itu ya nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu hari dua bisik pukul 5:30 lemai nampit ga kita engka kena jam radio lam kereta habis bateri kini tau kepadam ngenyit nairau badal meruai leman berita kita laman berita kita ya dan segi bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali kita mansang agak laman berita keempat nyadi di mana Australia dadian ya good day mate jakur putih dadiannya ngenang senentang pelanda marathon pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu aku unti mengasku sobat cukup ngai ku marathon tang ketegar rumah sukan de pejal cigu ke keliah udah ke tubuh berkata dan juga ngagi pelanda marathon segi nyeral benar datai bergerbang school dan dulu dah nyeral lebih nyokai pelanda kita ya deh jadi ba meno Australia dia peninggal ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikut lelaki itu tadi aki kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita google bisa ngenang sedentang aki kita ke ngagak rekod dunia ngakak ya penyempat-nyempat Belanda Marathon nama kebuah dengar kita cerita umur 61 tahun boleh ngalah ke Arabia berkini cara ngalah ke Arabia dengar kita ya nak ngakal ya dengar kita dalam pekit tu peningah Belanda tu penyawah ya 875 km penyawah Belanda tu ianya dari Sydney ngagai Melbourne ya Belanda ke dia tu tadi dari Sydney ngagai Melbourne jadi dalam pekit tu sidak ke ngau Belanda nya tadi diberi orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenya dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Labanya jauh perjalanan itu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney, ngagai Melbourne tu. Nya tadi diberi orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mende leban orang dah bekejang deh. Nya tadi digagak orang limit 6 jam tindua. Nama dengau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai. Belanda mana kasut jugi yang kena orang peringau. Kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda. Ya, kena dia dah payak menyekok kita yang tadi. Dia kena ya Belanda. Kena kasut buat ketingginya. Dia kena kita ngermang payak. Ya, dia kena ya Belanda. Laban ada kasut kau ya. Tang ya kak ngau pekit tau. Suah yang ngau senentang pekit tau. Bukan ni saya ngau pekit tau kau ya. Dah. Ngau aku sekali tau. Amin-amin ngau tu dah peringat. Mansang meyanya tadi. Ngau pekit Belanda tu tadi. Belanda sudah ya. Belanda tinggal meh lebih orang tadi leban 61 tahun orang biak 20-30 Belanda tinggal meh di ni ndak ianya tadi ringkap belakang berkini rahsia peninggal maya orang Belanda nya tadi ya Belanda cuan maya orang ke ngetu ya nak ngetu leban ya nak nemu atur ya ke ngasuh orang yang tadi tindu tau belalak ndak semesti di Belanda 24 jam di tau belalak ya nak nemu aturnya bisik Belanda nak ada yang ngetu ya Belanda tak Belanda yang tadi okey tengah Belanda laju 100 meternya nak begini ya Belanda ukui ku teh juga yang ya peningah orang tindu 6 jam ya Belanda 6 jam dini nak yang ngeliah orang data eba hari titik tadi orang start Belanda ya udah jauh ninggal kurang data eba checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru ke ngujuang peninggal lebuah data eba Melbourne dedin ya boleh nombor 1 okay semina boleh nombor 1 ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun ya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2 ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikutnya datai aki kita tahu datai dia dia napu laju medik naki korang mandah ngaya nadai itu deh belanja piak-jak ni bukan macam ngawal belatih deh kau ya nama rahsia nuan tanya bala pemberita tu bala reporter nanya nama rahsia nuan namanya umur nak berketuk Belanda berkara biak kau nyak aku tu melanak semalam-malam ko nyok abis support ku pelanak aku meko ya gatur munyinya nyak baru ra nemu ya tu belanak nang ngetu-ngetu nah dai tinduk kenyap nah dai semua belanak terus ya datai ke dadan din
macam-macamnya di dunia atau peninga. Kita mencangkan ke leman berita kita ke penudi ke sekali itu. Aku nyimpul leman berita kita ke penudi itu ngau cerita dari Bogota di Colombia. Jadi cerita dari mana Australia yang tadi Cliff Youngnya dikirim ke kabanku Bell EL ya. Terima kasih yang ngegenuan nunggal aku dah ngirim ke cerita. Bisa maka kita aku bukai ngirim ke cerita ngeku ilah aku macam ayam. Mayuah dikirim ke kita. Bisa sekedar udah kelak dah baca aku. Bisa sekedar yang tadi disimpan aku. Dia tusu-tusuan awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Colombia. Numbuh ke rumah tangga ngu anak patung. Kala aku nusi ke kita senentang siku Indo. Yang tadi bisik penangguh berdalam muntah. Nyanyit ke diri anak patung katanya gagak. Ya hari kaya yang gagak yang masai mensia. Lalu jadi ngunya. Tuk lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggul lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang tadi jadi ngau siku anak patung ke besai mensia de gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buat de gagak ya bakal tubuh hari Indo udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi de gagak ya tiga ikut anak patung ke miat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngau anak ke nombor tiga tadi de gagak kedai impu. Laban nama kuah ya bisik penanggu abad rundiang. Ko orang peninggal ya. Kristian tu nitih ke jaku raba sebelahnya. Ia ya, tadi suah dibuli orang. Di keduan orang, ditundi orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundi orang dek kemelik korang mah dek kelanyai korang mah mai tu dah tuanya tadi ke ngujuang ke yang tadi nyu puah de gagak orang kenya nyu malu ya bekuruang dalam bilia ukainya aja peninggal ya bapangan. Munyi-munyi kau ceritanya tadi. Bapangan. Lebih hari 5 kali bapangan. Nanti ndak orang Indo muai. Ya ngai kau orang Indo. Jampat lejuk kau orang Indo. Nak nemu kau nama cerita yang nyambakinya. Tak bakinya anu. Nitiah ketusi orang pendengar aku. Tu nyambuang aja. Tu ngujuang ke yang tadi. Nguruang diri dalam rumah. Ngai bertemu ngorang. Amar orang nanya tadi. Nyengur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuannya tadi anak patuang Indonya ada gagak ya dia beri nama Natalia Ortiz. Berjalan me ya kulu kili dia sengkidang ya patuang Indonya tadi bakal ya bini ya aku aja kok bisa bawa semua bisa gamah ada drone nama ke belanaknya tadi diriat ada sambuang ya tinggi kuknya dia peda orang ada orang ngai ngelarang ngai semua orang nemu ulah ya nasi udah bekenya udah bisa suan kanya bisa wayah basah. Kayaknya okay, tadi peninggal cerita dari Bogota, Colombia dengan nangsiku orang ya ke namanya tadi kelalu mayu hutan nekan dalam penghidup ngujuang kayaknya tadi nyusut. Lalu jadi ngau anak patung. Bak ya peninggal anak patungnya bakal kehidup nyak mereka bannya. Lepas nama kebahi anak bergulai ngorang. Terima kasih yang agai gerimis senja aku dah ngirum ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke lemah berita kita ke minggu tu. Terima kasih agai kita peninggal aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program lemah berita. Nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru. Aku Edmund Langi. Mari bersama. Terima kasih agai kita. Mumpu aku hari studio aku sekali. Bye-bye.

0: Okey, pengami nak nimai Birami diatur, benung diatur. Diatur berita ke Siliak dekat Nanya Rajes. Nama nak pengawak ke benung diatur atau ke dekat diatur. Hello Jess, selamat pagi Jess.
1: Hello, selamat pagi Neil.
0: Gaya hari mana di Sungai Asap dia Jess?
1: Okey, gaya hari kami buat Sungai Asap, buat Dewan Lamin Adat Bangun Kimet, Umar Bahar Sungai Asap tu, mana panas, tumbuh panas buat belaga tu, Sungai Asap tu, Neil.
0: Okey, Jess, saya akan terus ke nama berita ke Madu Baru berkawan dengan pengerami ke Diatur Serito, Jess.
1: Okey, terima kasih, Neil, bangun di YFM. Jadi sekali lagi mereka selamat pagi kepada semua belupinya yang menonton di radio jam kedua tu. Jadi bunyi kepada di Neo tadi kami dia tu benung ba Dewan Lamin Kimet, Dewan Lamin Adat Bangun Kimet Umar Bahar Sungai Sebelaga berserimbai dengan program kerikum by 9 Nemuai Birami NNB 2026. Okey, jadi bakal ketemu semua bala kru kami hari YFM Iban, YFM Bidayuh, pemegang bagi kayan Amir FM. Udah mega datai ba Sungai Asap tu kena 20 hari lapan tu tadi. Lalu kena sari itu tu ni, ianya 22/8/2026. Jadi berangkat hari pukul 8 pagi tadi ba tapak Belawi tu udah mega berangkat diatur DJ Corner mulai dengan bala pula program hari bagi Kenyah Mir FM. Okey. Udahnya pukul 9 pagi udah mega diatur karnival usahawan pertanian, isi mega diatur ceramah. Okey, udahnya demo pembiakan tanaman, jualan ramah mulai dengan sidang dari Jabatan Pertanian Sarawak. Okey. Lalu ungkup wife ni bantu dia DJ Corner tengah hari itu lagi ni. Lalu aku muka dekat ingatkan semua kononinya tu lagi orang Sungai Asap tu ni yang kat sini jam kedai tu. Tengah hari itu lagi anak-anak datai ngagak DJ Corner kami, laban kami bisa katakannya nerima sidak kekenggau carta kenyalang. Jadi yang tadi ni orang Sungai Asap tu lagi sidak kediau bab belagar itu nimu laban kami itu dia semak ba Umar Bahar tu nimu orang Umar Bahar menoninya jam kereta tu jadi tengah hari itu lagi ada salah kita datang dengan DJ Kona kami sama-sama ngau masuk atau kena ambil bagi ba carta kenyalang dikeluar ke live dari tabur terus hari DJ Kona program 9 Nemuai Birami NNB ke tahun itu. Okey, jadi Neil muak ke lemai itu lagi kira-kira pukul 4:30 lemai di pelabak ke penatai yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Runduto menyak Menteri Industri Pemakai Komuniti dan Pemansang Wilayah Sarawak. Jadi udah penatai lagi kira-kira pukul 5 lemai lalu diterus hingga makan malam dulu. Udah habis makan malam baru berengkah hingga pengawak ke dikumbai perarakan Saga Ajaib. Jadi aku sempat mereka nanya sidak Raban Bansa Kenyah laban perarakan Saga Ajaib itu dalam jaku Kenyah tu Niel. Jadi Saga Ajaib itu ya mai reti enti dalam jaku Melayu perarakan katanya pahlawan. Nanti kita iban kini nyebut jenis perarakan pahlawan.
0: Sudah bujang berani banyak nah.
1: Bujang berani lebih kurang pihaknya. Jadi ingat mai tadi perarakan Saga Ajaib berangkat hari pukul 6 lemai. Lalu majlis perasmian ianya majlis penangguhan Agrikop dengan perasmian 9 Nemuai Birami 2026 di pelabak ke diatur kira-kira pukul 7 lemai itu lagi. Lalu dangkan ini lagi terus dengan live konsert 9 Nemuai Birami NNB 2026. Okey, jadi temuai di pembahasa kebisi datai lemai itu lagi Niel. Keterubahan tadi yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Runduto ianya Menteri M5Port sama mengkap sidata yang berhormat Senator Tuan Michael Munjalihan ianya Ahli Dewan Negara dan yang berhormat Encik Kennedy Cukpai Ugoi ianya Kaban Kursi Negeri N66 Murub dan bala-bala kebukai meh. Jadi ianya temua dikuasa ke sidata muat ke lemai lagi sama dengan berjadi ke program 9 Nemuai Birami NNB 2006. Jadi ingatnya ini yo, lagi balak dia ba Belaga, kelagi ba Sungai Asap, kelagi ba Umar Bahar, Sungai Asap Belaga tu semua ada kelalu kedatai, lemai lagi. Sama-sama dengan rami kagi perarakan Saga Ajai, bunyi daripada tu tadi yang perarakan Buja Berani. Okey, lalu ditangkan hingga majlis perasmian. Ngau kepenuh dia lagi ingat konsert buku lain ngau bala penyanyi kenang ya udah dikengau datai baca ke sekali itu. Jadi kita bisa Roslina, jadi Roslina tu penyanyi bangsa Kenya, bisa maja Jolly Jengan penyanyi ke bangsa Penan, udahnya bisa Urai penyanyi ke bangsa Kayan. Okey, udahnya bisa maja Wat Rock ngau Mawat penyari ke kita bangsa Iban. Okey, udahnya bisa maja Siko Dembiak ke Landia bermain sape tu Iniel, hanya Adrian Anyi Robert. Ngau main lagi persembahan kebukai kemudiannya. Jadi ingat meh malam tu lagi anda ingat kita sama-sama medak live kita terus ba Facebook kita YFM Iban. Okey. Jadi ingat meh Neil ke pagi tu ingat nak report aku utai ke ulir dikongsi aku utai ke benar jadi ba Sungai Asap Belaga ke bagi ba Dewan Lamin Bangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga. Jadi ingat meh Neil, terima kasih kalau baru ngekenuan ba konti YFM ke pagi tu Neil.
0: Okey. Okey, terima kasih Jess.
1: Okey,
0: sama-sama. Rangers Booking hari Sungai Asap Belaga bersama dengan pengerami Nainim YB Rami. Lemai tu lagi, berengkai lemai tu lagi dekat ditabur ke terus live bar Facebook YFM Iban.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datang meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Beatles, Gaul, lagu Nesal. Nak kata sekejap kita pukul lebar Simon Pengarah Pagi Sarito 22 hari bulan 8 2026. Dan lagi kita dekat dengar ke berita Gaul kita di Kuching Serian Lundok. Dekat terus dengar ke Y9 12 Begulang Gaul Gaby.

0: Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu, pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam Utama 9 pagi. Isu pelaburan Felda membabitkan PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia kini mendapat perhatian di peringkat tertinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto berhubung perkara itu.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Beliau berkata pulangan pelaburan berkenaan masih belum dapat diperoleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang masih dalam proses mahkamah di Indonesia. Pada masa sama, pengurusan Felda digesa memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi agensi itu termasuk berkaitan pengurusan, pelaburan dan tadbir urus. Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Datuk Seri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat tu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada, kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Dia jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama seperti mana berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerebu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian

0: dan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Ha.
2: Jom, kibar.

Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda semua di hujung minggu ini. Apa khabar kita orang? Hari Sabtu, hari tu. 22, hari bulan 8, 2026. Dah bangun kah belum? Mu belum bangun. Bangun gi. Tahu lah hujung minggu. Melarat nak. Jok matai nak tidur. Okey, jadi apa-apa pun. Terus layan game pagi. Okey, kepada anda yang tengah memandu ketika tu dalam perjalanan menuju ke destinasi ataupun menuju ke tempat kerja, okey, teruskan layan Miri FM sebab kita ada info menarik dan perkongsian menarik di 9.30 minit pagi kelak. Kita akan bersama dengan rakan kita di Sarawak FM dalam segmen Cerita Arito. Tapi sebelum ya, selepas itu kita akan ikuti juga, kita akan bawakan kita dengan kita orang dari rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk berkongsikan ramalan cuaca untuk sekitar Bahagian Miri. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu daripada P. Ramlee dan Saloma, Yang Mana Satu Idaman Kalbu. Terus layan geng pagi di Miri FM.

0: Info cuaca di MinFM.
1: Okey, baiklah, seperti janji Eswan tadi, Eswan akan bawakan kepada anda perkongsian berkaitan dengan ramalan cuaca bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagia Miri bersama dengan Lucia di sana. Halo Lucia.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Apa khabar Lucia pagi tu?
2: Kabarnya?
1: Kabar baik ya. Pekat betul Lucia punya ni. Lucia ni dari mana sebenarnya?
2: Orang Sarawak.
1: Orang Sarawak. Oh, asal dari mana nih Lucia?
2: Dari Kuching.
1: Oh, dari Kuching. Okey Lucia, boleh teruskan dengan perkongsiannya Lucia.
2: Okey, terima kasih. Ramalan cuaca 22 Ogos 2026 untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Cuaca pada hari ini diramalkan akan berjerebu untuk sepanjang hari bagi keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan pada 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca.
1: Okey Lucia, terima kasih atas perkongsiannya. Okey, itu dia tadi perkongsian ramalan cuaca bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Jadi berjerebu sepanjang hari ya. Kita masih lagi di musim jerebu ketika ini. Jadi untuk itu kami di Miri FM mengucapkan dan ingin membuat pesanan untuk diri sendiri dan juga untuk pendengar-pendengar kita. Pastikan anda mengurangkan aktiviti di luar rumah kalau dapat elak lah. Kalau si dapat elak, siapalah kan. Jadi kalau nak keluar juga, pastikan kita orang jaga diri, minum air secukupnya. Kalau kurang sihat, pergi ke hospital ataupun klinik untuk dapatkan rawatan selanjutnya. Jadi kita selepas ini 9.30 minit pagi, kita akan bersama dalam segmen cerita Arito bersama dengan rakan kita di Sarawak FM. Sebelum itu kita layan dulu lagu ini daripada Amar Haikal Gil, Bayang.
3: Bila nak gaji, dompet dah mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Jadi seperti biasa, setiap pagi Sabtu kita akan bersama dengan rakan-rakan yang kita di stesen kawasan untuk kita nak tahu apa ceritanya dari stesen kawasan daripada Limbang sampailah ke Seri Aman dan juga Kuching. Jadi apa ceritanya? Kita terus bersama rakan-rakan kita di stesen kawasan. Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan semua.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Apa khabar bunga di kolam?
5: Di kolam.
6: Masya Allah.
4: Bunga teratai bunga dalam kolam mana?
1: Ada kena kembang mekar atau punya menten saja.
4: Tapi mun di situ yang mekar sebab ada hujan gitu. Nah.
3: Tapi nak bunga banyak-banyak bunga. Seorang aja bunga.
1: Ya, kata aku is one. Oh. Aristo.
6: Baru nangga. Ayo kasih.
1: Nampaknya kamu seorang ya bunga. Dah semua kumbang hari pagi tu.
3: Semua kumbang ya lah. Saya lain semua kumbang ya seorang ya bunga.
6: La ilaha illallah. Gini gaya tu pakai cap kah saya tu?
3: Pakai cap. Oh.
1: Ini meriah nanya kita tu. Okeylah. Kita nak bersama dengan rakan-rakan kita nak tahu jola lah apa aktiviti kita di hujung minggu macam tu. Jadi apapun kita bersama dengan kita daripada utara negeri Sarawak lah. Limbang bersama dengan DJ N di Limbang. Apa khabar DJ N Limbang?
7: Alhamdulillah sihat Andy. Andy macam ni sihat.
1: Alhamdulillah makin mekar.
7: Oh makin mekar.
3: Nampak sangat di situ. Kalau kita nampak Andy memang makin mekar.
6: Oh. Nah, half the screen-nya pakainya aja.
1: Ya kataku okeylah. Kita bersama dengan N, silakan N perkongsian kita.
7: Okey, baik, terima kasih Andri. Selamat pagi semua rakan-rakan yang berada pada pagi tu di Sibu, di Seri Aman, di Miri, di Bintulu. Baik, saya nak kongsikan untuk cerita hari tu ada tiga perkongsian kita dari Limbang. Yang pertama tu program Jualan Rahmah Madani PGRM yang tengah berlangsung pada waktu tu. Sudah pun bermula sebenarnya 9.30 pagi bertempat di Ulu Merapok Service Center yang tengah berlangsung program Jalan Rahmah. Dan seterusnya pada 26 dan 27 Ogos, Rabu dan Khamis akan berada di Zing Seng Huat Supermarket Lawas. Jadi untuk peringatan penting juga yang mana pembelian minyak masak bersubsidi hanya melalui aplikasi e-kos sahaja. Jadi anda kena muat turun dan daftar terlebih dahulu di e-kos di Google Play ataupun App Store. Dan juga yang penting bawa MyCard dan telefon untuk anda mengimbas QR di lokasi. Dan tanpa e-kos ataupun pengesahan identiti, pembelian tidak dibenarkan. Baik itu berkenaan dengan program Jualan Rahmah Madani PGRM. Dan untuk info yang kedua berkenaan dengan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, yang mana pada 25 Ogos nanti hari Selasa pukul 8 pagi bertempat di Dewan Suara Limbang. Sehubungan dengan itu, aktiviti perbarisan dan perarakan adalah dibatalkan dan dipindah kepada Majlis Perhimpunan di Dewan Suara Limbang. Walau bagaimanapun, pertandingan spanduk tetap diadakan seperti biasa. Jadi kepada anda, kontijen-kontijen boleh menghantar spanduk Maulidur Rasul pada hari Isnin 24 Ogos di Gelanggang Petong pada ataupun juga sebelum pukul 2 petang kerana penilaian hakim akan bermula pada pukul 2 petang. Itu untuk makluman kepada kontingen-kontingen yang bertanding. Dan sikit lagi perkongsian kita pada pagi itu berkenaan dengan jadual perkhidmatan pergigian bergerak di klinik pergigian Lawas yang akan dijadualkan pada 27 Ogos bertempat di klinik pergigian Long Sukang Lawas. Baik itu untuk makluman bersama. Baik, Andy, tiga perkongsian dari Limbang yang En bawakan pada pagi tu.
1: Baik, terima kasih En. Antara aktiviti-aktiviti di kawasan Limbang. Baik, apapun kita terus bersama dengan rakan kita seterusnya. Kita turun daripada Limbang, kita nak pergi ke Miri. Miri, S1. Apa cerita dan pembigisan daripada Miri? Silakan.
3: Ada banyak sebenarnya. Kita ada banyak gila-gila tu mau negosikan.
6: Jangan rangkak, simpan-simpan ke masa depan.
1: Oh, S1. Okay. Oh, S1.
6: Lama gila punya si dicuit ni
3: kena. Okey. Sebenarnya ai Aziz Amboy. Kat diingat diri ajak seorang bunga gitu. Okey. Okay. Jadi kita dah kongsikan iaitu berkaitan dengan Jalan Ramah Madani lah, yang mana pemberian diskaun sebanyak 30% sehingga 30% kepada semualah si kisah lah kita orang dari Seni. Kita orang boleh jap pergi ke Evelyn Center Point iaitu pada 22 hingga 28 hari bulan, bermula hari tok tadi sampai esok dari pukul 8.30 pagi hingga 8 malam tok yang berlaku di Everwin, iaitu bagi jualan ramah madani. Selainnya juga kita ada jual di Eco Blue Door. Blue Door juga ada mula jualan ramah madani iaitu di Senadin Methodist Class Miri, iaitu pada hari tu aja dari pukul 9 pagi sampai 3 petang. Jadi untuk jualan madani tu si ada diberikan beg plastik, okey, jadi boleh bawa kantong sendiri ataupun guna kotak. Kita semula kini tok menjaga alam sekitar, okey. Ia adalah untuk jualan ramah madani untuk di bahagian Miri. Dan juga kita nak kongsikan iaitu bagi-bagi yang banyak darah macam Aziz, okey. Aziz memang banyak darah dan Andy pun banyak darah juga sebenarnya. Kita nak anggap Andy makin sihat kini tu. Okey. Okey, kita nak siapa-siapa nak bagi, nak mendema darah, iaitu Blood Bank Hospital Miri akan melangsungkan sesi mendema darah iaitu di level 1 Bintang Mega Mall pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang di Centers Marine Sendirian Berhad. Dan juga pada esok hari di Sin Chiu Lian Sin level 3 Boulevard Amiri dari pukul 9 pagi sampai 1 petang. Ia adalah bagi program mendema darah. Setiap titisan darah anda menyelamatkan nyawa orang yang memerlukan. Selainnya juga kita ada program Beach Cleaning. Clean beach, better ocean, better future. Let's take action and keep our beach clean. Yang tu akan berlangsung di Kampung Pulau Melayu pada 30 Ogos kelak dari pukul 7 pagi sampai 9 pagi. Okey, ia adalah untuk pembersihan pantai. Dan selainnya juga yang akan berlangsung pada hari itu, iaitu Kembara Kerjaya SPA at Miri. Yang itu adalah akan berlangsung dari pagi itu sampai petang gelap. Macam-macam diadakan. Sepertinya ceramah daripada persediaan mantap penampilan unggul anda sudah bersedia. Lepas ia kerjaya sektor awam memperkasa calon melalui PSEE keboleh pasaran saran My Future Job. Lepas ia panduan permohonan penjawatan dan pengalaman span mengendalikan temuduga. Yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya iaitu notis penutupan jalan di Miri City Car Free Morning. Yang tu akan berlangsung pada 29 Ogos 2026 bersempena dengan Miri City Car Free Morning edisi 3 2026. Pelaksanaan penutupan sementara akan dilaksanakan bagi memastikan kelancaran program dan keselamatan peserta. Yang itu akan berlangsung daripada pukul 6 pagi sehingga 11.30 pagi di Jalan Bandaraya Miri hingga Jalan Marina Utama. Pengguna jalan raya disarankan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif yang disediakan. Kalau mau simak sesak, boleh guna basikal. Macam saya dari Tudan pergi ke Marina, boleh pakai basikal. Macam macam saya tadi lah. Ya jelah Andy, perkongsian yang kita bawakan daripada Amiri untuk cerita Arito edisi kali itu.
1: Baik, terima kasih Eswan. Yeah. Perkongsian daripada Amiri. Banyak program di Amiri hari peramatik yang akan datang dan berlangsung. Oh. Baik, apapun kita terus bersama akan kita seterusnya daripada Bintulu. Bersama dengan Syah di Bintulu. Apa cerita dari Bintulu, Syah? Silakan.
2: Okey, Andy. Untuk cerita di Bintulu tu, kita seperti di Miri juga, kita ada jualan Agro Madani yang akan berlangsung pada hari itu di Pasar Tani Jepak Bintulu, bermula pada 8.30 pagi tadi hinggalah pukul 1. So, apa yang menariknya jualan Agro Madani itu, di mana harga ayam segar hanya dijual RM8 sekilogram berbanding dengan harga asalnya RM12 sekilogram, dan telur ayam pula RM12 sahaja untuk sepapan dan harga asalnya adalah RM16. So selain daripada ia, turut juga disediakan jualan combo sayuran dan buah-buahan, dan kempen jom makan buah-buahan tempatan serta mempromosikan produk industri asas tani. So mungkin orang ada kelapa pangan ya, hari itu saya nak pergi ke sini-sini ya, bolehlah ambak keluarga kita orang, kawan-kawan kita orang pergi sebu jualan Agro Madani di Jepak pada hari itu. Dan perkongsian yang keduanya pula, iaitu program jualan ramah madani yang akan yang berlangsung kini itu di Everwin Supermarket Bintulu pada 22 Ogos hingga 23 Ogos 2026, bermula pada pukul 8.30 pagi hinggalah pukul 3 petang. Dan untuk kawasan Batu 10 pula, iaitu Kampung Penan Muslim Batu 10 Jalan Miri Bintulu, pada 23 Ogos 2026, 9 pagi hingga 2 petang. Itu adalah program jualan ramah madani. Dan perkongsian yang ketiganya iaitu program Aging with Grace, meniti usia emas dan sehat dan aktif dan bahagia anjuran Hospital Bintulu dengan kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu. Dan program ini berlangsung pada hari itu, hari Sabtu 22 Ogos 2026, bermula pada 7.30 pagi hinggalah 1.30 hari, bertempat di Dewan Suara Bintulu. Dan pelbagai pengisian yang menarik menanti kita orang, ya, termasuklah ceramah berkaitan dengan pemakanan sehat dan aktiviti minda sehat dan lain-lain lagi. Dan program ini turut memberi pendedahan mengenai kepentingan penuaan sehat, kesejahteraan diri serta persediaan menghadapi pasaran. Dan majlis perasmian dijangka disempurnakan oleh Dato' Sri Tiong Kin Sing, Menteri Pelancongan Seni Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Ya, ajak Andy untuk perkongsian di Bintulu, Andy.
1: Baik, terima kasih Syah daripada Bintulu atas bingkisan perkongsian untuk kita bersama. Baik, apapun kita berehat seketika, lepas tu kita sambung balik antara bingkisan daripada Sibu dan juga Pramatik Sri Aman yang akan berkongsi dengan kita semua untuk pagi tu. Jadi apapun, terus bersama kami hanya di Cerita Rito di Santai Jak. Selamat pagi Sarawak.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR anytime, anyway.
0: Dah top up sahau PT.
3: Cerita Rito, Sarawak FM,
4: Seri Aman FM,
3: Cebu FM,
4: Bintulu FM,
3: Miri FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
3: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
5: Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak. Dan tadi kita ada bersama rakan kita daripada Limbang, Miri dan juga Bintulu. Kini itu kita nak bersama dengan rakan kita daripada kawasan Tengah Sarawak, Cebu. Bersama dengan DJ Din di Cebu. Assalamualaikum DJ Din, apa khabar Bunga di Kolam?
6: Waalaikumsalam, lalu Bunga juga saya. Si sabar Bunga ya, tunggu sabar. Lepas itu Bunga.
5: Okeylah DJ Din. Apa bingkisan daripada Cebu? Silakan.
6: Okey, terima kasih Andy dan juga rakan-rakan dari stesen yang lain untuk Cebu. Saya kongsikan bersama ada beberapa program yang bakal berlangsung. Dan antaranya yang sedang berlangsung ini tu adalah Dalat Agrofest 2026 yang berlangsung bermula 21 hingga 23 Ogos 2026, yang mana ada diisi dengan beberapa program ataupun pengisian Majlis Perasmian Dalat Agrofest pada hari Maret 21 Ogos dan seterusnya Majlis Perasmian Pusat Pemprosesan Bajak Organik, Majlis Perasmian Pengindahan Dalat Waterfront Fasa 3, Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan juga Jamuan Tengah Hari Sempena Majlis Pemimpin Bersama Rakyat pada hari itulah 22 Ogos. Di sampingnya juga turut berlangsung ialah aktiviti sepanjang program ataupun Dalat Agrofest tu dengan rapta pertandingan Ratu Agrofest, demonstrasi pembuatan susu sos cili nanas, pertandingan gubahan buah-buahan dan juga pertandingan Ratu Dalat Agrofest dengan tema recycle dan buah buah-buahan dan juga persembahan artis tempatan. Di sampingnya turut berlangsung ialah pameran agensi dan juga Dalat Puyan Dalat. Puyan tu maksudnya dapur lah, kitchen juga nak. Jadi yang berlangsung pada 21, 22 dan juga 23 Ogos. Dan seterusnya saya kongsikan bersama beberapa makluman berkenaan dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Sarawak tahun 1448 yang dijadualkan berlangsung di Sarike. Jadi adalah dengan ini keputusan dimaklumkan bahawa Jabatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah 2026 Masih telah memutuskan bahawa membatalkan majlis tersebut dan hanya Majlis Kesyukuran diadakan sempena Maulidur Rasul di Masjid-Masjid Bahagian Daerah dan juga Kampung boleh diadakan tertakluk kepada keadaan setempat dan nasihat pihak berkuasa. Jadi itu adalah program yang telah pun dirancang untuk berlangsung di Sarike sebenarnya. Di Cebu pun sama juga, program ataupun majlis Maulidur Rasul itu turut diadakan di Masjid An-Nur Cebu. Jadi saya dah perarakan diadakan untuk tahun itu lah, memandangkan keadaan cuaca kita. Dan akhir sekali saya kongsikan bersama, si lain si bukan, program Sarawak Ku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak yang akan berlangsung untuk peringkat bahagian muka pada 28 sampai 30 Ogos 2026 bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Muka. Jadi orang ramai dijemput hadir memeriahkan program itu, di samping menampilkan pelbagai aktiviti menarik, santai dan juga bermanfaat untuk semua. Ada juga cabutan bertuah yang disediakan. Jangan si datang, bermula 28 sampai 30 Ogos 2026 tu. Jadi saya dan juga Andy akan berada di muka nanti ya untuk program Surat Ku Sayang tu pula. Jadi ya ajak saya ini untuk kongsian dari Cebu untuk kali itu.
5: Baik, terima kasih Din daripada Cebu berkongsi cerita. Selamat lagi SKS minggu depan Din.
6: Betul.
5: Kita akan berkampung di muka je lagi.
6: Jadi minggu depan Cebu si ada lah dalam cerita itu.
5: Baik, apapun itu dia daripada Cebu. Dan kita nak turun lagi ke Simanggang bersama dengan salah satunya Bunga bunga kita untuk pagi tu. Azimah.
7: Adik.
5: Daripada Simanggang, apa cerita di Simanggang Azimah? Silakan.
7: Baik, terima kasih Andy. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua rakan-rakan di stesen dan juga pendengar-pendengar kita. Okey, baik. Di Seratok Kinetor sedang berlangsungnya Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMA 2026 dan Komuniti Sihat Maju Makmur Bebas Dadah di Rumah Cunggat Munggu Ubah Kabo Krian Seratok. Sedang berlangsung start dari hari Maret 21 tamat insyaAllah hari tu 22 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik antaranya gotong royong mega, aktiviti saringan kesihatan, sesi ceramah dan senam komuniti. Manakala di Betong hari ini dah pun mula berlangsung seawal pukul 7 pagi tadi Zumba, program jiwa bersempena program jiwa Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM peringkat daerah Betong tahun 2026 yang dah pun bermula pagi tadi pukul 7 pagi di Dewan Layar Pejabat Daerah Betong. Ya, itu adalah merupakan anjuran Jabatan Penerangan Bahagian Betong dengan kerjasama Mindset Betong. Baik, di Betong juga esok hari 23 hari bulan Ogos, Jabatan Penerangan Malaysia juga akan menganjurkan aktiviti PUBG Mobile Terbuka Betong 2026 pada 23 Ogos 2026 bertempat di Dewan Layar Pejabat Daerah Betong bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang untuk pejuang-pejuang PUBG Mobile untuk kelak. Jadi next kita balik kepada apa, Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Bahagian Sri Aman yang dijadual akan diadakan pada 26 Ogos 2026 bertempat di Masjid Bandar Sri Aman. Antara aktiviti yang akan mengisi pada sambutan tersebut adalah zikir yang melibatkan 11 pasukan selain ceramah, aktiviti keagamaan dan juga penyampaian anugerah Masjid dan Surau 2026 serta penyerahan cenderamata kepada kontingen-kontingen, 50 buah kontingen yang telah pun berdaftar. InsyaAllah majlis itu akan diserikan dengan kehadiran Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Yang Berhormat Dayang Nur Razak Awang Sohor dan Ahli Parlimen Batang Lupar Muhammad Syafizan Kipli. Baik, ke hujung bulan 28 hingga 30 Ogos 2026 akan diadakan Pesta Pantuk 2026 edisi ke-17 di Dataran Pantuk. Antara aktiviti yang akan diadakan adalah gerai komuniti Ratu Kebaya Otai, program Kilauan Emas, program Pantuk Idol selain daripada Pekit Gendang Pampat seperti biasa. Baik, ia adalah 5 perkongsian daripada Simanggang untuk pendengar kita hari itu untuk cerita hari itu edisi Sabtu.
5: Baik, terima kasih Azimah daripada Bandar Aman. Simanggang ataupun Sri Aman berkongsi aktiviti-aktiviti banyak tu. Aktiviti daripada Limbang sampailah ke Pramatik Sri Aman. Kucing pun ada juga sebenarnya, antara beberapa bingkisan kita nak kongsikan bersama untuk pagi itu, yang mana apa nama tik 10 pagi 10.30 pagi tu kelak majlis penyerahan program bantuan lesen memandu kelas B2 tahun 2026 anjuran parlimen P193 Santubong yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan dan Wanita Keluarga dan Masyarakat Merangkap Ahli Parlimen P193 Santubong Datuk Sri Nancy Syukri yang bertempat di Wisma Sabati Kuching. Manakala di kawasan Rundu 9 pagi tu juga program kenyalang Consumer Right and Outreach KCR 2026 di daerah Lunduk yang mana tok berkenaan dengan advokasi ujian ketepatan pam dispenser stesen minyak menggunakan tangki standard berkapasiti 10 liter yang akan dirasmikan oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan di stesen minyak Shell dan Petronas Pekan Lunduk. Manakala sebelah petangnya kelak, program kenyalang Consumer Right and Outreach KCR 2026 di daerah Lunduk yang mana program tok adalah program gotong royong komuniti di Pantai Pandan Lunduk yang mana Semarak DPN 2.0 Semangat Ambang Merdeka yang akan dirasmikan oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan yang bertempat di Pantai Pandan Lundu. Yang antara bingkisan yang Andy boleh kongsikan bersama untuk cerita kita di cerita hari itu untuk hari itu. Baik, apapun, terima kasih kepada semua rakan-rakan Andy untuk cerita hari itu berkongsi tentang aktiviti-aktiviti kita. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan berkongsi lagi antara aktiviti-aktiviti kita di hari yang lain. Baik, apapun, terima kasih semua.
0: Terima kasih Andy.
5: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Bye.
0: Bye.
3: Sarawak FM,
4: Seri Aman FM,
3: Sibu FM,
4: Bintulu FM,
3: Miri FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
3: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
3: Kelak dengan dua segmen ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Dengar lo, Selamat Pagi Sarawak, geng pagi kita. Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
8: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
3: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Sarawak FM Sehati Sejiwa, sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Iran menegaskan operasi ekonomi besar-besaran yang diancam Amerika Syarikat terhadapnya akan gagal, sama seperti sekatan yang dikenakan sebelum ini. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi berkata Tehran sudah berdepan beberapa bentuk tekanan ekonomi dari Washington sejak bertahun-tahun lalu. Namun, Iran tetap bertahan. United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih 2 tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Alexson, berkata suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pada kadar yang lebih pantas daripada keupayaan petugas kesihatan menanganinya. Dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian dilaporkan setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan wabak penyakit virus Ebola jenis Bondi Bugio itu sebagai antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor tanpa sempadan MSF pula mendedahkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit dalam beberapa hari kebelakangan ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Tokoh veteran Parti Nasionalis Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, 78 tahun mengangkat sumpah sebagai Presiden Bangladesh ke-23 semalam selepas memenangi pilihan raya Presiden pertama dalam tempoh 35 tahun. Alamgir dipilih sebagai Presiden selepas memperoleh 255 undi mengalahkan calon tunggal pembangkang Oli Ahmed yang meraih 88 undi. Jawatan Presiden Bangladesh pada asasnya bersifat istiadat dalam sistem pemerintahan berparlimen dengan kuasa eksekutif terletak kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Lin Xiang 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026 hasrat skuad negara untuk memburu kemenangan pertama tidak kesampaian apabila terpaksa akur dengan kekalahan 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga 16. Kekalahan itu turut menyukarkan skuad The Speedy Tigers untuk sekurang-kurangnya memperbaiki pencapaian edisi lalu yang menyaksikan mereka menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan turun menentang Afrika Selatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Arif dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, baiklah, kembali lagi kita di Geng Pagi Mirror FM. Kali ini kita di setiap hari Sabtu ini kita ada carta hit. Jadi untuk carta hit ni kita akan bersama dengan DJ Faz, kita akan mengambil alih seketika. Jadi kita berikan ruang dan peluang ini kepada DJ Faz. Jadi untuk anda, jangan tukar siaran anda. Kembali lagi selepas ini akan bersama anda kembali. S1 akan menemani anda di jam yang ketiga. Untuk itu kita serahkan kepada DJ Faz. Silakan DJ Faz.
1: Carta Hit Mirror FM, revolusi muzik terkini.
2: Carta Hit Mirror FM.
3: Ya, Carta Hit Mirror FM. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu semuanya. Kepada anda semua di mana jua anda berada ketika ini mendengarkan kami di Mirror FM 95.7 di Bukit Lambe, 98.0 di Bandaraya Miri dan juga 95.1 di Suai mendengarkan kami, dan juga jelas lagi mendengarkan melalui RTM Click, melalui aplikasi telefon pintar anda. Okey, saya Faz menemani anda untuk segmen Carta Hits Mirror FM. Terima kasih rakan setugas kita DJ S1 menemani anda dalam geng pagi di hujung minggu hari Sabtu hari ini 22 Ogos 2026. Jadi satu jam Faz mengambil alih untuk segmen Carta Hits Mirror FM untuk edisi yang ke-25. Naik turun semuanya atas undian anda melalui laman web kami di www.mirfm.rtmgov.my. Okey, jom kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu lepas, edisi yang ke-24. Sama-sama kita dengarkan
1: recap minggu lepas. 10
2: ampun, mohon ampun,
1: ketahan
2: hati hamba.
1: 9

0: Data Hits Pilih FM, revolusi muzik terkini.
1: Iaitu dia recap untuk kedudukan minggu lepas edisi yang ke-24. Jadi minggu ini yang pastinya lagu naik turun semuanya atas undian anda semua kan. Untuk segmen Carta Hits Pilih FM edisi yang ke-25 ini. Okey, kita mulakan dulu untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Lagu Tak Cukupkah Bagimu, artis Lukman Faiz, komposer Leila Manja, lirik Bob Smart, jatuh satu anak tangga. Lepas berada di nombor 9 dan minggu ini berada di nombor 10 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 10 untuk minggu ini, hanya di Carta Hits Pilih FM.

iaitu dia nombor 10 untuk minggu ini. Tak cukupkah bagimu artis Lukman Faiz? Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.com.gov.my. Okey, selamat pagi kepada anda semua. Selamat mandu kepada yang tengah memandu. Oh, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke sini. Juga kita orang pergi pada masa tu. Okey, jom kita nak dengarkan dulu untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Lagu Maafkanlah Aku, artis Projector Band, komposer Angah Razif, lirik Pak Long DKFK, Krisda Idah dan juga Brother Sam. Jatuh 3 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di nombor 9. 9 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 9 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Me FM. 9.

iaitu dia nombor 9 untuk minggu ini. Lagu Maafkanlah Aku, artis Project The Band. Okey, pastinya semuanya atas undian anda di www.mufm.com.gov.my. Okey, kita nak berganjak beralih pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Alalala Sayang, artis Kai Bahar, komposer serta lirik ciptaan sepenuhnya Kai Bahar, pencolanan minggu lepas, satu minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepas.

0: Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Carta Hits Miri FM.

Yang nombor 7 untuk minggu ini, lagu Aku Nak Kahwin. Ha, ini Bernadeh. Jatuh 2 anak tangga minggu lepas berada di nombor 5. Jadi minggu ini berada di nombor 7. 8 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, anda akan buat undian anda. Okey, okey. Selamat bersarapan. Kepada kita orang tengah bersarapan pada pagi tu. Oh, di hujung minggu tu. Ha, best. Santai bersama dengan keluarga. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Lagu Nur Lela, artis Haziq Rosabi. Dan juga jatuh 3 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 3. Jadi minggu ini berada di nombor 6. 6 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 6 untuk minggu ini. Dan juga nombor 5 selepasnya. Hanya di carta Hits Mirror FM.

0: Alahai,
1: Nolela. 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
2: Syata.

0: Girls. Jumpa nanti.
1: Yang nombor 5 untuk minggu ini, lagu Busy Ke, artis Sarah Suhairi. Naik 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 7. Jadi minggu ini berada di nombor 5. 3 minggu dalam carta. Terima kasih anda ada suai mendengarkan kami 95.1 FM. Dan juga kepada anda dalam perjalanan, dari suai nak ke Simpangu, nak ke Batu Nia, berhati-hati semuanya, mandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Sikit salah kita awal, nak balik ke rumah kan, nak shopping kan, nak beli barang dapur kan, nak beli ikan sayur kan. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan keempat pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Gila Bayang, artis Amar Haikal, dan juga komposer Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Fidaus. Lirik pun orang yang sama juga, naik 4 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 8. Jadi minggu ini berada di nombor 4, 2 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini ada nombor 4 untuk minggu ini dan juga nombor 3 selepasnya, hanya di carta Hits Mirror FM.

Yang nombor 3 untuk minggu ini, lagu Ayuh Pulang. Nah, artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari, ciptaan sepenuhnya Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Jatuh dua anak tangga minggu lepas juara carta Hits Mira FM. Jadi minggu ini berada di nombor 3, 7 minggu dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula untuk nombor 2 pula untuk minggu ini. Ini dia naik 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 4. Jadi minggu ini berada di nombor 2, lagu Masih, artis Sakura Band, komposer Lak dan juga Andia Prio. Lirik pun orang yang sama juga, 4 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 2 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Mira FM. 2.

iaitu di nombor 2 untuk minggu ini. Lagu Masih artis Sakura Band. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, okey, okey. Kita nak dengarkan pula juara carta Hits Mir FM untuk edisi yang ke-25 ini. Ini dah lagu Cinta Ini, artis Noval Azrin, komposer Wan Saleh, lirik pun Wan Saleh juga. Naik satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 2. Jadi minggu ini juara carta Hits Mir FM.

Ya, tahniah diucapkan Cinta Ini artis Nofal Azrin, juara carta Hits Mira FM untuk minggu ini, edisi yang ke-25. Ini bermaksud lagu yang terkeluar iaitu Shiha Sikir. Lagunya Minta Ampun hanya mampu bertahan selama 10 minggu sahaja dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula pencalonan baru kita untuk minggu ini. Lagu Lembayung Tari, artis Wani Hasrita, komposer Hed Husaini dan juga Iki Hak, lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, untuk edisi yang ke-25, hanya di carta Hits Mira FM.

dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, lagu Lembayung tari artis Wani Hasrita. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtmgov.my. Okey, saya Fas masih lagi menemani anda dan juga berakhir di sini untuk segmen Carta Hits Speed FM. Selama satu jam Fas menemani anda dan juga cukup 11 buah lagu. Semoga anda berpuas hati. Jangan lupa buat undian anda untuk edisi yang minggu hadapan pula. Okey, jadi kita akan recap kedudukan carta untuk minggu ini dan juga kembali bersama dengan DJ S1 untuk geng pagi sehingga pukul 12 tengah hari sebentar sahaja nanti. Dengan itu, assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Bye-bye semuanya. Kita recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
2: I belum pergi. Kena oh.
1: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
1: Ya kata kami, rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul?
3: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hai guys, satu minggu satu resepi. Dalam resepi kali tu, kami nak kongsikan kita orang resepi ikan kembung goreng sambal. Jadi kita orang mula-mula kita kena sediakan bahan-bahannya, iaitu ikan kembung, lepasnya cili hijau, cili padi, bawang besar, lepasnya garam dan gula dan secukup pasal. Okey, mula-mula kita orang kena bersihkan ikannya, siangkan ikannya, buang perut apa semua, goreng hingga jangan terlampau garing, sedang-sedang. Okey, bila dah masak siap goreng semua, ketepikan dulu. Lepasnya kita orang tumbuk ataupun kisar kasar cili padi, cili hijau, lepasnya bawang besar, kita orang kena kisar, ketepikan, kisar kasar. Lepasnya tumis hingga naik bau.

Okey, baiklah cinta padamu, gadis Melayu. Okey, kembali lagi di jam yang ketiga. Masih lagi menemani anda. Esok di Geng Pagi Miri FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami ketika ini. Alhamdulillah. Si berasa tadi di jam yang kedua, DJ Fas dah mengambil alih seketika untuk carta hit minggu tu. Okey, ada sih lagu-lagu yang kita minat. Jadi jangan lupa teruskan menyokong dan mendengarkan Amiri FM. Okey, untuk di jam yang ketiga tu, kita nak kongsikan lagu-lagu menarik untuk anda. Selepas ini, kita nak kongsikan info solat. Tapi sebelum kita layan info, dengarkan info solat, kita berhibur dulu. Sebenarnya kita nak kembali dengan lagu-lagu hitam putih dulu mari. Lagu-lagu orang lama dulu mari. Lagu P. Ramli dan Saloma, Di Mana Suara Burung Kenari. Dan selepas ini kita akan berdangdut semestinya di Geng Pagi Miru FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk paduan kaum muslimin dan muslimat, hari ini 22 Ogos 2026 waktu solat fardu zuhur pada tengah hari nanti, iaitu jam 12.30 minit tengah hari, waktu asar 3.43 minit petang, waktu maghrib 6.35 minit petang, waktu isyak 7.46 minit malam, manakala waktu subuh pada 23 Ogos 2026 pada jam 5.11 minit pagi. Kami di Media FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, itu dia tadi perkongsian info solat untuk anda. Asyik berasa dah di penghujung rancangan kita udah. Ha, jam 12 tengah hari kelak, kita akan beralih kepada YFM Iban ngelah tengah hari. Okey, anda nukar siaran kita. Oh, terus ngetu, terus ngelayan kami Bak Miri FM. Okey, nanti kita akan tukar siaran. Lemai lagi kita akan tukar pagi lah ke nitih ke jak siaran kami tu, frekuensi kami tu 97.80 98.80. Okey, nanti kita akan tukar. Nanti kita akan terperindang kami kita di ngamih Miri FM. Okey, baiklah, untuk anda semua, jadi jangan tukar siaran anda, terus kabar bersama kami di Geng Pagi Miri FM. Okey, jam 12.30 hari kelak kita akan bertukar kepada siaran YFM Iban. Jadi Eswan nak tinggal dengan kita orang dengan lagu daripada Iqmal Noor, Habibillah, dan juga daripada Amshali, Rasa Sayang Sayang, dan juga lagu yang terakhir kelak, Tungkat Semangat, daripada Mawat, untuk anda yang terakhir di jam yang ketiga ini. Terima kasih kepada anda. Assalamualaikum, jumpa anda di lain masa. Bye.

0: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
2: Cuaca cantik untuk jiwa yang cantik seperti anda, hanya di Grefg.

0: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip Bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Guys, tolong lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.

0: Sama tengah hari peringat kami nak ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari 6.22 hari bulan 8 tahun 2026. Atur berjaga-jaga dekat semampai di Pejalai ke kena nyatup risiko penusa angus sebab tanah kerapak di Kuala Baramiri. Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Bas, madaka pengawal matau dekat di Pejalai ke Ngau Silik dikena nentu ke sebarang penusa angus ke Bisi Nyadi boleh ditemu serta dipadam ke Ngau Lengkas sebedau api ke Majak Nyerarai. Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua NREB Sarawak, Ngau Upis Rampak Menua udah nerbai ke drone dikena nyidi asap Ngau Nakak Pengelengkas. Nambah kenyak, pengawal nyerara api ndak boleh ndak dikerja Ngau Lengkas serta ndak boleh nganti nyentuk ke api uliah di pedak. Ia madaka Sarawak Bisi 12 siti telaga tiup di Kuala Baram mendur nguliah ke air ari baruh tanah dikena nyawup madam kapi. Kelipah harinya tempara peninjau di Miri Megah Bisi digunan dur merati ke kandang endur ke Bisi risiko. Dato' Amar Douglas maksud ke Jakutu Ngagai pengarang berita di Kuching. Perintah sedia berjalan ke atur ti nutup sementara sekolah Anambia Mit enti semak penanggul menua ti bersebun dia tu tau ngerusak pengerai Anambia Mit. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri madah ke atur bakanya endang senipak bendar Ngau atur ti berjalan ke Sarawak kena nyaga Anambia Mit hari risiko sebun asap. Ia madah ke penusah penyelekai penyakit COVID-19 sebab ngayan ke rakyat Malaysia sedia nitih ke atur Ngau SOP ke ditetap ke. Enti semak timpuh dan nutup sekulanya panjai dia sekadar langgur pengawal megak patut disedia ke kena nentu ke utai tidak guna kena bala Anambia belajar uliah disedia ke. Dato' Sri Nancy maksud ke Jakutu Lubuh Hia ke ngenang pasal atur tidak dipejalai ke perintah. Enti semak sebun asap hari menua bukai datai ngamah kagi di semenanjung Malaysia. Sarawak dekat ke industri kreatif digital mansang jadi industri penyukung tulis muka peluang gawak narit orang meranak ke pukuk serta boleh nyual hasil bak market dunia. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jahari Tenopeng madah ke sektor nyamegak boleh nyawab ngasil ke reta intelek serta ngangkat ke identiti ngau budaya Sarawak berenggat antarabangsa. Ia madah dikena ngemujur ke juluk hati tu Sarawak ndak boleh ndak ngemansang ke ekosistem tulis nyurangkum pemansang bakat serta meri penelba industri Ngau akses ngagai pengaji pemeranak pukul Ngau market yang megap merangsang bala nembiak sama ngambil peluang ari back first endur sedemantai ke hasil pengawal diri nempak kaban dagang serta nguliah ke penelba ari raban timbekuah ke industrinya. Teks jaku yang dibaca sapit ya Dato' Amar Douglas Uga Embas bak pengerami animation Ngau Main Video Backfest 2026 di Kuching. Berbangunnya bak pengerami ke sebagai Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke Sarawak boleh mengangkat ke dirinya di Hub Industry Animation Ngau Main Video dalam genturung menua adab kitu laban ke bisi ngembuan orang ari menua tumpu ke bisi penau kelimpah hari ti ngembuan ekosistem digital ke Majak Mansang. Perintah Besar Mega dekat Majak Bersawup Ngau Sarawak dikena bersambung ke penglebihnya Ngau peluang ke bisi di Malaysia Asia Tenggara Ngau market antarabangsa. Ia madah ke perkara tu patut diguna kena nampak menyagi rakyat Ngau company kelandi kelimpah hari nyedia ke peluang gawak ti guna pengelandi. Berbangunnya Backfest 2026 boleh nyedia ke peluang praktikal dengan My Future Job at Metaverse Career Fair ke disadang di lawak ambis nadai yang lebih 1,500 orang ke benung ngiga pengawal. Mampang Anambia Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Bukit Kota Bising Agar Report Polis Bekaul Ngau City Video Viral Tingayan ke Sika Orang Nindia Menera Sarawak Tuai Pampang Anambia PBB Bukit Kota Kaunselor Supian Mohat Madaka Reportnya Digagak Ngambil ke Ulah Orang Tik Didawa Ngemelik ke Lambang Menua Sarawaknya Uliah Dipansia Yang madaka jaku asyik ditumbuh nangkan ke pengerembai videonya megak tahu benar ngeruga penyurakup antara raban bangsa. Yang megak ngansap polis di Raja Malaysia berjalan ke pansia nitih ke undang-undang. Reportnya digagak berupis Polis Sentral Limbang pagi kemari. Ujung-ujung ke berita tengah hari kita ungkap ya tengah hari hari 6/22 hari bulan 8 tahun 2026 berita tengah hari ditusun Sharifah Anjawiyah Wan Abdul Rahman Disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kap koredo, aku serang.
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Bayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik. YFM, bergulai sejalan.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, lintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mangaku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut di laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Program Rundown Minggu tu. Minatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Lambangka Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minjang hari 6, jam ke terubah, ngelau tengah hari.
5: Ya, injian mutu sikal udah derut-derut berbunyi tengah hari tu ya. Tentu ya, berjam ke terubah ngelah tengah hari. Kita bisi program Randau Minggu tu ya. Bergulang kau pengeluar program kita di Limbang Seri Aman Sibu Bintulu Miri. Okey, ungkap ya jam ke terubah. Carta kenyalang lagi inti nadai penanggul. Bergulang kau pengari kita megak. Bapalan pengurami nungatur naik nemuai. Birami, okay? Bak Sungai Asap Belaga ngarap ke nadai penanggul mah lagi au nguji beranda engkau kaban kita bak mini konti bak Sungai Asap Belaga lagi banyak carta kenyalang. Itu kita terus terbang ngagai utara ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
6: Hello Eme, selamat tengah hari.
5: Iya, nama berita dum.
6: Berita tu semampai mana? Eme, pakai tau me, kaya hari kita ya. Agi bersebun.
5: Agi bersebun eh.
6: Di Limbang, tajak penat tu bangatang. Nama tu?
5: Agi lah.
6: Sampai agi bisa.
5: Iya.
6: Nak bakal kita dia, sebab buat kuci yang bawa dini ke.
5: Kepala seri, Semarahan, Serian.
6: Semarahan, aw.
5: Okay.
6: Kira ke jalan ya kami di tenan tu banget juga.
5: Okay, kita ngagai menua Miri. Hello Miri.
7: Ya, MA, selamat tengah hari.
5: Hello B.
7: Ya.
5: Nama berita.
7: Berita tu mana MA? Ya, tangga gaya hari kita di Miri tu munye ko dom tadi ya sebut tang nak gaya balat nau.
5: Ya, aku berarti ke curak di Miri ngau Limbang lagi gaduang deh kira ya jalan deh.
7: Iya betul. Tang berasai ya. Gagar tu MA.
5: Betul.
7: Iya.
6: Agi, agi bisik baka nyamen.
7: Agi bisik ke dom kai bulat tang baka ke muji korang. Tang tu pedak dah gep sebun.
5: Iya.
6: Nanti ko medak tu tadi MA engkau bina IPU sempat medak tadi pukul 8 pagi Balimbang ke ko tu 77 kira kenikik hari lebuhnya hari sebenarnya ke ko tu dalam 50 lebih tu nya 77 lah
7: kejapan
6: 2 hari tu kemari bisi hujan tang ndak gaya ngurang kesebuannya tadi.
5: Iya.
7: Iya betulnya do lebar ndak ga madah ya balat di Miri itu tang ya berasai ganya tadi agi uliah nama tu tadi asai ke kita deh maka kita ke dato menyawa tu ndak berapa.
5: Iya nak kurang ngira baik lah neh.
7: Iya betul okay. Ya sikit GMA lawan di Miri itu nyu dah musim berbuah ke tadi ya berjuang ke buah durian dato deh.
6: sama sama berlimbang be. Berlimbang pun bisa.
7: Sama ni.
5: Okey, kita tinggal ngagai Bintulu dulu. Hello Bintulu.
8: Hello.
5: Nama berita Yun.
8: Mana?
5: Awak. Gary sigi bersebuahnya Yun.
8: Balat itu 157 yang putih kas.
7: Apa? Ya. Dikit kita dia deh.
5: Yeah. Oh, agak sebelah aku ni yang.
8: Ya meh. Okay. Untuk ke penerbai bilun kita pun delay.
6: Cancel.
8: Anak aku tadi nak anak mana cancel dong kasih anak aku dah buat airport di tengah. Bedau lihat terbai. Nyu lemai lagi baru lihat terbai. Lagi dekat buat airport dia.
5: Bertanya nak boleh diseliah ke kita kan eh?
8: Ya,
5: memang. Apa dia segera kita eh. Okey. Kita sebuat dengan guys Sibu dulu. Hello Sibu.
9: Hello MA, selamat tengah hari.
5: Nama berita Alicia.
9: Oh, berita dari Empu mana? Maka sarai tau dek dah.
5: Oh, mana? Bakal selama.
9: Oh, terima kasih ada macam berita kita tadi nah.
5: Oh, me. Nyak kami orang bincang pada kena sifat lagi kuah.
7: Bisa tahu lu siapa GMA sari tu.
9: Sejak ada. Nyo nyo kapus tahun deh. Nyo nak ingat mereka terima kasih ngi ada bayi.
5: Bukan nama bayi lewat balas kedaknya benar main ngulam minggunya kemarin deh. Oh kumbai sedang nanti ngan. Oh dalam mimpi gaya mah kau kedua nya. Tandang ke dunia nyata.
7: Nasib saya itu iun deh.
5: Nanti follow kamu. Okay, lagi jadi yang main eh. Okay, lagi bersebut di sibun eh, Lisa.
9: Okay, kena lagi tu MN. Kita
5: berapa
9: tanya-tanya. Udah curah urian kau kami tu.
5: Oh, udah urian dia tu ne?
9: 160 deh.
5: Okay.
8: Kekakan ibu bintulu.
9: Ya, muka pantai lama tu ya bercurah good deh. Status ya good ke tulis ada di tau. Kadung tang 156 yang pukul 8 tadi. Dan yang serikai pun 172 nya malai half marathon serikai.
5: Oh, kinsio. Okay.
9: Pak Zon tengah tu tinggal kapit jaga kuning 97 lah.
5: Okey, ngarap ke program minggu barunya ndak terjanggal meneh. Laban tenitiah ke atur ya. SKS ba muka. Ya.
9: Ngau sambutan hari kebangsaan ba kapit.
5: Ya.
9: Nyak pun dia to age mengkanti prati ke laban udah ke bisi nerima berita tadi deh. MA ngau bala peninga te nyu maja sari dua to nan sike duit program kebesainya dekat di ado ba hari bulan ke dekat datai.
5: Iya.
9: Nak ba ke Prambung lama tu deh.
5: Iya. Enggak jadi diseliah ke kita nanti balat benua balat bersebun eh.
9: Ya, mina pagi tadi bisa hujannya dini dan juga ba sibo bisa beberes tajak penat banget dan pas sibo jaya tadi banget ya MA.
5: Awak. Pamameh kena ngurang kami miat pangka hari sebut neh.
9: Muka kenal.
5: Okey. Ba bukit temuduk jangka aku dah standby Ibian kita. Hello Ibian.
10: Hello Bos MA.
5: Ya, nama pengawal nanggung utai ba konti ba bukit temuduk dah.
10: Rari kesebun.
6: Malas dua ada bertemu minggunya kemarin.
5: Iya.
10: Kosan di Kedang apa yang lalu?
5: Iya. Gak ke? Gak ke ditagih orang medium.
10: Aku gak.
5: Awan. Nama berita Ben.
10: Berita mana? Gayari itu nyemaja itu.
5: Okay. Ada kurang
10: lebih. Tujuh mata meninggalkan Kuching.
5: Iya. Macam ni kira Ben.
10: Macam ni kira hari Minggu nyen kemarin 150 lebih ya. Minggu tu agi mengkang ba 170 lebih
5: ya. Yeah.
10: Tadi hari pukul nakap pukul 9 174.
5: Awak.
10: Kira ya sama nyaga pengikuan kita di luar dia.
5: Betul. Bala buka ingkanya ngerja pengamat baluar dia kita berkena ke sengkabu muang ngau hidung lah. Dia kena kita nyaga pengerai diri empu. Pulang ke kan uang terdum jadi pematak randau kita untuk randau minggu tu. Bekal ngau sebut
6: okay, kan. Okay, terima kasih Amy. Jadi selamat pagi, selamat tengah hari. Gagai semua peningak ke bisi ningak ke randau minggu tu kita ke minggu tu inya sari tu hari 6/22/2026 jadi dar kami di Limbang nama tu milih tupiak ke minggu tu jadi tupiak ke dipilih aku ke minggu tu inya sebun seninjak benar menua kita tu lagi dituntung sebun Jadi selamat tengah hari sekali lagi guys semua. Lupian megak kami bakal selama hari 6 bengkah stesen inya Limbang, Miri, Bintulu, Sibu, Seri Aman ngau Kuching dekat berandau ke topik Sebun. Okey, jadi aku nerang ke mimi arti Sebun tu tadi ne. Jadi Sebun tu inya siti ari fenomena dia alai partikel alus baka debu ngau asap melepuang ba angin ti rangkai ba konsentrasi ti tinggi. Jadi hari bersebun ngasuh tai nda ento tampak di pedaknya tadi mimit penerang bahasa Sebun ke bisi tambah lagi kita sama berjurai kenya. Jadi awak ke sekali tu kita terus mendiang ke pengari kita di Miri tentang topik minggu tu inya Sebun bekawal ngau nama ke buah Sebun tu tau nyadi. Kita terus ke Miri bugu lain kau Brenda.
7: Iya. Okey, au terima kasih Dom. Okey, au selamat tengah hari ngai bala peninggal kita ngau sekali lagi mari besar terima kasih ngai Dom. Lama udah nyedia ke topik kita sari tu kena randau minggu tu nya topik kita nya Sebun. Lebih lagi kita gairi kita di pilih menua Sarawak tu sigi pisik penanggul lebih lagi bersebun ya. Au jadi tu tadi hari wife Miri dekat pengungsi ke nama ke buah Sebun tu atau nyadi pakai ke dia tu ne bala peninggal. Au jadi batang ke buah Sebun. Jadi ianya hari ti bertunuh ke utai ngau nak bertagang baka nunu uras api mega api kampung ngau hari tanah kelapa ngau api mega exhaust perengka pengangkut ngau pemansut pengamah hari aktiviti industri hati mega ngasuh gayanya balat lagi jadi maya hari angat serta rangkai. Jadi tu tadi malam ringa pengawak bertunuk ke uras terbuka ngawak uras bertanam bertupi tau ke mersi tanah kebun ngau cara ti anak bertagang tu tadi ya. Jadi nanti diperhati ke kelebagi kita di menua Sarawak tu nanti nyemak kita bertunuk ke utai tu tadi nanti kita nak merhati ke api tau jadi maik penangguh deh ngagi kita semua. Awak jadi tau mai penusah angus ke besai berkandang dua kampung tau ke tanah kerapak baiknya ke berkandang menua tau ke meraka garis antara menua ngasil ke mayuh partikel asap halus tu tadi. Jadi pemansut asap perengka pengangkut baka pemansut gas ari perengka pengangkut bermotor berjalan alun ngau kelebih lagi bak kandang mengeri tik sekot tu tadi. Jadi pembega kebuah Sebun tau jadi tu inya siti aktiviti industri baka asap ari kilang ngau stesen kuasa tik lepas ke pengamah angin ngagai atmosfera. Oh, jadi tu tadi belum dengar gaya hari kita baka ke dia tu gaya hari panas ngau kering. Jadi di perhati ke topik kita minggu yang tadi kita sebut membisik fungsi ke topik inya El Nino tu tadi ya. Jadi El Nino tu tau ke gaya hari ti rangkai tau ke kemarau atau ngasuah asap tusah dekat ngerembai ngujung ke partikel atau pekul berangin lalu ngasuah utai nak tu tampak di pedak. Jadi pembega ke siti tu ke buah Sebun tau jadi tu tadi empas ngagai sistem seput mensia tik ngasuah sendak seput batu serta ampus tik macak balat ngau pembega penanggul ngagai bisikel baka mata jadi pedis serta berai lalu rekung berasai gatal ngau pembega pengerai kronik inya nambah ke risiko penyakit jantung ngau lempuang timpuh panjai ngau pemegak aktiviti nintiang hari tu inya nyekat aktiviti luar serta ngasuh utai nantu tampak di pedak lebih lagi berjalai alun tu tadi. Jadi inya segeda info dikongsi kami di YFM Mirito Dom berkawan dengan kebuah sebun atau jadi itu tadi. Ya, okey Dom, mulai baru dengan Dom di Limbang.
6: Okey, terima kasih Renda di Miri ke penerang berkawan dengan sebuah nama kebuah sebuah tu tau nyadi nyadi bunyi ke ditemu kita ianya hari orang ke betunu ke kampung lebih lagi gagai nama temnya kaban kita di sepiak nyen.
7: Iya.
6: Jadi kita terus ke Bintulu nama kini impas sebuah tu gagai Mensia Mayu lah ngau rampak menua atau ke gagai empas ke bukai kita gagai ion di Bintulu.
8: Okey, terima kasih Adum. Hamri selamat tengari gagai semua. Jadi gintir kami di Bintulu tu nuan meri empas sebun eh gagai Mensia Mayu ngau rampak menua. Lalu sistem seput kita tu antara empas ya ngasuh sendat seput batu ngau asma majak balat. Jadi tu sebuah untuk kebenarnya munsuah ngagai orang ke bisik sakit asma atau tadi ngau penyakit kronik kebukai mata megaknya di pedis serta beraik gatal tu mata tu tadi lalu rekuang berasa gatal serta pengerai kronik nambah ke risiko penyakit tungkus ngayuh ngau lempuang dalam tempoh tik panjai lalu aktiviti nintiang hari hanya megak nyekat aktiviti luar serta ngasuh utai ndak tu tampak di peda. Bakal kita dah tahu banyak munyi ko anak ko tadi ke Pak Sibonya. Ya madah lebay baru pulai malam. Bakal ba genting Helen kami tu Pak Sibo ko ya engkaman. sama mengak ke ba kota samarahan yang ka tiu nemu ya. Bakal asai ke kini ko genting Helen sama nyebutnya seduai deh.
5: Asai munyi ke bulan ni si. Oh yun, munyi ke bola tu si kemarinnya salah pakai motor, motor pakai baget jiran. Nada itu peda.
6: Eh, Sria.
8: Cara magang.
6: Kedi, begini kedi nyol sedar pakai yang rumah jiran.
5: Madi peda peda sedar pansut, ngomai orang aja barang. Nada di sanuk sedar ya, salah pakai di sanuk kayak nyanikal baru. Nada itu peda.
8: Balat.
6: Oh, balat.
5: Nya sengaja lah banyak trik trik ujung minggu dah.
6: Lalu wai lalu.
5: Oh. Tama malah lau si kopi dan kesedak ya lenya. Okey, sama baru cerita kita Yun.
8: Okey. Nak tak betunu jam. Okey. Jadi empas gagai rampak menua ngagai utai ketumbuh tu. Yang orang ke pancar mata panas datai bak dunia. Lalu ngau nyak megak uliah ngacau proses fotosintesis serta mega uliah ngelaun ke penumbuh pun kayu serta kualiti angin nambah ke isi partikel halus di tau merugak bakar PM2.5 bak atmosfera. Jadi ya bak rampak menua tu tadi ya ngabur ke radiation matahari serta ya mega nangkap pengangat di uliah ngubah iklim mikro setempat ngau ekonomi ngau ngasuh utai kena entu tampak di pedak bakal sebun tu ngasuh utai nak entu tampak di pedak ngujuang ke oleh ngacau sektor penerbai bilun ngau pengangkut darat ngujuang ke tiu tu tadi nyu paking ba rumah perspiak tu tadi nya
6: mega dibo dibo dibo jauh mandiang nah nyemba
8: dibo jauh nyemba kita tiu ngau ya mega tau nambah ke risiko berbadi bak jalan alun ngau penerbai bilun. Lalu bak empas ngagai pengawak bukai, aktiviti nintiang hari kena oleh dikerja, lumbak ngomain di luar, pakai pemaduk baru tu tadi, nanti kami di Bintulu, bisik menerima notis rasmi hari Jabatan Agama Islam Sarawak, kena ngemendar ke aktiviti luar, bakal berjalai berbala mayuh ngau perhimpunan, bergemburuk, lalu nyak megak ngujung ke majlis sambutan Mailu 200 Tika sebagai Bintulu tu tadi dibatal ke pelabak ku bunyi kocia tadi tetuk di semua luar mega mayuah ngacau pengawak kita ke bak luar yang mega ngagai aktiviti sekolah sesi sekolah sekolah di Sarawak berita ke pemadu baru 6 pelilih menua di Sarawak Kuching Padawan Serian Ngau Semarahan ditutup berkuat kuasa serta merta 20 hari bulan 8 tu kemari ngagai 21 hari bulan 8 lalu ngau pengawak di luar rumah mega patut diketu ke atau ke dikurang ke ngambil ke ulih nyaga pengerai Mensia Mayuah lalu menudi pengrusak ekosistem, ngerugak biodiversiti serta ngacau kualiti angin selampur menua. Ya tadi dua masyarakat kami dari Bintulu berkawal empas sebun ngegai mensia ngau rampak menua.
6: Oh, jadi awak ke tu Ion laban kita itu tadi meri nama terpeluang ngegai bala peninga tu tadi berperindahan ulo ne awak ke, engkau bisi lagu ke dipilih nuan dia kena nama tu meri kita nama tu iklan ulo me merindang bala peninga awak. Abang kita lagi udah tu lagi kita terus ke Sibu. Mulai ngau Lucia penemu.
8: Nama tu Jack.
6: Okey, kita ninggal ke lagu dulu nih ke di pilih hari Bintulu. Udahnya lagi kita ninggal ke terus Randau Minggu tu topik sebuan kita ke sekali tu. Kita terus ke Bintulu. Ngau lagu ke dipilih hari Bintulu ke sekali tu.
8: Okey, kita terus berpindah ke lagu hari hanya mereka jemaat penginduk di selamun sebuah.

0: Ya, Dom, lagu Dom.
1: Oh, terima kasih, Iwan. lagu namanya lagu kedai selalu ditebah kita
0: bagi
1: wife sebab. Maya tahun eh lagu tema
0: lagu kini kawan eh
2: lagu kebangsaan
3: lagu musim
0: kebangsaan
1: nanti nadai sebuah nadai lagu Japan suat nadai ditinggal
0: Japan suat ya
4: bayar bisa sih teh tahu yang ada tau kebaru
1: lagu ni
0: ya
1: lagu ni biar
4: ada balu sebuahnya Rosi usual
1: tadi.
0: Lenyau.
1: Rosi usual. Amai kalau. Nanti dia kena bah lagu banyak lagi. Lagi ke biar nak.
4: Okey bos.
1: Jadi kita terus ke Sibu ni. Nama tu nyau double title bunyi tu deh. Nunggu ai dulu.
3: Okey.
0: Terus ke
1: Sibu. Terus ke Sibu. Mulai ngau Lucia ni.
2: Ya tu saya tanya bila nari limang kalending ke sibunya berapa?
1: Berapa? Udah ke sibunya berapa lagi?
2: Okey, terima kasih Dom. Pihak mereka peningat kami di Sibu di asuh pematak randau kita hari limang inya Dom ngenang begini. Utai ke patut di kakak tok ke di kerja kita dalam timpuh menua kita ke benua bersebun dia tok nah. Jadi maya sebun kita patut keterubah yang sikit kita ini ngalalau hari sidak berkuasa lebih ke hari balaraban sidak baupis pengerai bak menua kita di tok. Nang ngasuh kita ngurang kage pengawak kita bak luar rumah. Udahnya ngenak sengkabung hidung ngemulut ke betul. Lalu namanya nutup mual bermaya kita kemin lah ya, caranya. Dan cara ke ada kena napek sebun yang kau menjaga pengerai diri serta naga yang pun penatai pengamai rampak menua atau dia kita patut kata kena tadi nih ngena penutup hidung dan mulut N95 nya nih Dom. Aku ngai kelgenyu saro ngau tanya nya namanya minyak kada beli kita N95 nah.
1: Iya betul.
2: Ya aku nyunggul hati mendantar. Dan yang ngirup ai ai amat meh hantu uliah 3 liter sehari meh ngambil ke dalam tubuh kita na langkang ne 8 kelalu angat atau aku ane yang kurang ngirup ai ngai ke site
1: tadi 3 liter ne
2: 3 liter balat mana.
1: Oh maka ko. Banyak 3 liter tu.
4: Dua betul besar juga.
3: 3 liter
2: aja.
3: Dua betul besar.
1: Tiga. Dua betul besar. Engkau dah cukup kau nanti. Nanti 3 liter dah cukup kau tu. Baru selitar kau tu. Berdua habis tu.
2: Oh ya. Amis nari pun 3 liter deh. Nanti bakal okay. Menua nak ngat tau ke sebuah nulis 1.5. Saya ke pihak sebuah misi ke di keranau kuarinya deh.
3: Gedungnya betul besar. Baru nak kapal apa tuang ajaknya.
2: Sampai datang
1: pada dalam. Sudah datang
3: pada dalam. Dia ngat
1: sudah kare-kare. Sudah kare-kare.
2: Okey. Oh, demo kok kita 3 hours dia rilek lah 3. Dengnya nutup lempuak atau ke jendela barumah kita nah. Lepas dia tahu kita penemu gaya angin kena bersih tahu ke kamar. Sudahnya ngetu ke dulu sebarang pengawak bertunuk ngau cara ke terbuka. Bisa aku medak ba media ramah. Bisik sida emade kemayau kak betunu ku mai ente ukai mayau kemarau nya nya sebengkai hagenya na rung dia balas kedak kita de
1: nya ka bumai me kedua
2: ya hanya dia ente uli ya ketu ke dulu mena udahnya dia baru me lebih ke enemit ng orang tuai nang mai anak kita minah kita penemu sekolah ada tutup retinya orang berat ke pengerai anak kita jadi kita ke pinannya lubah ke ngemai nyung alu pasal ngemai pansut eh au laban atu pun udah diterit ke hukum balas sidak kemit ngau orang tuai laban sidak tau antara orang ke mudah main kena penyakit ti ulih mulai ke penusah ngau nganu nyawa tau ke dikumai kita orang ke berisiko. Lalu ba ke bukai tadi nanti kita yang ngenang pakai N95 atau nasi ke efektif napis debu kalus kena dipedak na ngau 2 madai 2 liter sehari engkau tu tadi 3 dan nama seliter na Dom
1: tambah seliter au leban maya bersebuan tu segi perlu giro air mai mana lesia
2: ya ngau ngena penapis angin lantai uli ya baru meh kita bisik penapis angin ngamai uli napis utai kena mana tau ke debu kena dipedak kita ke tamak ke rumah jadi nyak pun sitai hari cara kuliah dikena kita nyaga pengerai kita empu ngau direk sepilih au Nyadinya utai ke namanya dikunci kami ngau bala peringah amunya aku tadi ngetu betuno koras ngau cara ketebuka ane yang maya tok ga namanya maya menua ke sebuah maya tok ketua ngumak ngena betuno ke babas ngena betuno ke sampai ya nanti sebeda utai nadai misalnya kita betuno kutanya nabi ya au laban menua nah, nak bersebuah ya. Jadi rajin-rajin kaget lah kita meda baka status indeks penghambat angin API ke rasmi atau ke ngenak ne ngamek kita bela berarti ke utai kenyadi bak kelingi kita bekeni gaya atau ke ikas penghambat angin bak menua kita baka bak sibur itu kita udah nemu lah baka kita meda bak apps ke rasminya tadi udah nike ya nya awak hari tua ke teruna-runa entah deh deh kayaknya jangan aku dom.
1: Okey, terima kasih Lucia. Ti udah nerang ke acara kita sekitar hari acara dikena napi sebun. Jadi kita terus ke Seriaman dia tu berkawal kau nama kini pengawak ke patut digagak maya hari ke dia tu tu. Nyerah lagi Ben.
4: Okey. Oh, terima kasih ya Bos Dom di Limbang, pihak Pegas Selamat Tengah Hari ke kita lima ke Bukai. Jadi aku di YFM Seriaman di asuh ngenatai ke info berkawal dengan pengawak yang kepatut gagak maya hari sebut pengawak yang kepatut gagak. Jadi kita di Seriaman yang kenang dah lama kita di Seriaman di Tok Mega bisik ngasai ke penanggul ngatur program-program nyerombak sekedar di pengerami kelebih lagi pengerami menyadik kita berbangsa yang berpengarap Islam terdekat ngintu pengerami Maulidul Rasul jadi nitiah ke penerang hari OPS Residen ngau MDSA Majlis Daerah Seriaman dia dah perorakan berserimbang ngau program sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi menua Seriaman dan jadi diatur lalu seminar diatur di Masjid Pasar Seriaman. Jadi yang ngelansak berkawal ngau info nya tadi jadi pengawal yang kepatut digagak kita bahari yang kesebun yang kebangsa tok maya sebun kita atau kenuan patut ngurang ke aktiviti di luar. Kena meh sengkabung hidung, ngau mulut ngucara kebetul, nutup pintu ngau jendela, empeluak menyiko Lucia tadi, ngirup air ia ke air biasa, B-I-A-S-A, ukai B-I-A, ukai B-I-S-A. Air biasa, B-I-A-S-A. Lalu, seluruhan meresa
3: baca. Anak muai A, Ben.
4: Baya. Sitek ja eh. Lalu pihak mega seruran meresa baca indeks pengamah angin API yang ke pemaduk baru ya ke bab menua kita. Hari upis ya ke betul ianya upis rempak menua. Lalu nangkan kena nyaga penglikuan diri. Kurang ke aktiviti bak luar. Seliah ke diri hari exercise tau ke pengawak berat bak luar. Nanti kita tau exercise bak dalam rumah ya. Lalu pihak mereka kena sengkabung hidung atau ke mulut menyikuk kami tadi. Ia kengkeman, bandur ia kebalat bersebuan kelebih lagi. Hirup air biasa, air bersih. Pihak mereka hirup tidak kurang hari 8 gelas sehari. Atau ke lebih hari 2 liter. Ngambil kita itu tadi meruan hidrat. Cukup air buat tubuh. Lalu nyaga pembersih. Sepengudah kita yang di luar. Anangai mandi, lalu piam ke nuci mua, tau ke jari, kengkak ya ke ayahnya meh. Nyamai ke mandi terus neh. Sepengudah kita pulai dari luar. Anangai rau ke garik nak rangkai, leman kita dam jatuh, musim kemarau. Lalu pengawang itu rampak menua ngelingik rumah, tutup pintu ngau jendela. Ngambil kasap dari luar, ndak tamak. Lalu padam ke mekon, kena mod, kita resemula angin, nanti bisik. Ngena angin bak luar rumah aja bak premis ndak nginsap angin ari luar tu angin ya kena kena aircon tu seliah kemega penatai asap baka cara nang nginsap kira ke puasa dulu meh kita ya ke bisik pengawak ngemeran ke pengawak nginsap tau kenunu uras bak kandang nur diau anang sekali-kali ok ketuk dulu ngai nanggai lebuh musim sebun tu udah mana tau kena daya ke okay? Tinggal ke dulu pengawaknya ya dulu hari bersabar hari Seriaman okay, kak macam adum kak ngerampik ngau kucing okay, terima kasih ya
1: aku Okay, terima kasih Vian. Aku nemu topik tu nanti ya, dipanjai ke 2 jam pun uliah tu kita itu naik.
5: Ya.
1: Terima kasih kacau. Jadi ke Perudi pelabur aku, kita terus ke Kuching. Nama kini penemu MA berkawal dengan topik sebuah kita ke sekali itu.
5: Ya, ya. MA Kuching. Pulai baru mengagai jaku tangkan dari Ibian tadi. Siti mengagai jaku tangkan ke cukup manah ndar. Anang kurang hirup air biasa, ukai air BISA, tang air BIASA. Anang muai eyao. Jaga tangkan dari Ibian.
1: Gaya mendak dan low ya.
5: Okey, dikenal kita ya, dikenal orang ke sebuah nasab gaya. Ini nemu bala keduanya baru dekat hidup api bala ayak tadi, bala anak kita, bala menantu tanjah ngawai ya. Kapitunu dudia rila nanti sebuahnya dah kurang mimit. Nada ngacau nanti sudah nganu bala kita pada KMA madah beradio. Baru kan nunggu nafi lu padam ni kenyang dina bian
1: lu padam
4: unsai ngorek memadam
5: awak lunsai
1: te baka orang ke nucu insap ni lu padamat pedih hati apa baku
4: baik ya minta padam aja bos tapi minta unsai dah
5: awak okey, itu kenal senentang kawul rapat tiba-tiba digagam semanyu atau ke komuniti global dalam kita ngorang ke penanggul sebuah nasab ke ditapi menurut kita jam ke dia tu ya. Anyu kenal senentang kerjasama komuniti global ngau pelilih menua. Kelebih lagi dengan gempung Ari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau pengelantang rampak menua tu berkawul ngau kerjasama antara dua bengkah menua lepas kita nemu sebuah nasab tu datang dari menua sepiak din. Jadi kawul kerjasama patut dipejalai ke antara Malaysia ngau Indonesia untuk berarti ke cara untuk kita nyamutar ke atau ngurang ke penanggul sebuah nasab ke balat diasai ke jam ke detu ya. Berarti kemegak ya penyampau tau ke penanggul tumpu angat tau ke titik panas nerit kegi atur undang-undang berkaul ngau pengawak ke nunu babas tau ke nunu secara terbuka. Dikenal kita matau gaya penanggul sebuah nasab tau ke tumpu angat atau ke titik panas kita dia tu leban ke teknologi canggih hanya berkenal ke satelit modern. Dikenal kita nyidik kampung ti angus ngau pengawak tumu aktiviti tau ke aktiviti tumu dah kita nyidik kampung angus ya tang dia tu leban dikenal kita ngatur langkah awal bala kita hari upis rampak menua udah berkena ke drone mega dikena matau kandang dur ke Bisiangus coba lagi ba gunterung tanah-tanah kerapak di menua tunggak ke utara Kuala Baram di Miri. Berkongsi ke aset ngau teknologi bekerjasama bak pengawal nerniah hujan tiru benih awan ngau berkongsi ke kandang udara mega penerit adat tentu yang ambil atur keteriagi ngagai company tau ke sidak ke ditemu ngerja pengawal nunu secara terbuka ngau nadai pemendar pemegak penyelarasan data penerang kepatut diperkongsi ke ianya berkenang senentang penerang gayari dengah palan khas baka palan penyelarasan ASEAN hanya ya sekadar kupas penemu hari kami di Bandar Kuching Tudum pulai baru ngagai nuan di Limbang.
1: Okey, terima kasih Ame ke penemu tentang sebuan kita lalu terima kasih ngagai semua kita ke udah nama temu jurai ke sekedap berkawal dengan topik sebuan kita ke lemah itu. Jadi topik-topik kebukai boleh didengar kita minggu baru. Jadi nak tu dulu program randau minggu tu ke sekali tu. Jadi awak ke sekali tu aku terus nyerah gay MA di Kuching ngau cerita kenyalang. Terima kasih MA.
5: Ya, sebenarnya nyingkang gay cerita kenyalang nanya Lucia tu. Oh Lucia.
1: Lucia ajak tanya ya lah.
5: Tahu ah. Nak benung ngeluat ni.
1: Lucia
2: lah. Tahu nyu nanti nanya orang bukai nak korek dua.
5: Bukai. Mudah dia nak ada ayan buat TV. Nak mengengau dulu. Testing TV.
2: Bisa ya tu dah.
5: Okey. Ibin. Bedau ayan Ibin. Yun. Duum. Nyak ya Yun baru ayan.
1: Bedau. Bedau tanya. Bedau pasang TV. Kami lima.
2: Ngelimat karang.
1: Bisa sembuan. Lepas bisa sembuan deh.
5: Bedau tarik injan api ni dom. Oh, kini kita nya kita nya nunu gambar lama sulunya. Bisa ngasih sebuah nasab kini Lucia.
2: Ante mai kena mai ngunu mai atau mai buka kan uno. Entah mai nu mai sebuah na.
5: Baik hati pediam memang kita akan mengemas rumah tetemu ke gambar lama ya simpan dan guna. Kayaknya tahu gua berandau dah.
2: Ngelama tu nak tahu lah.
1: Bisi ground background music ya aja lagu namanya lagu setelah pilihnya.
5: Bisi hin lah. Okay, kita sebuah bersedia engkau carta kenyalang udah mendingkan lagu hari Stella Philip lagi Sulu ninggal endak madah lagu kedekat nunu garik Sulu engkau gambar Sulu neh lagi kita belum baru carta kenyalang minggu ke 34.

0: Ya, carta kenyalang minggu ke-34 hari itu ya. Engkau boleh kita ke baru ninga kami. Eh, nama lagunya ke bertanduk baru ni. Okey, di Limbang kita visit Doom. Kita dah live di FB kita. Okey, Sri Aman Ibin, Pihak di Sibu Lucia Bintulu Sharon, B di Miri, Pihak Mega Engau Kaban kita. Nguji ngangau dulu ya, pengari kita bak Mini Konti di Sungai Asap Belaga. Ngarap ke terang di dinga ya. Okey, Melati Rogers Engau Edmund, nama berita.
1: Hello.
2: Hello Tio, mana berita kami pasal satu.
0: Steady.
2: Ya, ketuk-ketuk ya. Namai kita dia.
0: Okey, terang nyawa di dengar bos.
2: Terang ya.
0: Awak.
2: Nah, lepas kami itu menyikurangnya nyo ngena perengkah ke baru ke Starling orang.
0: Awak mana
2: dia? Kena dia tu lepas tin tin itu layan namai dia tu segi kata tenggelap mimin.
0: Awak. Okey. Ngarap ke bisik pa bala pengari kita yang mini konti lagi na bos.
2: Aw bisik. Bisik dah segi udah ada sedia. Ke bisik si, sekedarnya tadi Tio udah nyanya oleh kena kami wakil. Jadi inti nyemaknya 10 ikut berlagu lagi sida ke bukanya. Kira ke memilih aja ni bagi ke kedekak ni tu.
0: Oh, ya ke ngayat bati nah.
2: Mm.
0: Aw nada ngam inti manyuh lagi. Catatnya lang lanjar ngep ke 5 ke bos.
2: Sampai pukul 5 nak dengar kita impor dia.
0: Awak keingat manja lepi lagi.
2: Oh, tu dah iun.
0: Oh. Peningan manyu cerita kenyala mega tahu di pada kita live pada di YouTube channel kita eh. Okey, udah moden dia tu. Tahu lawak ngagai YouTube YFM Iban official. Kelibah hari FB kita. Hmm. Okey, bejakuk meh iun.
3: Au.
2: Halo Yun.
3: Oi, lo bos.
2: Halo Yun. Sati, Yun.
4: Nama berita nuan
3: bos. Oi, bising yang kuangku. Mana? Lawa mansa kami aja sida ya to.
4: Ya,
3: mansa. Mulai pergi lah baru singgah Yun.
2: Mm-mm.
3: Au, nanti cucun mayane.
2: Au, ane rawati taja biluan nak lihat terbaik maya to sesebuan deh.
3: Hmm. Mm. Okey, mesti nyangkuang ku Jess. Ngigak-ngigak senanyi.
4: Oh, senanyi. Nyameh. Kami tu yun, nyameh ni bala kakak belagu lagi. Sikit dikangau terus menye lagi. Tanah kak kreatornya, yeah. Udah bisa ke siku nganti. Udah dikangau tanya bos Edman tadi. Udah nganti di tu yun.
2: Udah.
4: Ya kebukainya.
3: Nanti bisa sikit
4: kebunuhnya.
3: Lagi Rajesh wakil yun.
4: Ya, aduh aku.
3: Nanti kita bos tiga.

0: Bisi tanya kita bisi temuai kita sari itu lagi ya belagu.
1: Aw bisi balaf dinga tu nanya nama dom balimbangnya AI ke dom original ke sedang nang kebuat dom.
2: Dom bersabaru.
1: Ya.
3: Maliknya aja.
2: Tanda gua itu loh. Laban bisi penanggul ba nama itu. Lain ka pada nemu ko.
1: Kalau baku lainnya dom ne.
2: Teknikal kami mesti nulung di itu tadi. Dah kemana kita menong rito-rito tadi itu. Nah, nanti begini kayaknya.
4: Harap ke nanti penanggul bakal you lepas deh, Dup. Ya,
2: kak dulu itu tadi. Ya, harap
4: ke
2: penanggul menang gue. Kita sampai ke mana meh, mujur.
1: Iya. Gary di Sungai Sabalaga deh Melati Rajesh Gau Mr. Edeman.
3: Dan itu balas sebut kami Gary tadi tio.
1: Nanya aja, nanya baru meh.
2: Nanya baru.
3: Panas kami di tahu panas.
1: Pindah ke kita yang pakai lawak kesebakannya. Kawak mengawak sama meh lawaknya tadi.
2: Sama.
5: Tahu, tahu. Mula ngawak isi ini tio. Ya. Ngawak kuah ya.
1: Okey.
0: Ya. Nanti dia mendak pak video kami tiganya. Pedak peluah kami tiga di
1: tahu. Aku mendak benda meh kita tiga berkuat kena. Surat kabar engkau kertas nih.
5: Ya. Engkau kena kertas. Oh. Nyo ku saya
2: lagi bisa surat kabar.
5: Lumayan.
1: Iya.
5: Lumayan nyo sate kami.
1: Au. Namanya.
2: Makai kita bos.
5: Ah?
2: Udah kami makai.
5: Kami itu kira ngelak koran dulu. Kami itu kebenaran ngelak koran.
2: Oh. Ya, kena makai.
1: Au.
5: Narai mato.
1: Nama
2: dia agak perlu anu suara.
1: Bab ini kontinya namanya bosnya. Sigi angat ba suasana dia ke tapi angat dalamnya bos.
3: Sigi dah suara angat kami tiu.
5: Sona kami dalam. Kami tiga tu gagang magang kami.
2: Gawar
5: sulai. Kami.
1: Okey. Kita sebuat mending ke pemutus cerita minggunya kemarin dulu. Awak lagi kita berhati ke baru. Kita nyikan gai carta minggu ke 34 tu pemutus minggunya kemari minggu 33.
6: YFM segulai sejalan.
2: Lagi berenang sedua ya.
3: Kita ngai-ngai ya. Kami bawa pantai. Kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
1: Aku andal mai laban sari itu kita bersih dua kejutan.
2: Perini yo.
7: Rugi nani. Aku mengante nama berita ngan.
2: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
1: Awal.
3: Itu kini. Kalau minta udara empau.
2: Bisa balat tu minta. Itu kini awal.
3: Sama pagi meh.
7: Awal jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bumeh.
3: Kita. Sirap nora.
8: Carta kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
9: Carta kenyalan.

daripada. Sedekat kita semua.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, contoh kenyalang minggu 33 pemutus ya sudah ditemu minggunya yang kemari Bak Kucing Begolenggau dan Steven Suri Amanin Sin di Sibu Lucia Bintulu Flora Miri Brenda Dum di Limbang minggunya yang kemari ya. Okey, nyak ya. Pulangkan wan untuk Lucia.
3: Nama mesti kita dah.
2: Baca berita pukul 13.21 minit kali hari.
3: Kelalu tekan ke kita nama antara
2: ini. Yeah.
3: Really, alah, no.
4: Dini. Lepas dia manual lagu dia, dan dengan MP3 ke yang banyak.
2: Aku ni ngah lebuh nyabak dalam kereta. Aku nak nemu aku nyabak gereja ke, bak asrama, bala budak ke. Tang aku rindu lepas dia berani nguji kena yeah. kita ni.
4: Untuk yeah. nak salah aku si orang niahnya ni ke belagu.
3: Ya, yeah, betul. Aku ni dengarap kejunya ni ke Kemiri atau ke Bintulu ni ke semak gailan yeah, teka belagu ni pia.
2: Aku
3: tu berasa ya bulan 8 tu. Nyu nantinya baka duit bala jazz melatih ngau Edmund kita deka bengkrap. Kami tau 2 minggu dah ngepet surah kabar. Aku pasal yang bas rekai serinya salah pasal yang ke. Pasal yang baru minggunya kemarin salah yang ke. Salah pasal
5: angka angka salah umpannya sih
3: ya maka kau mula subang anu menting mau umpan dua salah kena kumpul salah baru minggu minggunya kemarin
2: kemana ayah bungainya
3: jadi aneh rau minggu tu aku bisa namanya ngemai temuain kita aneh rau kita
2: ya
3: Okey, jadi aku baca dulu lah. Ya ke ngepit surat khabar minggunya kemarin. Ianya kami hari Sibu. Jadi penyanyi tinggal hari ke Sibu. Ianya John tinggal main lagu sebanding dengan lagu. Bapak penduduk ke Lumur 7, Jeff ngak asal hari Limang hari ke YFM Limang main lagu semampai laku. Bapak penduduk ke Lumur 6, Samoya hari Marude ngari ke YFM Miri main lagu Patah Kelidi. Bapak penduduk ke Lumur 5, nama penanyi tadi Enya Dominic hari Bintulu ngari ke Bintulu main lagu Aneng Uji Hati Aku. Bapak penduduk ke Lumur 4, Igat hari Bintangur bertelepon ke Sibu Anugerah Petara lagu Kedebak ya. Lainnya bapak penduduk ke Lumur 3, Stanley Aris Rian ngari ke Kucing, lagu Telih di Hati Berdarah di Mata. Lalu bapak penduduk ke Lumur 2, Mia Ari Kapit ngari ke Kucing Megak ngemai lagu Hujan ke Ganti Air Mata. Lalu champion tau ke juara kita minggu tu, Christopher Ari Kucing ngari ke Seriaman mai lagu Medang Belalai. Tempik ke jari ngagai champion kita minggu tu.
2: Utang Ben tamak dalam buku. Laban Kriasnya berlagu Bak Konti Kucing dah.
6: Terima kasih Kris. Ni banyak nuan dah dekat datai Bak Konti Suriaman. Lama dan dah kita ya.
2: Okey. Bisa muka pendingan kita ke Madah. Terima kasih RTM. Laban kau dah ngidup ke Carota Kenyalang Bak YouTube kita YFM Iban Official. Tentu ya temukah hati ngagai bala kita ke megai medsos hari Y kau dah ngemujur ke tu. Sedang Madah teranggi didingar audio Bak YouTube. Nanti dibanding ke Bak FB nak nemulah. Okey. Tajap yang harapkan ada Nekul Nanggul. Program kita sebuatkan live hari tu. Okey. Di Seri Aman berapa minggu bian?
6: Nakak kena tu dua.
2: Dua, okey. Di
6: tak ada penpiakannya apa bos medsos belakang rajasnya Abang Man.
2: Ya. Benar saya ada dia nah. Berpupuat banyak kasih ya.
6: Oh.
2: Ya ga orang kuciangnya XL magangnya. Triple XL.
3: Kelalu nun sudah tiga udah gangga lah mansa semua.
2: Tidak melatihnya. Mandi temulu puat angali
3: tadi. Ada lah sekali dia melatih ngau MA-nya.
2: Oh.
5: Dia bukan kau dan mayu tersebut dia tiu.
6: Tiu nganti kami kami dua pergi lah
2: pulai ya. Tinggal ke dia luput. Oh.
7: Kucu pis, segi dia tukar lah dah di situ.
5: Tunggu pintunya tukar kami lah.
2: Okey, di Limbang apa ikut dong?
8: Di Limbang itu.
3: Masalah ya lah tanya
4: lagi bekerja kabar dong.
8: Masalah VMAX to alu bedau.
2: Okey, audio
8: uji,
2: jalan
8: dong. Uji MA-nya benda WhatsApp ko.
2: Okey, lagi kemudian baru jam mau. Kira apa ikut hari Limbang dong, Siko? Nanti yang bujur lagi. Okey, dia bujur lagi lah.
8: Dia bujur Siko.
2: Okey, Lucia dua
8: nanti. Nanti nanti VMAX lagi. Ngena audio aja boleh eh, meh?
2: Boleh, nak dengar cau. Kira kebakar karaoke banyak.
8: Ya, nanti pedak muang.
4: Iya.
7: Markah tetap diberi ngau cara kebetul. Nadi ngiranya tadi ngumai. Oh kami nadi mimik. Besai gay markah nak tahu piaya.
8: Betul. Ya kedinga aku bos.
4: Jadi bos. Bos bos dan dia kau.
8: Sikitnya kedinga aku tadi.
3: Iya deram kaman ngau bos tau ke kan? Iya.
8: Yang mai gay yang pun punya kau deh.
2: Nadi ngau madum ti nadi ayan bab bimik selagi inti ya orang madahnya salah bicara bab mahkamah tamajil orang limbang ke kucing. Kehilangan nyombuah hipul banyak kawai.
8: Kasih aku.
2: Bintulu yun, bapak ke yun?
0: Nadai nak ke dia tu.
2: Anak irau yun, mesti pengari lagi.
3: Kira ke tujuh stesen tu MAD, mesti hidup ke diri. Nadai orang nyenyam guang dari belakang.
4: Tujuh.
3: Aman. Ya, udah ke kumai orang XL kak kita tiga nyangkuangan tu naik. Ya,
7: okey tenang. Terlihat mati itu beris. Siap.
5: Ya. Pintu ubis tukar kami lah tiu.
7: Dah. Ya satu sikit tukar kunci pintu.
8: Udah.
7: Kena ke power
2: tu. Kena mantup ke pemedia hati aku nyap lekuk aku tadi tu lagi. Kembali nyamai dari bawah tadi tu. Ni mendak TV, ni monitor YouTube, ni monitor FB kita ini. Hakai.
8: Maka kau melekuk ke getah.
2: Ya, yeah. Miri pengguk be.
4: Miri bisik tiga tu tiu.
2: Okey.
4: Bisik kau lagi pemerik pengari kita itu lagi lah di Miri tu.
2: Ya. Yeah. Lagi Miri gayun kan eh?
4: Iya, okay. Yeah, uli. Ya.
2: Ba mini kontidian Jess bisik Jess.
1: Nak ke dia tu ke kumpulnya siku. Tiu,
5: okay. Siku nyagi berundiang tiu.
1: Berundiang. Ya mana yang boleh kau tiku lagu tang aku ngai pansut muah bovimik ku ya.
3: Oh nada poin ya. Punya
5: kau. Kami tu agi berundiang punya.
1: Okay nama lapan kami tu punya kau tiu tadi me sama XXXL nya.
3: Nada cukup tinggi ya.
1: Faham mana?
7: Kira, kira kasih kau lah rekam ini tu tiu. Ia kepecah pinggang betisi. Beda temunya.
2: Oh,
7: benar berani punya.
2: Purus ke mua ya tiga kali mua ke kibak, tiga kali mua ke kanan dan nyau ke salah lagi.
5: Hari kucing bapa ikut yo.
2: Kucing siku.
7: Okey,
2: sudah ngaku bakon di situ, bujang sigat.
3: Lawalah ke direk stesen ya.
2: Okey. Aku muda mesej dom dulu awal apa bisi bala kau tanya tu dom dah kebut benda masalah internet awal bukan masalah dom ada masalah dalam dunia naik rawati. Aku muda dulu nama chat dom tu. Mai. Sida hari sungai asap laga tu. Sigi ya sehat magang sari tu mujur dar puji Tuhan kita bisi juri jemputan kita. Ulis suyang kini kemarin je bos.
7: Kenapa?
2: Kemarin sungai asap ni ulis suyang. Kau nak kaya juri?
7: Oh,
2: manual meh.
7: Kita nyu yang ke tanya dulu.
1: Oh, kita ikam mantai ke juri kita dulu.
3: Alah, kita lepas di sini asap. Mana ke di sini hari asap?
2: Ni TV kita tu. Hanya ya udah yang.
3: Nama ngelawe hari nya juri nya pemana nak baik kita ni.
2: Okay. Tiba ke kenepan perahu tu, main semayang dalam perahu main berdasar tu. Sesehat magang.
1: Sigi sengaja kami mai jure tu tadi tu.
5: Mayu hai kemit tadi kami milih ke besai.
2: Okey.
7: Ya ya. Untuk kami tu nepan perahu 2 inci je ke
4: area. Tes bahal jure tu. Ya ya.
2: Okey.
3: Aduh ya, skrin dah cukup. Kasih yang mai dah.
2: Aku te nambahkan nama wardrobe buat TV lagi putusnya lagi.
1: Ke skrin dah cukup. Okay. Skrinnya kelumit. Dia minta saya ke
4: skrin.
3: Okey. Okey, kau boleh terima mah skrin kita mit mah.
4: Uji besar ke git skrin. Sudah
5: tu mai ke mit.
2: Oh. Saya ke lain kita nyagi kuat bahasa sungai asap laganya. Nginjau ni ayak tadi ke kap lagunya menti. Eh menti melati.
3: Nyau. Bukai rundiang ayo menyanya. Ke kapitnya nya sebuah man ati ya.
5: Lalu kedai ti mual melati di tu menti giga. Nah,
1: kayaknya jauh ayak. Salah ayak kutai tu deh.
5: Ayak ke kapit kir.
1: Biar orang ke kap lagu ayak ku ya.
2: Dah dah pedap dia.
7: Amat kunci pintu pia bos. Ya.
5: Ni bos kunci tukar tumbul.
7: Oh. Sikit tukar tumbul terus.
0: Nanti aja kami tiga pulai.
2: Eh, pindah ke kita
5: sekali. Ini dulu tu teori kami tahu.
2: Oh, kita dia dulu saya ke lain lagi kuat.
7: Au.
0: Kerubar
7: dulu kami rekapiat dia tahu. Eh, rekapiat.
5: Rekapiat baru.
7: Hari
5: lain round yang sudah bising.
0: Ya.
7: Asyik ya.
2: Okey.
7: Lepas kami itu tadi nanti ni tiap kamera awak ngagai session bukai dulu lawan Datuk Seri lagi bisi ba dalam dewan ngai ketemu lagi alu nangkap mikrofon Datuk Seri. Hanya tadi akhirnya sudah mupuak ya. Sudah berjadinya jadi malam lagi dekat datai baru. Jadi dulu kita
0: ni ya
7: okey. Kami dulu kak.
0: Okey. Ya jadi tu pengari kami dari Sungai Asap nanti ya nama kediri ngagai video kita dulu Vimic kita.
2: Bukan salah kameranya kan jas ni.
0: Au,
2: alaba monitor kita minta.
0: Okey. Okay. Au. Ya. Yeah. Okey.
2: Nama utai kada pegang yang melati.
0: Dijajam itu ya. Okey, awak jadi ya. Ah,
5: kita ngaya aku tai dia tadi, MA.
2: Oi.
5: Tak saya ko pengari hari aukes pemadai tau.
0: Ya, lala hadis ya.
5: Lala.
0: Bukan orang bukannya, kaban kita ya kena sia. Ya,
5: nemu nau gedeng hidup kepala kita ini.
0: Ya, nya mada mada itu lu kepai sia. Okey, aw.
2: Ya, ya.
0: Aw. Tiu.
2: Mesti salah bunyi tu hari mini konti tu.
0: Bunyi bukan itu.
2: Mesti bunyi kena mana tu? Leaking bunyi tu.
0: Sebab dia mengambil si data nikel kita mata.
2: Hari mini konti bahasa Sungai Asap. Uji off dulu mikrofon bujang sigat kita mana dulu. Ya. Yeah.
0: Ya. Yeah. Okey.
2: Lagi mesti bunyi tu.
0: Kini tu.
2: Lagi
0: mesti bunyi.
2: Ya. Yeah.
5: Okay.
2: Agi. Ya.
0: Agi.
2: Bunyi kita akan mendungi ke frekuensinya. Tuh, jauh lindi yang tu lagi.
5: Nolah sangka di luar.
2: Oh.
7: Hello, test mic.
2: Agi itu bos, agi bersih bunyi tu.
0: Nama, namanya baru dia tu, nyetiu.
2: Ya, baru dia tu.
0: Oh, baru dia tu.
7: Baru dia tu.
2: Ya.
7: Oh. Baru dia tu bunyi tu. Bunyi apa? Munyi orang gigap frekuensi
4: ini. Bayan mimik ke dia tau? Udi.
7: Tapi lagi bisa. Ia mungkin mai tadi tu munyi.
2: Ia.
5: Tahu kan nak mai antara kita tiga dulu kena uji na.
2: Belakang.
0: Mai tutup. Mai melatih tadi. Tadi. Sama mai kita tadi.
5: Nama nak na way.
2: Oh.
0: Munyi. Kau nyak kau kena melatih jauh kini mai kat sini.
2: Engkau. Engkau mai nyangai ditunggak kan gay adab utara, adab ke selatan ke kau yang kemua ya.
4: Oh. Oh, tali kini, tali mikrofon, bukai.
5: Nemu malah ni kau, duduk ni kau.
4: Nemu mai sih.
2: Okey. Nanti nak kita ngagai miri dulu oleh bi. Sudah sedia?
4: Aw tahu ke?
2: Aw. Lagi ngagau kita baru buas ba mini konti.
7: Udah miri lagi limbang gitu ya.
2: Boleh ya.
7: Laban udah settle tu saya kau.
2: Aku medak lu jam, mudah kebuat kena di dalam.
7: Semua kak bagang tu Seri Aman. Kak menolak sudah tau.
0: Dan kebuat. Aku kebuat. Bah, we make lagi kena kebuat.
2: Okay. Gagai miri dulu lah. B.
4: Oh, gagai miri dulu.
0: Awak sudah belian ke?
4: Tang nadai gig bunyi bunyi ya.
2: Nadai gig. Bisa lepas dah diturun aku feather yang tiada niki. Ingat bunyi lagi.
0: Okay, okay.
2: Ah, ya dah.
0: Bunyi. Oh, sikit lagi bisi bunyi.
2: Dah ada enggak? Enggak gaya miri dulu. Enggak gaya bi.
4: Okey. Oh, jadi kita terus enggak gaya miri ne. Okey, anak gue kita ganti pengari di miri jadi ke diri dulu.
2: Okey, peningan manyu. Bila kita ke baru join kami live di FB Tau Megak Lawak ngagai YouTube channel kita YFM Iban Official. Nyalakan ban. Program kita CK itu ia ayan ba FB, ayan ba YouTube. Kita berkena ke line internet tersembahnya bersih penanggul. Nyak penanggul kena uliah di seliah ke kita. Ia kelimpah dengan kami kena radio amai atau ke radio perintah. Nundak ku jaku niang aki keliah radio perintah kena radio amai. Okey, ngerok ke terang di dengar. Nyak ya. Okey, kita ngakak miri dulu. Bergulang kau pengadil kita FB. Okey, siapa nama orang di miri itu?
9: Okay. Hello. Aku Elizabeth Sim.
2: Elizabeth.
4: Yeah. Elizabeth.
2: Asal rini Elizabeth.
9: Miri.
2: Miri. Okay. Lagu nama baik non Sarita.
9: Lagu sanggup aku Ari Gwen.
2: Gwen. Ya ya.
4: Ya. Sanggup aku. Jadi kira ke berpun dari Miri dulu deh. Udah nyak kita pulai baru ngagai di sidak di mini konti lagi. MA.
2: Iya. Anak ingat. Oh. Sorry itu kita bisa juri What Rock nua kita ini.
4: Iya.
2: Okey, nyak ya.
4: Okey, jadi berpun program catat kenyalan kita sehari itu terus gagai YFM Miri kita pengarang ikal cubah ini Elizabeth dengan main lagu Sanggup Aku Ari Gwen.

0: Okeynya pengari kita tu tadi MA.
1: Aha.
0: Iya,
1: jadi Ari Miri lagu ya sanggup aku.
0: Okey. Iya, bisi orang mandah nyu baka DJ Melati. Kumo orang DJ Melati tadi tu. MA. Sarok yeah. Saya nak peningat.
1: Ari segi mua ke ari segi saiz?
0: Ari segi mua ya.
2: Suara dua sama. Ya, DJ sama. Melati pemunyi nya me suara
0: ya. Iya. Oh, oh, iya. Lain iya. Na MA tu net net ya.
1: Kita ama DJ Melati nya lagu na nemu nya lagu Ari Melati ke Ari CD nyawa ya.
0: Hampir sama nyawa
1: deh. Oh,
2: Nelan kisiat na.
1: Nelan kisiat mamante belagu.
0: Iya.
3: Nemu mai kita lagu pangadiri.
0: Iya.
4: Nelan MP. Pasal cewek mata ti.
5: Nelan kisiat.
1: Iya. Oh,
4: MA limbang lo MA.
1: Oi.
4: Limbang lo.
3: Ada cewek mata.
4: Lagi sudah sap ya.
0: Oh, kita terus dari juri tu kan.
1: Kagak wane dem.
4: Okey.
1: Ninga komen juri dulu.
4: Juri dulu.
1: Okey. What rock?
6: Ya, saya.
1: Okey, kena gaya komen ngagai penyanyi kita ke terubah ya, pemekit Elizabeth ya. Arimiri.
6: Okey, Elizabeth eh, Arimiri. Ya. Okey, secara pribadi ngau keseluruhan ya ngemai lagunya ngau cara yang pu cukup mana original munyi kurang ya nak nitih bersi ke gede baik penyanyinya. Ya bersi cara yang pu. Jadi suara ya sigit terang di ngaku nya walaupun ya berlagu dalam keadaan duduk, ya tak sepenuhnya berdiri. Jadi tone ya memang sekata lah sekata. Adanya sebutan ibannya jelas. Cara ya berlagunya nampak ya lebih suah belajar lagu tau, memahami isi lagu tau. Minyak bunyi ke asai aku lah. Irama ya betul-betul nak laju, nak lambat, lambat nyak cun dengar aku tadi. Udahnya dengar radio berarti. Saya semangat kita dengar ya di radio atau dengar aku. Ya ada cukup pandai ngatur suara. Ya, jadi pesanan aku kekal ke gaya ketuk lah. Cukup mana ya dengar aku saat itu.
7: Thank you.
6: Yeah. Saya kena penyanyi baru masuk ke Dreampu Pak bidang nyanyian tu.
1: Bisa kan ngempu gini Elizabeth.
7: Thank you.
6: Jadi artis lah saya ku.
1: Bisa kan ngempu.
2: Tanya orang
0: bayar. Ya. Orang bayar tau.
1: Laban orang pasang asap yang fisiko gigi single deh nanya ya siapa ngumpul kini Elizabeth nadai
7: not available.
1: Okay lah
4: yeah.
1: Okay Jess okay Jess sirup ai amai amai mai menyuah Jess
4: kami bisa
5: halo Jess ku ya
2: orang kita kediri deh Jess
4: oh di to mai wa
1: okay lah
5: memilih ya deh Jess
4: ialah mai pula ke kucing tio.
1: Okay lah. Gagai nuan tu dom seraya okay. Internet nuan lagi mana?
5: Okay, terima kasih MA. Jadi nunggu dulu. Kita terus ke Limbang. Begulai engkau pengarik kita di Limbang. Nunggu ya.
1: Si gaya ya kita. Baklinik abu goleng godom kan berubah mimit ubat pansut. Hanya ya penyanyi kita itu.
4: Siapa tu ya meh? Lala dah ingat deh.
1: Mua ya ingat kau nama nak ingat.
6: Siapa? Okey Shelly.
4: Siapa?
1: Ya Shelly ya saya kau Shelly ya.
3: Oh. Ya betul.
4: Terus ke Shelly.
2: Sekitar jam untuk orang laki ini.
4: Nama sebuah rindau kan?
2: Sebuah nama orang rindau. Jadi nanya nama kita. Tahu salah? Nama kita sebuah dah lagi.
4: Anang ya.
6: Balak orang laki.
4: Anak ngasih carut bedau-bedau tanya tu lagi.
1: Okay Shelly, lagu nama baik Sarito yeah. Shelly
3: ya yeah, aku Sarito ka nguji mai lagu Rewini Albert ianya aku Kail Luluang.
1: Okay nuan tu lagu berdiri ke duduk ke ningkap
3: rayap boleh ya
1: boleh duduk ya tau ningkap pila kipas batangnya tahu.
3: Ya.
4: Kameramen dah dah kena lagi. Oh, udah game manual. Okey, kita terus ngau pengarah kita di Liman Seli, ngau lagu nama tadi.
3: Aku Kailulu.
4: Okey, teruskan.
3: Okey.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Ashley. Okey, dengar dia nyawa ya Bian.
2: Ya.
1: Au. Duduk aja nyawa dah mana. Bedah lagi yang ningkap bapila kipas siling.
0: Bedahun pick up.
1: Dah bedahun pick up. Oh, juri.
3: Ya, saya.
1: Ni gaya aku Bian kita.
3: Okey. Kumai aku get
2: menghayati juri.
3: Aku menghayati lebih daripada yang berlaku.
1: Au.
2: Ya.
1: Nya baru style dua-dua nya wardrobe. Betul ke hati lingkar bapi laki pasnya.
3: Ya, betul.
1: Awak, kisiat punya ya.
3: Kesal hati ni dengan nyawa bala sida calon-calon cata kenyalang tu. Boleh tahan lah.
4: Ya, calon-calon juara.
3: Aku muji jadi juri. Kena kena ke aku ke? Kena ke suara orang mencabar macam yang tu.
1: Okey, kena tak ke komen nuan juri Warok.
3: Okey, jadi Shelly ya, Ari Limbang.
0: Ya.
3: Mana? Tania. Ah, tahniah leban. Dek bisa sitik suara jenis ya klasik. Klasik leban lagu kita iban bermula dari rentak bunyi ton suara klasik. Nyawa dia. Adik dia sem mana-mana mahal nyawa dia. Aku tadai komen bukailah. Nyawa cukup teriang semua madah kelalu perfect nak pi. Nyawa adik nyamai didinga uliah anyut ante betul-betul lagu nyemak nuan bisi rezeki lagu baru nuan uliah dah jalai. Jauh ke hari ke
0: okay.
3: Menyukur yang hari dia tahu lah. Jadi tone semua nada masalah hari dengar aku hari radio tu pun semua aman ya. Jadi pesan aku kekal kecara beka dia tahu lah. Anu ke image dia kena ke suara dan kelebihan itu di masa depan lebih mana ke.
0: Yes.
3: Terima kasih. Amen.
1: Okay.
2: Terima kasih Warok.
5: Masa juri.
1: Terima kasih Warok.
3: Ya, sama-sama.
1: Okey. Ni saya dah tiga tadi.
4: Gedi tau.
1: Suyang ke baru ke kemara. Kenyak kami gawak bau pis bos.
4: Kami suyang mana guys.
1: Tau. Kita di anyaman si tanishan ulang mawat dah. Kami ditau siapa ke bisik.
4: Bala
1: dah sebanah ya. Terima kasih manyuh ke bala kita live ba YouTube channel kita YFM Iban official bisi 200 ikut ba FB kita 900 lebih reti 1200 ikut kita ke benar live enggak kita ba catat kenyalan itu ya. Hau ah. Jaga manah lah perangai korang tuai. Halo nak bunyi.
0: Perangai sapa.
1: Oh Jess, bejakuk me Jess.
5: Oi te.
2: Halo dia Jess. Badan jaga perangai.
1: Lagi bisa Jess hari semua asap wakil bisa.
5: Merti banget Jess.
6: Tahu belagu teu.
1: Bedau ne.
6: Bekeni bunyinya udah oke dengan nan dia teu.
1: Udah manahnya aku ngombai mikrofonnya engai nunga adap ke utara mesti kan nunga ke barat.
6: Mo de teu tadi tu tadi cabut ku abih teu.
1: Akai.
6: Pasang ku baru.
4: Kami tiga sama nyabut tadi teu. Mejing mah kita tiga.
6: Benar ku tiga bos Edman antaranya buat tadi tu.
2: Ah bos pun gaung nyabuk tadi apa ya?
3: Ya gaung ngadu ni nak ke kuliah cabut pasuak ke baru kenya acara hari tu.
2: Singin kita tiganya bol tai.
3: Apa dam hidup ke baru ya nyong pengunjung mana munyi.
1: Oh kalau kabel.
3: Ya.
1: Kalau kabel lagi mana bos? Suak ngage bujang sigat batisinya bos.
3: Oh dia baru.
1: Menang ati. Udah datai bala orang ambil hidup.
4: Ini orang ambil hidup.
3: Dia kena.
4: Lah juga kita bala isan juga ni kaya.
1: Lah juga Jess, bala langsung bergaduh Jess.
6: Okay, uji mikrofon nuan dulu. Uji mikrofon nuan dulu.
7: Tes.
6: Testing lo.
7: Check.
6: Bisa dengar nyawa ya Tio.
1: Okay, bisa kau lo bujang.
7: Test mic 1, 2.
2: Say was.
3: Naik sikit
2: dengan
1: angkat suara nyak aku ingat background pantun dah lagi. Okey, bujang pertama bujang.
6: Okey, udah nanya nama ya tadi,
1: Bedau.
6: Okey, minta tuan madah ke nama nuan?
7: Nama Clarence.
0: Clarence.
6: Orang asal orang dini.
7: Asal orang lawas.
2: Nama berita
7: orang
2: de Clarence.
6: Tang dia diau gawat itu. Clarence. Okey, Clarence pengari-ari Sungai Asap. Menyi kalau siat tadi ukar bukan sama kaban kami itu menya. Ya.
4: Ya.
1: Okey, nuan tu belagu ngari ke siapa tu Clarence?
4: Ngari ke belagu mi studio mi ni.
7: Ngari Sungai Asap.
2: Ada kelimbang ni.
7: Ketatai lemai tu.
2: Ya.
1: Cih. Pakai woi bi deh. Ya. Ngari ke kondisi ini tu.
2: Ngari ke.
1: Ya ni tu. Ngari ke siapa pun ni nak tinggal. Oh ama ni kan tinggal utai semua.
2: Kucing lah.
1: Kucing.
2: Kena ya pun.
3: Nada itu kucing. Ngari kucing deh.
1: Oh.
2: Okay. Okay. Boleh tahu?
1: Boleh. On aja.
2: Okay. Okay. Jadi ia kami lagu juri kita itu mega lagu Kaban Sampai Mati. Okey. Okey.
3: Siapa ngapu tadi?
1: Ibian.
8: Hei, nanti. Anak lo juri ke kau?
9: Bangsa di dunia ngagak diri enda luan datai sangkai tajak aku nak minta

0: Okey. Terima kasih Clarence. Aw, terubah lagu tadi nyawa dengar bos music as slow.
1: Ya,
0: aw terdengar ke musiknya setengah tadi. Okeynya ya. Dia tergepang dada buat kunti.
2: Nasibnya dia buat opocot.
0: Ya, mimik dah lagi.
3: Hanya kak jangkit L.
2: Irau kau.
0: Nasib bisikan pandai lah kunti. Sama jadi ke bulu, kerian ke semangat.
4: Saya ke kabannya di bulu ni.
0: Kenyak ke orang tua deh, madah nanti berjalan malam hari deh ke bulu.
2: Kabannya di bulu. Okey. Dengar Dewa Rock lagu baru.
1: Ya.
2: Kasih nak jadi kebulu.
0: Okey. What rock pemain kita ngagai penyanyi Clarence.
1: Okey.
0: Oh, hari ni kelannya. Oh, singles, guys, singles.
1: Ini salah ti. Laban ya lagu tadi. Nah, hari
5: aku tanya suruh besar.
0: Hari ni bunyi tadi apa?
3: Iklan dah lama.
5: Ya, nang bawa rock Jaco.
1: Kesalah tadi ya.
0: Okey, aman. Okey. Comment one juri.
1: Okey, komen aku ya. Ya, ya udah berusaha. Ate ni tiak ya tanpa aku kaya confident ke F lagu lah. Mak salah sida tong ngau ku tadi dah. Betul ya, terbalai aku di ni ba ba dia ba belakang dia semua pun tiang dia. Jadi ya perlu fokus ngau nada nada sas lah, nada sas. Berarti ya sebutan ya okey sebutan dalam 80% madah rimpu ya kelalu lari ndak kaya uliah jadi ya ke, lebih pada aku kaya lebih kesalah muai pun nan tukar malia aku laban aku cun-cun de muai mak mat kibak kanan kibak kanan ke depan
4: penyanyi asal yang pun jadi prop ne
1: awaknya ya aku nyo kak komen apo kasih aku muda ya tadi jadi manalah try ya dan cuba yang terbaik jadi ngarap ke ya kuliah berusaha ke lebih hari ke dia tahu lah nanti ya kak perlu improve pakai menyukur yang ke peserta bukai okey okey ya
0: mana ya ya ya berani nguji main lagu bak mua juri nyampu deh lah penyanyi original
1: sepatu bisa extra makahnya ya dan main bermua juri kan yang main bermua juri
0: tang ya anang kelalu try hard ke jadi wardrobe lah neh
1: nya belakang kiranya
0: au
2: okey okey
0: ni sida Josephine jalian dari lagi dia aku yang baru gak kemarinnya
5: ni bagi bos
4: temu mai tiu tahu
1: ada muncul siam lati
0: iya
1: tetap tukar kunci hari satu ni
0: beda di dari goren ba ujungnya ih tinya lagu lagi hey sa
1: Hesman. Aku kumpul 10 mere.
0: Beda lagi kemai lagu kerimpak kaca loyal sikonya. Ih bujak singkat kami nya. Duh, singkat amai ada. Okey. Siapa lagi lagu
1: dah? Suryaman, Suryaman, Suryaman.
0: Berapa ikut Bian?
1: 3.
0: Apa ni?
1: Lagi
0: apa?
5: Banyak orang ni Bian toh.
0: Lalu peribet habis sikit ikut Bian lagi what rock ni komen boleh
1: ya? Okey, boleh boleh boleh.
0: Okey. Ni muai Ben.
1: Ni muai ya.
5: Sabar meh.
4: Nak boleh sabar tau.
0: Tinggal
4: 53 minit
0: lagi. Nanti nak lansak dulu ke program Sungai Asap Laga Mimit melatih Rajesh Dr. Bus. Dah bertukar lagu senang hati. Orang pasal Sungai Asap.
4: Ni sudah ngamai nak tadi ada meh.
1: Lemah itu lagi Ajis.
0: Okey, lansak dulu bos.
1: Okey, jadi selamat tengah hari ngagai semua nyong ngale hari ya tok ya. Jadi kami itu hari Sungai Asap di belakang hari itu batisi dewan tau ke dekumai orang yang tadi lamin adet bangin kimit kenya cara nyebut tadi benar. Hari dua hari itu dah belajar nyebutnya. Sigi nak boleh lekat ba dalam pala speko tiu. Tamanya tadi baka pengawak kita ke Sarito hari ke Penudi ianya project community Agrocorp ya ke dipejalai ke hari UPS Office Menteri M5Corp jadi program kami kita ba YFM ditu ya ba Umar Bahar ditu ianya konsert ke dekat diatur malam tu lagi ya urungnya tadi udah seperembuk pengawak kita ke menjadi orang ke dekat Niti Daun ke dekat diatur pada itu mega jadi urungnya pukul 6 lagi uliah semua bala peninggal kita uliah medak dalam FB ya, semua FB ke bisa ya nyaba FB wife mi ban wife

0: jalai bala kontijen ke dekat ngau niti daun baditu ya. Jadi sida ada kanang dua ditu nuntung ngagai dewan lamin adet bangin kimet ditu ya. Jadi boleh ngau aku lemai lagi aku dekat ngelangsa boleh ngau siku atau air bangsa ke bisi ba umah bahar ditu ianya nanti nadai penangguh lagi kaunselor boleh ngau aku kaunselor lawiang boleh ngaku ke lemai tu ngelansak jadi kita mendak di masa pakaian aban nanti nitih sidak ke bisi ngau rehearsal berlatih kemari mayuh bengkah raban bangsa ke bisi ngau yang kenyah kelimpah harinya bisi dekumai sidaknya tadi raban bangsa kajang tu tadi mayuh bangsa sidak lahanan bisi sidak ukit bisi apa yang mereka raba masa kebukanya dia lemai lagi inti kamda begini gaya pakaian sida jaku sida ngau utai ke dekat ada pandang sida lebih lagi rentak muzik sida ditu jadi bukulai ngau kami konsert dekat diatur sepengudahnya udah bekau ke nutup ya agrikop ke lemai tu serta mereka muka pengerami malam tu ianya konsert dekat diatur tam tau bakal aku dah ada suah dia dengar ba dalam promosi radio ya ba semua promosi radio YFM Iban YFM Bidayuh ngopi mega YFM Kayan Kenyah kita bisi penyanyi bakal sida urai Roselina apa yang mega Joli penyanyi kita kebukai Wat Rock pun bisi lagu malam tu ya
1: Mawat
0: hanya ya malam lagi pan bisi bergerak ngok kita berlagu ke malam tu jadi nya mai utai ke nanti utai ke di tunggu sida ke di tu malam tu lagi tiu
2: terima kasih bos
3: ya
2: mana nar baju kita tiga ini mutuang bajunya bos. Okey, kita ngagai Sereman dulu, Ibin. Ngagai buka temu dua,
4: Ibin. Okey, ya. Kita berkulai ngau siapa nak tu.
2: Aaron Kuo.
4: Ingat dulu.
3: Aaron.
4: Aaron.
3: Aaron,
2: Mbalala Junior.
4: Ya. Ya. Nama berita, Aaron?
5: Mana berita?
4: Halaman apa aku ke dekat lebay Sarito?
5: Sarito, aku dekat main lagu Ndak Tantik ke aku, Ari Jeffrey Tegung.
4: Okey, berdiri.
5: Ya, berdiri.
4: Jam Aaron. Okay, terus mendiang ke Aaron main lagu Nak Tantik Kau.

0: Terima kasih.
1: Okey, kumpul dulu komen wan juri. Kita ngagai pembukit kedua hari Suria Man. Bien.
2: Okey. Bertukar alai. Ya, ngau ya ke minggunya kemarin bisik mega. Ya nya Mr. Wilson. Terus berdiri Mr. Wilson. Okey.
1: Nama minggu itu sih minggu orang ganggam kene. Okay. Siapa nama tadi?
2: Wilson. Okay.
1: Wilson.
2: Wilson.
1: Wilson.
2: Okay. Nama lagu Wilson.
3: Okay, lagu kulma itu nyabak dalam hati Jim Jacob.
1: Ya, ya.
2: Oh. Terus kita
1: dari ya. Suria Man, Ben.
2: Dari Suria Man.
1: Okay.
2: Okay, terus ngagai Wilson. Ya, dekat main lagu nyabak dalam hati.

0: Okay, thank you.
1: Okay, terima kasih ngagai pengari kita Hari Suriaman Wilson. Siko ke bian eh?
2: Siko dah ke.
1: Okay, lalu go ahead udahnya kita ngagai juri di mini konti Sungai Asap Belaga nih.
2: Okay, terus berdiri lalu ke penatai Mr. Roy. Terus berdiri Mr. Roy. Okay. Nama berita cerita Mr. Roy?
3: Mana? Sebenarnya Lelak Mimit.
2: Agi berpeluang nah.
3: Agi baru datang.
2: Baru datang apa sudah tu?
1: Lagu nama baik ya cerita.
3: Cerita aku kau mai Siti lagu hari Dom Rupiau Patah Kelidi.
2: Okey, terus kita ingau Roy hari betuang mai lagu Patah Kelidi.

0: Okay, terima kasih Roy. Pemega Wilson, kau Aaron di Seri Aman. Kita ngagai juri What Rock, nyak ya.
1: Boleh tahan ya. Tiga saya tahanan. Oh, tiga juri.
0: Ya, bakal main sempat karau nya cun amannya tiga ikut.
1: Ya, ini rangkai kupung ninga saya tahu lagu tadi. Okay, ke curubai apa nama Aaron.
0: Aaron.
1: Aaron ya. Okay, lagu ya. Lagu ya tadi, lagu ya lagu sedih. Tone ya, sige ngembuan soul kurang punya uliah ngasuh kita nya. Asai gagah, tu sehati, serta jujur ngau emosi buat setiap sebutan ya dengar aku tadi. Pas sedih ya, boleh datai buat lubu hati dengar aku lah. Boleh ngasuh orang sinuk dengar keseluruhan ya, maneh dengar aku lah, cukup maneh. Okay, teruskan usaha anda ya. Aaron. Okay, ke kedua tadi siapa nama? Wilson. Wilson. Suara ya manis didengar. Cuma aku kang iga dini pat eka boleh mencabar nyawa ya. Laban nyawanya besik terlebih power untuk lagunya sebenarnya. Nyawa tu maneh nyawa yang wow. Kebola. Cuma besik menyikuran tadi. Mimit je benda yang tak betul. Tikik ke mimit kini ataupun lagu ya bertukar dengan lagu yang lebih mencabar mimit lah. Penghayatan yang mana cukup mana yang menyukur yang cukup ngasuh kita terbelengar dengan nyawa. Cuma fokus lah. Fokus dengan pemilihan lagu dengan terbukai ke menyukur yang ya ke lebih mencabar lah. Bukan ngasuh yang nyerawah ke lagu. Lagu ke lebih mencabar lagi daripada sama velan dengan vokal ya. Lebih besik cerita unik suara ya sebenarnya. Jadi lagu ya mesti kak besik cerita lagu yang lebih mencabar lah baku nyak tadi. Jadi ke penduduk yang tadi siapa nama Roy?
0: Roy. Ya, Abang Roy.
1: Roy. Okey Abang Roy. Okey mana ya udah berusaha yang terbaik. Jadi lagu itu sebenarnya lagu sedih kan. Tapi aku sebenarnya nan mungkin ya saya kak sedih dengan ya tu cara itu lagu. Tapi overall ya tone-nya uliah sedih cuma nak datai bati ternyata dai bisa tinggal mimin aja lah sitai setempat lah nak mayuah so kalian bukannya ok terima kasih lah bau dah nguji ngau berani hati ya.
2: Terima kasih juri ngari kesedah tiga.
0: Okey, terima kasih What Rock, juri jemputan kita.
1: Terima kasih.
0: Import dari Sungai Sablaga Mini County. Okey. Hidup ni keras Abang Roy. Kita ngagai sibuk dulu.
3: Sibuk dah bisa dia apa mua kita ne.
0: Oh, siapa nama tu Mang?
4: Lavinia.
0: Oh, dah kalah kau sarinya ne.
4: Budak.
3: Dah kalah baru ya.
0: Mua ne bos ya. Nada salah gak kami bertanya.
3: Ya ke selalu dengar dengannya Lucia.
0: Oh, nya ke dalam penghidup aku nya ne. Pendiam hidup aku.
3: Oh, Lavinia.
0: Okey, lagu nama band one.
4: Nasal Ari Sita Jin.
0: Okey.
3: Dah berengkat tu mana? Okey.

0: Namanya bisa bokalnya Lucia.
1: Punya bisa boka yang tak rekod eh.
0: Aw, anak nemu kisiat punya ya ke ia punya kisiat?
1: Dua-dua saya kau.
0: Aw,
1: aw. Ya, kadang-kadang hidup tu namanya kita mesti dia ke pemina.
0: Nak dengar wah, nanti bicara berkonte salah nuan tamajil gawai lah kau menyebut buah Apple.
1: Nada nak tak kena nyebut
2: Apple.
1: Baik, ya kalau tamajil tu nada eh.
0: Nya jaga lihat baik ke tamajil ke aw buah Apple aja kata dah.
3: Aw, nak uli mai buah ha?
0: Ukai beli bahkan tian dia uli ya.
3: Kantin dia tahu. Mai di luar nak tahu.
0: Beli bahkan tian dia boleh.
2: Kantin jil dia. Bisa kantin berjil.
0: Bisa.
3: Bisa.
0: Laban anda boleh memakai makan dari luar dah dom. Pemunyi tak bisa kapan dalam jil aku.
2: Udah kalah.
0: Ukai laban kesalu macam beritahu. Munyi kesalu ngabas kapan. Aduh mati kita.
2: Enggak banyak kapan dalam jil.
0: Okey. Udah lu siap. Kamat. Asyik gayanya lebih enak kita kau ibu kita.
2: Ibu mentas.
0: Ia agak celap dah berjikit, tebal jikit.
4: Kalau kau pekit dah lebih enak. Okey.
0: Ibu ni nyokin yang gira.
4: Terus kerja lebih enak.

0: Awaknya tadi MA na Loviana.
1: Betul okay. Tak nama?
2: Lovina.
3: Lovina. Okay.
4: Lovinia.
3: Lovina nada A ni buat tengah ya. Okay. Bakal ai biasa tadi lah buat A nada A buat tengah.
0: Tu terbang masih K lah.
3: Boleh ngagai juri.
4: Nambah ke?
3: Juri.
4: Nama orang.
3: Sekejap juri.
4: Elai juri. Mana kira ke MA deh.
5: Okay, Lovinia. Lovinia. Jadi aku first ninga nyawa ya tau. Lembut mah nyawa ya lembut. Tapi kemudian ya mai okay, pada aku kesal gamai ya tadi kesal. Jadi ya udah berusaha. Jadi tak sebab aku tau ambil panduan ke masa depan lah. Fokus lo ngaji yang ada asas. Perlu ke bisa ke latihan. Ya bisa part ya betul. Datai pasti tepat. Dan nama kebuah ya terasa jangan semadaya temedak. Utai buat sebelah skrinnya. Dan ya mulai ketimpung agai suasana ya ke benuang belaku ya bisa sita ngacau efek ya lah kemudian saya ya bisa lanya fokus bapa dia jadi tebukai nadai perbaiki tempo tempo mimit bisa kurang dan ya penghayatan lagunya perlu bisa ba, lebih agak lagu ke sedih punya kurang okey nya aja.
0: Terima kasih
5: sama
3: bejaku mengkita aku ngadu mikrofon belum.
0: Orang tua ini kawa arek kucing. Ayo, ne, ayo ngadu mikrofon. Aduh, kaya popo ah.
5: Awak. Okey, probaku kita merawan terus ke sapagi.
3: Boleh ke kucing dulu, bos. Okey.
5: Ya. Boleh ke kucing? Okey.
4: Kucing.
5: Ya menung ngadu dah. Natio, ya.
3: Bukai MA belagu aku nuka nama ya lagi au. Richard ngau kita ibadi tu. Ya, ya.
4: Richard.
3: Richard nama. Richard mana?
4: Au. Hello Richard, nama berita.
6: Halo, selamat ngali hari berita mana?
4: Komis mau menarik. Ya, bakal saja sumit.
3: Ya, ya kami lagu tuh, aku ke diri.
4: Aku ke diri.
3: Oh, terus lagu ya, saya ke miri lagi. Dua ikut lagi pembekit kita, sudah standby. Okay, terus engkau Richard, hari kucing, aku ke diri.

0: Okay, Richard, iya ngari ke kucing ngau lagu yang aku ke diri nginjau Wadrock mereka menagai Sarjan Sumit kita Wadrock.
1: Okay, Richard, Richard ngai ke mai lagu aku ke diri hari Mac Mason lama aku dah nengah lagu tau.
0: Iya.
1: Alai aku jampat nangkap lagu itu tajak lama nak dengar kita laban aku ke ngau mbak lala ngagak video klip lagu tu subak. Okay, okay, firstly Richard, bagi aku suara de sedap manis didengar, tapi mayuh tak perlu diperbaiki lah secara positif ya. Aku jago ngambil keduan uliah belajar lebih lagi hari ke dia tau lah. Jadi kini kurangnya hutannya bisa kabur, hanya di tempo pun bisa kurang, bisa nak datang nyawa. Tapi mostly aku pun tak ada, memang nervous lah. Aku sikit bisa mendak ada live beritahu tak, cara ada berlagu apa semua. Nama aku tak boleh ngasuh kita lenyau fokus nak lama. Jadi perlu ke menyukur suah ke ngemaik lagu tau. Nama nuan minat amat lagu tau. Suah ke. Jadi utainya nak jadi penangguh bila dia ngemaik lagu tau, dia nak perlu mendak. Kita bukai, dek fokus ngau mic ngau dirimpu aja. Okey, hanya ya.
0: Okey. Okey, hey, dah terima kasih. Terima kasih lagi, Anwar Richard. Boleh limpang ke kita di Konti. Pulang lagi, Anwar, tapi di Miri dulu lebih.
2: Ya, okey. Jadi kita terus ngagai di Miri itu. Minta Anwar madah ke diri dulu.
3: Okey, nama aku Cumi yang asal dari Miri itu.
2: Asal Miri. Jadi kita terus teh Cumil. Yeah.
4: Cumil.
2: Cumil.
3: Cumil.
0: Cumil.
2: M-I-N-G ujungnya.
4: Okay.
2: Jadi terus ke angau Cumil ngari ke Miri. Main lagu padam ke nama aku Ari Ika. Okay.

0: Terima kasih. Cumin padam ke. Oh, nama hotel pasti
1: nama
0: hotel.
1: Nama hotelnya.
2: Nama hotelnya.
3: Seorang hanya tapau ya saya kok.
4: Bekal, bekal.
3: Ya,
4: bekal. Lepas
5: ya. Ya. Kumai dah sibuk kan?
3: Sibuk dia orang kampung
0: Tai. Hai. Oh, berindah sikut dah gini.
1: Iya, kira kita terus dulu nih.
0: Baru kita dengar. Lalu lagi ngau juri kita.
1: Oke,
0: kita terus. Awak kesini apa belaga dia makai dulu.
1: Oh, kita terus ngakai pengari ke penudi itu. Kaya nama malam dengan minggu tu sigi mayuh sida ke bisik ngau peket si ke minggu tu leh. Oke.
5: Antu nyamai duduk jam dia tu.
1: Iya, laban kaya nama dia.
5: Genau station, gugugugugut.
1: Iya, mayu saingan sida minggu tu.
0: Siapa nama tu bujang?
1: Oke, teruskan dah.
6: Halo, selamat nama aku Graman, asal dari Lubantu, dari Kemiri.
0: Graman.
1: Gramat.
6: Ya, Graman.
1: Graman.
5: Okay. Graman.
1: Graman.
6: G-R-A-M-A-N. Ya, betul.
1: Oke, nama lagu dan sarito?
6: Midang Belalai dari Alex One.
0: Oke.
1: Oke, halo terus deh, eh?
0: Oh, iya.
1: Oke, okay. Lagu Midang Belalai dari Graman, ngari Kemiri.

0: Okey, terima kasih Gereman. Kita tengok dengan juri tu, kapan tak juri pandak lah komen kita lagi ni. Jam kita tu cempur undar sehari tu ni. Okey, juri.
1: Okey, aku merik seduai tu cumi ngau Gereman eh.
2: Ya.
1: Setai sekali boleh kini?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Setai sekali. Okey, seduai ya. Arti di pedak dengar aku tadi kelebihan seduai ya sama sama-sama man ya. Menyukur yang lagu ya cukup terang didengar serta ngembuan utai ke menyukur yang datai bati dengan secara suai lagu tadi ya. Nak kira lagunya kalau tinggi kan nak kira lagunya safe.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.

selebih sang larah menitam lima lantik kelanghi radio kayan Mira FM Jakani kerana pukul telok saya minit lebih dahin unak lah ke barang sekenaman DJ Rin alang upah panitam ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alang mata men pukul 12 daudih atang pukul telok lebih ni nunan pelahu mengkelok lima lantik peji dahin nak jarun darah telok jaman adik. Okey, lebih ni ngejelah segmen tamalang kedua, segmen PDK, peji dahin kelok, peji dahin livanda ni, 22 di bulan saya, duman 2026, megak tek donam lahu, nendengah kelok bakih-bakih lim lebih ni, ha, sayu ujung minggu menitam lim lahu, gina hitam lim ala batong ala.

0: Lahu mengkelok lim bake-bake halang tek peji ngejeloh live Facebook men adi lehin kerai ni tek lo kita peji tek alam Facebook live lahu ngejeloh page Radio Kayan an kelo bara dengah mengawan kelo tinan nun hadui kelo lebih ni nun nunok tu gak lun dau hangawan kelo lebih ni ka an kelo bara lim ya pia-pia tam aku si long ku si dengah ngejeloh Facebook live ha page Radio Kayan menita malang teh hamiri. Kenapa jelang memilih ini dan kelengi radio kayaan ngejelah frekuensi FM pitan plus saya poin kusung dahin pitan plus lima poin tusu. Kalau orang teh ha umaruh di kelahum minah dan kelengi radio kayaan ngejelah channel Astro ha saya tusu ji dan apa channel My TV tusu ji kusung mentelok orang teh lampasan mentelok orang teh ha Melaya ha Sabah Labuan kah dan kelengi ngejelah channel saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung ini awi amke kelengi ngejelah RTM klik Vin RTM klik ni hati radio online tam alang dang an kelenhi mata man pukun 22 blok dau atang pukun 6 putung-putung dau ya. Kita malang teh kucing samarahan serian lunduk bau seri aman nun nampas sematan. On radio klo ngejeloh frekuensi FM G06.G norepa FM G0G.tusu. Ya itam adang benci teh atang pukun 6 lewin a. Ya, tini aku kena barano program tamuna tino pukun telok junang ah. Itam peji kelenghi dengan halang naiman harin tam di Jeusun alang teh ha uma bahah sungai asap jaka ni binte hadui no repa program nai namuai birami NNB 2026 malang ana ha sungai ha sungai pelaan ha uma bahah sungai asap belaga lang matoh mendah lam dia tang jima 20G atang 20 telok de bulan saya ani hati hak dewan lamin adat bangan kimet uma bahah sungai asap belaga. Okey nak telok lenghi anun nak dengar halang sang anak bara menitam onan ke pukun telok 45 minit itam pejita alam longdo ni dalam sejarah pukun 4 lebih ang kelenghi program ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayak lang mayak daleh tam. Bukan 40 minit ada ni ada 6 ya itam pejah peji ta alam program daleh ku Sarawak. Pukun anu repah katok tabi ujung minggu. An kalau alang ngadap katok tabi ujung minggu dang mete komen kalau anu repah dang abara menhi kalau ngadap katok tabi ti ngejelo Facebook ha Radio Kayan ha. Pukun 4 junang kelenghi dengan lebih alang anpah mauman Radio Kayan pukun 4:45 minit ngaku sang bara dengar halang jadi hawang daleh. Pukun 5 lebih kita malang teh hamiri nuna peloho ha umaru dahin alang kelenghi Radio Kayan ngejeloh channel Astro dahin My TV pukul 5 pejoh peji dahin tadi dia kenyah teh atang pukul 6 lebih kita malang dan kelenghi atang pukul 6 lebih ke ngejeloh RTM klik nurepa frekuensi man kucing deh kita pejoh peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa purin teh pukul 5 Pukul 5 junang dengan sukan pukul dengan sukan ke kelenghi based on air pukul 6 ke itam lasi ngejelah program Radio Kayan alang anpah mauman RTM miri pejau peji dahin dalok YFM bidayuh menuhanan alang anpah mauman RTM kucing ya nunana no program tam ngina dang anpah mau dahin sayu nunan pelaho dang pahpan pahlo kenap tamlim alang paan sukung Radio Kayan hinok tapah tatangawan tam te levi ani.
1: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina, Radio Kayan, Miri FM, Lasan Ngawantam, Paan Kelenghina.

Okay, nana na lagu alang kanan jali jangan alang geri telok tepala pukul telok puluh pitan minit lebih. Ya, nun dengah mengawan kalau tina bakeh-bakeh mentelok alang teh kucing mina kapan lo ke lisun daripada jerebu hangawan kalau kurik kai tam nun apa ha miri do ni hawi aku nyinang ha miri ni hawi sa kapan deh lisun anta nyinang layan telikin telok ni biar lama nuti ke nginah hitam hapan norepa amtung bay lalek te johageh tam pedu jaka jerbu norepa jaka lisun alang kapan no ni ya. Ya tini aku sang abara te joh lun kyo dao alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalih Tam Sarawak. Ya hati matoh do ni hatang dao satu na. Do ni 22 ada bulan saya do 6 jihma di ankyo usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebih ini na ankyo sente bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an bara jerbu ya jima do migu 23 ada bulan saya jihma ankyo jerbu lah ho narepa ngelisun lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Do satu minggu maring 24 de bulan saya nore pedoji ha kurin balai dia jih mana ankio jerbu dehin lovi bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ankio sangusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Hanah sudau jerun telok do ni tehang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Danana kiolun dau lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalih Tam Sarawak. Yati jarun dara telok dau tua dani atang dau satu naa. Ya mau sekena pelahu mendalak bakih ta malang utek naik peji ngejeloh lasan Facebook Live. Hati sekena man Priscilla Patrick, nunan pelahu man Petrus Wan, Josie Yang Ding, nunan pelahu man Balan Anyi Taman Lahong, alang tek naik ngejeloh live Facebook. Nunah kelok bara dengah man ngawan kelotih. Kelok alang tek ha Umaru, kek nak mentelok alang tek ha Telangusan Hudika, mentelok alang tek ha Tutopo, ha Tinjar, ha Asap, ha Belaga, ha Tubau, nonan tatah ngawan telok kaya ni Kalimantan Indonesia lah hulan kehom dalok bakeh ta malang teh Kalimantan Indonesia alang teh kelang hi radio kayan online nore pangejeloh live Facebook ha page radio kayan lah hom. Okay, aku ingin nabara marung program malang anano ha sungai Asap Belaga do ni menuhan ni naa itam kelanghi dahun harin telok narepa dengah halang naiman harin telok DJ Usun alang te peji te alam program RTM malang anano ha uma bahas sungai Asap Belaga ni hati marung program nai namuai birami NNB 2026 ya. Bi ampai nan ke itam peji kelang hiji lagu reng lagu alang kenan rasena orai lagu livang alang antuju man kelok bakeh-bakeh halang nate kenap livang te dah harin telok ka norepa te dah bakeh halam kelok ka lagu ni antuju man kelok lim.

0: Bye. Busy lang jam kak Kerin.
1: Busy ke? Iminongkrong sayu lambarang aknani.
0: Kenu nanandu?
1: Nah, tidak ed ku alam ji grup. Tidak nyihuk kuy, masuk aran kuy. Kuri umun kuy lah hundat tayo lubun akaun.
0: Ne, mang ima masam skamer si anandu kami nongkom landangnya skamer kray ni.
1: Lu si, lana ni imi nongkra. Inang lubun akaun ku ni, nang imrete sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
0: Kuri tau, oh anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu aku pa. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanandi padek na dalo, sita dalo na nyemau. Ak mises, nusipa, danyu ayakui. Ak telepon, nusipa, danyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skema nan. Nano pekan pesada hukdo. Tena tu habri polis teh, tena repoti ke. Minate si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke jasi kadang ala ulisin kati usiha kanya silang ok mendalo nan kahum janan
1: hai nunana kurin dah hadi pekuli kunap nusina te gunah na
0: ja tena itu sika ika am jiha nusina ku jamlaan no kurim nanan.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Ani, Radio Malaysia. Ani, Radio Malaysia. Kayan.
4: Saya lebih saya pabung dan saya kenap mendaharin telok lang teh hak konti radio kayan jangan gua doa ni dahin nak doa ni nak do kedua kami na program nai namuai birami 2026 program alang ana hadewan uma baha sungai asap belaga dahin jima ani deh nah mutam do kedua dah na hadi bara norepah talimat alang kenan kuri-kuri agensi dan opis berita alang pejiatang na dah bara menekrunan bangu jaduna program ani anna menbe hadui alang anna una Allah jihma ani deh ya na krunanan leba ai dah tejo nono pake rasun ngio alan alang marong dehin dah limka hate na dah bara tejo rebis wanan dah alang tawin na tejo hadui sawit te ai dah bara tejo nono toga ya puboh dari pasang mati baja sawit ngio ala nalang marung dahin empayan ngedo ani deh teklim ka dah na program ya ti dah menupis EEDK tek na dah bara tek jo nun tusah nah tusah nak dadah ni tak lemu rip tama kelunan deh nak dah men agensi anti dadah kebangsaan Malaysia sendiri alang na dah barat tek jo nunjak nak tusah dadah ni tak lemu rip tama kelunan men kelunan lebak alang teh dewan umabaha jima ani deh wanan terlibat alang baik lo anda na doh ni ya na tejoh dah men IPD belaga duan tejoh scam dahin hadijak alang alang ja alang dang tubuh kenan tok-tok uhung alang tami pun macam tok nak teknologi dah na barah dan peto kalau tama paan alamat tejoh kat alang ne tubuh wi nak pakai telefon tak lama murid tam klonan tejoh hadi scam ne. Dia tu kalang sayu, saya tanya nang nak apa nak dang buka pula mana ada yang kena pelunan bangu untuk gaya dang pakai hubung teknologi macam tu nak kata telefon dah lah dah muka men hadui jahat nerepas scam ni hadui alang baik lo nguak nah ya nah tak jauh dah na perarakan kebudayaan alang kena kuri-kuri peng daripada persatuan macam na persatuan Kayan Sarawak Cawangan Sungai Asap persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan Sungai Asap Kelab Pemukul Gong Omah Bahar Sungai Asap dan saya tak nyenang membihukah dah alang api bagi dalam perarakan kebudayaan ini petgu program lainnya Muay Birami 2026 ini nanti pitan kumpulan alang ngio hadui na perarakan ini mendah alang pano pejulur arwah ini perarakan ini sengah na matah pukul 6 lebih ini tidak ada na pada hari na lekat mana gereja BM Omah Bahar ateng Dewan Lamin adat bangan kemat Omah Bahar jangan kena su jelang kena bi kena lim hadi ti pejoh dahin sayu minta nyenang gaya do kerane dah lasu daripada hanit do dahin malam ni hanah konsert Nine Moai Birami 2026 alang sang pelong hadui ani hanah Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utom Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Norepa M. Faikot temoh na penangguhan resmi Nine Moai Birami 2026 jadi mentelok kuna lebak alang tehak dalam asap koyan belaga alang jelang dahin Omah Bahar Sungai Asap Belaga jadi penyanyi alang sangat pahani kuna lebak malam ini hak, hak dewan hak na Rosiana Urai Joli Jengan Rosie Mela Wadrok Rosina Bilong Dahin Gabriel Mawad jadi nunana aku barat tak lama do alang baik lo kami nak program Nine Moai Birami asap 2026 tino hadi peji alang tehang RTM dahin upis tubu peji dahin agensi-agensi perita halang ja alang pelong hadu ni tak lama kurik do ni deh matuh men 20 ji ateng 20 telok do bulan saya 2020 ya mai so kena jahangulan meneklok lem ke ngio anina laporan ku lang baik lo jarun program ani anna dehin jaka ani oke mandahrin tolok lang te ha konti radio kayan miri fm
5: online radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lebih ha pakai rtm klik yfm bidayo kayan.
6: Okey, nona ni tamu peji dah hendi jauh nalang teh ha Omah Bahar Sungai Asap Belaga ihati teh joh program Nine Moai Birami NNB 2026 malang anau jarun darat telok jauh telok dau ya dalam di dani dahin jima dolang bayak lo. Okey, menita malang teh ha asap telok dang teh peji teh alam program malang anau malam manih na ihati teh konsert ha peji dah hendah artis-artis norepa peji dah hendah alang UN RTM ave nei papan kelunan bangu dehen laho marong kenaran di kebudayaan dah nyivan pete tenah jaka dah nei na program alang te ha ngavan teloti ke pepe sukung hadui alang antam na te alam pasen nore pete alam dale hui na te alam mumaru tam laho okey je lagu alang kenan Ezra music lagu alang kumak tong tarung tiboh ampai telok peji te alam long do ani alam sejarah.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, siada KL nulung tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka, kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk pocket money, yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namunnya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Noah, lagi lain ada IBC scheme tu. Sarawak ajak bisik skim tu nolong anak Sarawak.

0: pilih YFM Bidayuh Kaya, Radio Kaya Nepji Ita.
1: Okey, peji-peji telasan Radio Kayan Mir FM. Pita minit lalu pukul palevi jam tam alam kedua ni. Menuhanin ai tam peji-peji te alam program Adaleh Kuis Sarawak. Menuhanan ke itam peji kelenghi dengan levi alangan pahamau men Radio Kayan Mir FM ini. Pukul 45 minit ke aku sang barat te joh dengah menhawang daleh. Nurepah dengah usun tanah menitam. Okey, tini teji dengah halang jadi te alam daleh tam hati ji dengah melubu antu ji lakek kelunan daleh tam umun telok pelui dumanunan an polis tahan menuhya an pasaya hipun dadah na an sabu te alam operasi hadi peji alang anak hati operasi nyekang hadi ji ak halang anak kenandaha upis saya daerah lubu antu lebih duji dan ni. Laki ini antahan kenan dah pasukan petugas khas IPD lubu antu ihati ha pusingan P ala naya pen Borneo tebeh jelukung engkelili. Kurin ada hok bara alang naiman IPD lubu antu ni hadi pelasa alangan na te laki ini tinan dah pesuk dadah naan sabu dahin man ujian atas sengitan na lahu iha an manglan positif metapetamin dahin empetamin. Laki ini an siasat nyo seksyen 22 bakah 2 dahin seksyen 25 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okay, menbeh hadui takap laki ini operasi lahu nyinang polis tek pelesak jatuh 22 kelita norepa ubung panau te ujung alan alun dahin je tu 35 laung ngejelo hadui pamangalan alang anna then dalam tu kanan ke 20 saman laho anusang abin ate balai alang na hadui sala te ujung alan alun ngejelo hadui pelesa alang anna te alam operasi anan ken anji dengan halang nai man lubu antu. Pala dengan halang kedua ihati dengan menlundu tino operasi maramapui tutung hatuan hati hak hutan simpan samun sam lundu masuk daw alang ketelok na doni then ngapan ha maramapui ti hati layang na ji puan pitan hektar then an kioke 2 hektar tatah ngapan alang paan loh tutung alang ampayan dang anaram. Kurindah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM operasi Maramapui ni anjo laan menuh tutung ni anyinang pakai drone alang anun Perbadanan Hutan Sarawak ya bintek loh ke ngaban halang hak beh lang tutung lah yang dah pasukan man Balai Bomba dan Penyelamat Lundu ni di tepala ngaban anan jima ni di pukul saya 20 minit jima. Lain operasi maramapui matoh tek pukun puluh telok puluh minit jihma. Lain dah pakai gaya te kira te kudun-kudun tanda te nebup-nebup ngapan alang tutung tike habin su ngapan ni man paun atak norepa nusi te ano te alan te atang hak ngapan anan lahu habin dalam tuan te nan te pa usid hadang geri atak ka adahin lahu dah pihak bomba ni ke usid hadang geri kelita dah te masuk ha alam hutan simpan alang te tutung anan di. Okay, te alam dengan halang maring lahu an bara tino te jibilun buah bang yati unit udara bomba lahu watang ha ngaman tutungan ni jadah mano operasi maramapui pakai gaya water booming dahi nani ke tolong maramapui pakai bilun buah bang ni nah. Okay, nanti dengan halang naiman lunduk menadi. Tam pejo kelarah tam peji kelenghi info norepah amarung daleh kui Sarawak telok tai pala hak Belaga ke okay? Hak daerah Belaga nun kahlong marung daerah Belaga
2: kelenghina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih hak RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.
3: Saya puji dahina kalau ngeruak telah mengelarah telah doa ni. Dalih Belagah ihana tetap beluar dalih Sarawak, Malaysia. Dalih Belagah ni ihana haji daerah halang teh halam bahagian Kapit, halam Parlimen Hulu Rajang. Saya puji dahina kalau ngeruak telah mengelarah telah doa ni. Dalih Belagah

0: Anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Terhinah video kaya putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.
3: Okey, menadi tamu pejita alam dengan lebih alang anpah mau menari dia kayan Mira FM dahin dengan lagi lebih dengan tam kelang hite jaka alang pialaan lebih jima ya. Ya, mau saya kena man tam le malang tek peji dahin radio kayan, mau saya kena man dalok bakeh ta malang tek ne peji ngejelo live Facebook tela ha radio kayan page lah ho. Hati man Miguel Mike Joe Jackson and A Marginal and Mo nuna pelahu man Keling Temawai David Irang saya lebih saya kena man Richard Lingan Patrick Priscilla Patrick Petrus Wan Josie Yang Ding dahin abala nanyi taman lahu ngalang tek peji dahin tam lebih ani ya harin telah Asfian Mahyus lahu hati ne meses tini habara Menmampawah Kalimantan Barat di Jelivan Selvie ceria selalu. Salam petang buat sahabat di Radio Kayan Mira FM. Di mana jua berada, saya kenap DJ. Saya nyadui kena tinanya. Saya kenap lahu menikah Asfian Mahyus Harin telau men Kalimantan Barat. Harin telau Boniface Ipih lahu tekne peji dihentam tini. Ya bara, saya lebih DJ men selepin lasu dao kena ya. Akai lagu Diana Nini Livangkui. Okey, nah telau kelangi lagu pengakai Harin telau Boniface Ipi. Harin telo Miguel Mike Joe lahu tek nai pejin hen telo lebih ni habara sa lebih DJ nun dengah DJ Levan sayu ke dengah ni nunok dau hinan lasu dau ha tapis oil field ke maman Terengganu ini kena piah kan ni lasu lo ke ha mirih ni bi men ngedau men adi habah pening ngelemat ok ya bi alam lasu to ke ngelemat tati lahu. Ya barang ngelupak banget akai lagu Nyadu Su DJ Levan alang kenan Alexander Lihan sekenap DJ sayu daunam God bless kena tinan ya. Okey sekenap lahu man ika Miguel Mike Joe. Eh lahu dahu sayu kenap naiman harintam nurepa man pastor Gideon lah ya bara sekenap man lim alang uhatang dahin sukung tamu jalan amal BM kasih karunia alang ananau donih di hati matoh mencih ma minatek loh kedalok korek hak latan gereja BM kasih karunia jaka ni. Saya kena menatang kalau lahu dahin atina tadak sukung kalau te alam aktiviti gereja alang ananau kenaan BM kasih karunia ya ngina Tuhan diberkat ngina Tuhan memberkati itam lim te hadui hadui lang antamna ya jelo hadui alang ana alam gereja tam. Okay, nana dah alang naiman Pastor Gideon lah lahu man adi hawa habar aku yang pahin ku naik konti ni man adi ya. Ya, kira ini aku sang pejoh gerita mati alam program ta mi hati dengah menhawang daleh nurepah dengah usun tanah bi telok ngelarah aja kering.
4: Aku irut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
5: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerom.
6: Halo, aku Devan.
7: Hai, aku Daniel Ding.
8: Hello, aku Usun.
7: Usia hadal hong man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

dengar je lo dengar menawang dalih no repa dengar suntana tam lebih ni dengar halang unak lo ji dengar halang naiman Bandar Seri Begawan Brunei ya. Dino Perdana Menteri Tan Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ada ni di terima darjah kerabat Laila Utama yang utama dihormati DK alang an jai kenan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Anugerah ini agri aran Datuk Laila Utama dan hadui mengadat mauk norepa terima darjah kebesaran ini anna te alam jipeng menghadap hati-hati Chair Radi Laila Kencana Istana Nurul Iman alang te hak Brunei dahin alang teksi na ihati Pangeran Muda Muhammad Al-Mutadi Billah. Alang te peji te alam peng mengadat anilaho ihati Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri ihati Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dahin Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor. Okey, anak-anak Haji dengar halang naiman Brunei ya. Dengar halang kedua ke ihati dengar men Jakarta. Indonesia tinok lim adang bilun ha padang bilun Singkawang ha wilayah Kalimantan Barat Indonesia an ketak norepa an batal limna ado ni abin kenal lisun alang telapo lale kapan norepa jerebu dahin dah pihak berkuasa ke pejoh tengayat ja tutung tuan dahin tanah alang jadi ha Kalimantan ni dan anaram salat ya. Gajeloh infografik alang anda hati ha akaun Instagram rasmi na. Tino padang bilun alang teida atun penerbangan domestik kanan. Bara dahu utetani anna ihati habin kenan keselamatan adang bilun ti dahin nabara lim kelunan alang te ngiyoh adang bilun te alam kuri-kuri dao ihaan keta ani. Ja pahubung dahin dah kepni adang bilun ngawan dah kira te piwai norepa te pala ngawan alang anda ngana pala te. Singkawang ni te ha bahagian barat Borneo Indonesia kio-kio jatuh 45 km ha utara Pontianak ibu kota wilayah Hanan. Okey, ananji dengar alang naiman Jakarta lah ho. Awi tanya nang gaban alang antai te tini ke atak kapan lankah lisun norepa jerbu alang jadi ha ngawananan. Ya nona ni tampaji te alam dengah manawang daleh hati dua dengah bi mandaleh bahji lim kani dengah man Indonesia dahin dengah man Brunei. Okay, dengan lebih dengan time dengah manawang daleh dengan time kelengi te jakak lang pihak alavi ji ma ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo radio kayan Miri FM.

Ya, melak puluh minit lah ni tam santai pala pukul 5 lebih itam alang teh hak miri nunang pelahu mentelo alang teh kelang hi radio kayan ngajelo channel Astro dahin my TV itam peja-peji dahin tali dia kenyah men onin a mato man pukul 5 atang pukul 6 lebih bayi menita malang dang kelang hi radio kayan ngajelo frekuensi FM G kusung 6.G dahin FM G kusung G point tusu nunang pelahu alang teh kelang hi ngajelo RTM klik dahin alang teh peji dahik ngajelo live Facebook HP Radio Kayan pukul 5 lebih nin ai tam peji-peji kelangi dengan lebih alangan pahamau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur ya pejoh te atang pukul 6 lebih teh men ohanan a ya maus ta kenap sayu jo migu menitam lim alang te kelangi Radio Kayan mentelo alang te alam mano telo ke pelai sayu gina hatang den sayu lahu mentelo alang te alam hadui telo Halida telo ka hinok tua ngaban telo nya dui tim namai sayu hadui telo ti awi ha am udah nih ke antelo pejoh kelaan te alam migu maring ti 21 ti dehin lahu matelo alang te alam kelarah telo dehin dah wang amin telo jakani mina sengna pahlung lebih ni ke antelo nyenang ke pengumuman alang antelo alati dehin lahu matelo alang paksak pengumuman antelo inang ke dah wang amin telo ti lahu mendahnya mendah uku-uku tam pihak-pihak tam jaga geh tam ngejeloh pengumuman alang antelo ala ya. Aki itam ngapnu pengakai harin telo Boniface Ipih men adi ngendap kelanghi lagu alang kenan Diana Nini lagu Livangkoi ampan telo pejah-peji kelanghi dengan lebih alang ampah mau aman amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur men ohanin a sayu lebih sayu jong minggu Tuhan memberkati tamlim.

Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyunimas, kering nah radio kayan, ngelarah ngeluan dahin hapan, men pukul puluh dua ngedo, ateng pukul telok lebih, pejin dahin keluk,

0: kalau uneh main sekolah kita ada kalau nalang sang padme urip kam bayar ti pedang kam ke ai tabing kam ini kata tenan dah yang kaya alang nyembugan kiri kami nurene kalau ane pa nyembugan kalau alang kalau pakalai kere ini hana sekolah sekolah nan ba batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam nan pedang kam ba ikam nan sang haman mengatun urip kam pedang kam ba ai kalau te tasa kana dada anan sang haman kalau mengatun urip tasa ao mang main-main agar ko anginah kalau sang kalih dahok perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau om tasa ja ja kalau am lugi urip kalau nan ke murai kalau ho ai tenang urip barik tak hadui tak kenap tak eta nyemugan kitan kelunan mulai padah ngenap maju tak jadi dah kaya ba nunan ke nunan sihat sang wai ai tak tungtung kenap tak naurip tak teritana ni anak so perlu nak sayu tak ure tek bang tak murip ke ure tek bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinan tak pemaha kita nuti laan padah bake-bake tak makinah laan dah te tak abis tahaman murip abis tahaman abis tak tuge murip tanah tak kuna klesek-klesek nah adu jiak sang kasih dah jelang-jelang teta adu lap tu dah ti anakku nangan kalau acau kuni kalau anakku ni mang kalau barang-barang perlu kalau tangan nalang tenang mio ada tam Kristen ini.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM super.

0: Inyo tiga selamat tetap dengan selamat pemung kejaya ke usai tali dia tahun ini 22 atau bulan ayah umat 2026. Ilu pukul ngeringa dengar cinta lidia kenyam Mira FM pemungan ini bungan. Gayang tete pembenihan abun ke Sarawak ina nasukat ke tim dan jakak tua ngana jinan ini nan sedalo un abun ke kado. Ya kado ngana tekep dise timbalan premier Dato' Amar Douglas Uga Hembas ya kuma puyan ina hinana lepa petirak pekua ngan agensi pengurusan bencana negara NADMA ngan ia Arab lan gaya awang ya tiga apan operasi pembenihan abun ini ya ti dalam jakak ya selau. Dawala'a tak sungai kak dem kak kawasan uko nak sungai kak Sarawak nakini hinana tai nangatak yang menusa kiman ngani aku ma pekina dau maklunan di alat dengar kak Kuching. Dalam pekina pelaa Dato' Amar Douglas Ugah ya kuma ngan ia apa pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBM ya kuma aduan ya un kaitan ngan gayang penusa bekalan sungai perlulan nak maklum balas ya lao dalam jangka 22 jam. Puyan ina hinana lepa petirak kua baana Kementerian Utility ngan telekomunikasi ngan agensi kaentaa hinana Sarawak Water ngan pekinapa Jabatan Bekalan Air Luar Bandar. Aduan ini hinana metuk pala upis residen atau pe upis daerah ngana pihak residen ya pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian ke nyuak gayang bantuan ke peringkat bahagian dalam pekina pelaa pegawai daerah pe ke alat tindakan ke peringkat daerah. Pengaduk udik-udik panah yang lepas teguk ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan pekina pe ke Kalimantan Selatan untuk kada tekadok lan suik 50% dalam jakak catau pala lemak atau puluk ayah ukuk. Ini ubana naas si kadok si ukuk ya si tutung kak bayi ngan pekinapa kak tanak ngan Kementerian Kehutanan Indonesia ya kuma Kalimantan Barat ya lepa rekod pengempaulan udak-udak panah ini hindana 250 PN udak panah yang kelepak inah Kalimantan Tengah 242 dengan Kalimantan Selatan 47. Rekod ia madang lan ia nasik rekod nyabda inana untempau Cina 36 jatau kena ina ngana Kementerian Pekumahida Alat Data Agensi Gaya Awang Negara peluak si Indeks Pencemaran Udara IPU ia pengaduk ukuk ke kawasan Indonesia tempatan ngan tahap ia tiga ngan sederhana tapi udah dia panah anak kini unerana se tai kaduk la ke Kalimantan Tengah. Dalam pekina pelaa gayang ia tai ti pemantauan pala aktiviti nutung secara terbuka ke Sarawak. Ke pencuk idati ngan ini apa nasukat nak penuken biok lan nang aktiviti nutung secara terbuka jenan ini. Puyan ini pegang ngana gayang nutung kawasan bagi pertanian. Puyan ini pe kengecuk Cina penusa mabun sap yang makin teparat nak kini. Puyan ina lepa peluak se kuona timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh. Ini aku mahu pekin ada usia majlis Kak Sarike. Ilu pukul ngeringa dengar cinta lidu kenyah, Miri FM. Industri kreatif digital Malaysia rekod pengulik suik PN 2.5 bilion ligit dengan ekspor pengaduk 2.5 bilion ligit. Menteri Digital Gobind Singh Dio, ia kuma sektor yang pekua menat pelaburan ayah puluk lemah pernah 7 bilion ligit inana peluak sek puluk cagayang inana un kemahiran empau. Pencapaian ini hinana peluak si industri kreatif digital ona potensi yak biok lan penco tenge biok la angan anak peniga pala ekonomi negara. Ya kuma Malaysia un lasan yak tigalan ngempau la sumbangan ekonomi digital pala 25% keluaran dalam negara kasar KDNK Negara Medan Kenai Uman 2030. Perintah kena sasaran kenai lemah atau ibu pekerjaan digital yang on kaitan empaulan dalam jangka 4 uman yang kenai dengan ia petirak Pekinadau siap festival animasi dan permainan video Backfest 2026 Kak Kuching. Wan pengadok 50 poin aca bilion ligit tem sedia ngana nyuak ke entak fasa kedua peruntukan hal ehwal unit hal ehwal agama-agama lain UNIFO Sarawak umat ini. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Yakuma 34 poin ayah-ayah juta ligit yang lepas nyuak dengan bayak fasa yang ada yang lan. Dawah hidayah terima dini biona terima peruntukan apaan pekatuk ahlak peluang ini taiti pengenyat dengan lao. Miko daulah bantuan UNIFO biun tuak nyukung keperluan umat sebayang dengan ini peperluan si komitmen Sarawak bagi nagap lapeng yang tiga kaang bengesak Cina kaduk naan pengelan. Ya petirak Pekinadau kelepas tanyuak peruntukan UNIFO pala Persatuan Guruwara Sahib Miri ke Sikh Temple ke Jalan Kubu Miri. Ina tu dengar tepat ini dengar yang lepas sedia kun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman ngan Rosita Ampong Cin Amin dengar RTM Kuching. Pencuk pemung kejayaan ngan Mek Kause Tali Dio Kenyah Mira FM. Selama sempat ngan penuh kun dengar selamat tetau. Salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading Petipo Sarawak.

Yeah. Naik pemong kejayaan dengan DJ Annie Bungan.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

Ya, okey, tiga sana ke kami kami kejar dengan lekat usia tali dia kenyah Miri FM yang kena jam tepat nak kini sekarang ke tenan jam yang ketelu jam lemah ya. Jadi tahun ni 22 atau bulan ayah umur 2026 nang tahun 6. Jadi nu dengar tak ini kami kejar dengan lah nu dengar uko puimpe kami kejar dengan lekat umur dadok kelepuk daya kena ta dan on sekarang tepat dia kejar dengan lah Cina awang negara apa bagi apa ikam dia Cina pasun bik merek kini atau pekat peti pota nak Sarawak lah ikam dia milik ambil jadi tu yang kem tau ini sengen nak ya bana dalam nasib ke merek nak kini ora Cina jam telu abek jam lemak ini ora Anak ikam ngeringa dawa Cina isu sengen nak tempat kayan ora Cina radio kayan jadi nak kini ilu kejaringan DJ Eni Bungan dalam siaran tali dia kenyah Miri FM. Jadi tiga tawelan kau mereka mungsen nak ke dia apa mungkin jaya ngalang dengan tempat nasib kau ini nang meses-meses saya kau lepas matat ke live chat mana ilu lepas berseran Cina live FB Cina jam telu ora habis jam 6 tetap-tau dengan ikam dan mana yang bersiaran ngalang dengan banyak siaran radio tempatan ini dengar sengen nak ke. Okey, tiga tawel dah beling ke baca Nomi Umila Asfian Mahius Baron Rose ya hangana pekin apa Asfian ini Cina membawa Kalimantan ya sengaja rakyat daun asyik kayak ini ya harap kubin Asfian kusi lagai awang kumamek

Ini manilo na si ka Kalimantan adang kado si gayeng tutung ya jadi ka inah jadi ilu pekua ala bad lah apan ilu ala gayeng pekua ala tanggungjawab apan la mata tutung dai yang kata ilu lah dalam on si tutung-tutung dai od ini ilu biasa lah la mata kini ban ilu na si gaya awang la nak kini adang parat lan si siok mabun sap ya. Okay, nak rekod ya ke kalau kusi kuma ilu mong ni sekarang ke ya ilu nasik ke pasen biok mirek. Pasen biok mirek pa cinpi siaran tali dia kenyai ini ya ilu bersiaran. Ya selau lah nora ilu nasik ke ini bana un pi endah uko ya ke tanah Sarawak ya rekod gaya awang ia tidak sehat ya. Aina nilo nasik ke Miri ca atau 44 ke sama laju ca atau 56 kuat lok pakak Bintulu ngan pekinapa hilo tenasik ke muka ca atau 57 ke Sibu ca atau 62 ngan ka Sarike Cato 74 ka Sri Aman Cato 73 ngan tepate ka Kuching Cato aya 77 ngan pekinapa hilu nasik ka Samarahan Cato 70 aya ina si uku-uku ya rekod IPU atau pa indeks pencemaran udara ya tidak sehat sengena ke inana nang gaya mabun sap ya biun sehat lah ya. Okey, tiga pas sengena ke nyelamai ke mengembangan tawai tau ini suka bersiaran dengan jam tau inilah nang kita pak ngeringa dotip belian ini Chin Nai ya ha, itu lo buka siaran tali dia kenyata petani sengena ke tau 6 22 atau bulan ayam 2026.

0: apa keperluan Adrian Anyi Robert inana ca anak umun 22 uman yang menjam mati sampai dalau biun suka naik pekuat naat live konsert ini ayan tu sakiman ikam suka naat kidi live kak Facebook live YFM Iban ngan bidayuh siok 22 atau bulan ayah uman 2026 dan yang cincam 6 kata tahap-tahap naik pekuat ngeramai naik namuai birami 2026.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM

Okay, tinggal sana ke kami kami kerja yang oleh kau saya tali dia kenya Miri FM. Ya, yang bina waya kesan sana ke kami dia ona ke Sungai Asap kina nang program naik nemuai birami. Akhir niyo ya ada ngah kadok lah program-program ya ikam lepa. Ya ke ti kina lah ya cina oh naa nang konsert nai nemuai birami ina okay ya ke kelekusi ko mai lola sengana ke kado info-info ya jadi kat tanak mire atau pakak pipa elu kini. Ya, menawai ku mai kempa nang ngeca pemuyan ya ke jadi siut 24 tahun bulan pas untuk ke ini nang gayeng ida cin pihak PDRM lah ya nai pendengar ku mai lumong pas untuk ke penusa tipu pembelian dalam talian ini ya ida ti petira langsung ke Radio Miri FM lah ngebayar TikTok Miri FM pa ngan ka podcast ka Miri FM ya hai bi nawes ngan nakek 24 tahun bulan ikam pekuat tua naik nasib puyan ini ngan ikam sukat ngeringa do ka radio pa jam 10 lemah mempam ya. Ya, dan kenapa kita patut nasihat ke ini nang gayeng nak tusuk vaksinasi anti rabies ngan nak microchip ngan lisin kuma asu. Jadi tahu ini ngan nempam nana gayeng yakti kat Taman Awam Miri Cina Jampian mempam abe jam 4 kita tahu ngan gayeng ini lu nasihat ke ini ngan nakik ya menawai ku mekem dia on kulong asu apa nalak peluang na tengki nasum na halak tusuk vaksin anti rabies ngan tusuk vaksin ini sekanake ya suma tan dalam cauman pekinala ya cauman laai kem mesti tai renew kidi pekinala hai kem tala kidi laa ngan pekinapa kelepa malak tusuk ini kuma asu amna ain penco tengki ni datai jaya suasu dek cia pekinah ya hikam menengen ni dah ke amin cem dalam kompan amin cem pekinah lah ya ok nasi cia info kekusi kuma ilumong ya nak peniga kuma ilu dek on kat kawasan kat mirek kinilah ni cia puyan man nulung metep ketai purat penusa wabak rabies ya un kat tanah ilu kat Sarawak banda dalon asik wabak rabies ini tembian sales kena ke adang tem ulepa kes-kes ya ilu na asik na kok lah alak gaya kuat apa na suka ngecuk cin penusa ini ya. Ya, tiga pengkin hikam dia bersiaran dengan laka usai tali dia kenyamir FM. Ya, kita tepat ngeringa datik belian ini Cinta Teresa Hosana.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Ya, okey, tiga sana ke kau mereka kejayaan ngalah ke usai tali dia kenyang merah FM. Selamat tetap kau mereka belakangan ni kemudian madang bersiaran ngalang kena jam tepat nak ini telu puluh ayah minin. Lapa jam lemah kita tahu ya. Ya, ada apa kita patah nasi info-info yang lepas ni ke konti mikinnya ke kursi kumekam ni bersiaran ni ke usai tali dia ke Nyamir FM. Jadi ini pun yang ni jadik ke pasen buat merek siu 20 PM tu bulan ayah umat 2026 siu atau 6 sekarang nak ya. Pasen tu gayang mekep janan uban pemuyan ke free morning. Ya keti jinan ina ngan on pa ya idati kini party cermin mata bana kini ya. Ini pun yang uban atau tahu kebangsaan ini tain ya jadi nang puyan ini oi lu nasi kuda-kuda janan ni ada ke mekep nuan ke janan bandaraya ngan janan marina utama. Okey, dalam kenapa lo nasi ke ini apa naikam dia pakai janan ini oh ala tiga lah nang rancangan-rancangan atau perancang tiga kempi kita asa cem bana janan dek pekep dini hina pengajian janan bandaraya kat tena dewan bandaraya Miri abek na janan marina utama ya ikam suka na pakai janan alternatif janan inao ngan majlis bandaraya apa ada nga arab lan mong kulang kado nak gayang pekua ngan gayang ini ya jadi ikam suka tai nang pemuyan ini oh nang 20 PM te bulan ayau 2026 na deng jam 6 mempam abek jam plot jas tengah mempam ya kado naan lah masa-masa aktiviti ya idati janan ina pan ini capuyan ya manla alat gaya pekua na agat ya tiga kang ilu semai ngana pekena pate pepeng kang ilu nang puyan-puyan atau pe aktiviti-aktiviti ya ti jenan ina oh ya. Okey nawa tabulan na 20 PM tabulan ayau man 2026. Ya menawai ku mai kem lah sengen nak ikam dia bersiaran dengan lah usai tali dia ke Nyamir FM jadi kita tepatan asyik cak info lah tem info ke kusi ku mai lumung nang program nak tusuk vaksin anti rabies ke kuma hilumong oh ini ya pengembayak lalah ke pasen biak merek ilu nasib dalam penadiang uman bulan PN dengan pekin apa nang bulan ayah ini ya pengembayak lana ke taman awam kini dengan ya kenai lah oh hinana bulan PN siuk puluk PN atau bulan abek 20 atau bulan PN ke taman bulatan ini kemala kemeranak lah atau bulana bana ina ya selau kenai napa oh un ya selau lah sengen nake ya nyala sau ya inana lemah atau bulan abek 6 atau bulan PN ke Dewan Datuk Permaisuri ngan siuk puluk 2 atau bulan abek puluk telu atau bulan PN inana ke Ahong Tudan jadi ya pengbayak lana nah ya ke Taman Bulatan ya ina bulan PN jadi bulan ayah ya idati tau ini ngan abek nampam 22 abek 23 tau bulan ya. Okey, tiga pagi kem dia bersiaran ngelah ke usai tali dia kenyah Mira FM kita ilu ngeringa detik belian ini nuan Chin Musa.

0: bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Ya, okey, tengah sana kek komik kamu datang kejayaan ngelak ke usai tali dia ke Nyamir FM yang kini tempatan nasib ke inilah saya nak kek ya. Nang info atau apa aktiviti program-program yang jadi ke pasan Bik Mirek ke kusi komik lomong. Ini capa muya ni hati ke pasan Bik Mirek sengen nak kek ina natai yang ngebuik si pasan kak sada bayi banget ya. Ha, jadi dalam nasib ke ini. Pemuyan ini ayat keti siok terlupulok to bulan ayah. Nadang jam 7 mempam habis jam PN mempam kat kampung Pulau Melayu ya ke sada bayi banget kampung Pulau Melayu. Jadi kumai kemung ya kem suka tuak tai pekuak nang gayak ini hinana tai muek se nek-nek daun kat sada bayi banget kina ngane kem sukat mungkin lah barang-barang pengekat-pengekat pakaian muek kawasan ina kubaan plastik bio ngan mungkin apa sarung wujuk kem ngan inu-inu tu ayak perlulah ya, kubaan sungai kem mungkin lah tengen pekinah ya mana puyan ini dalam nasib kat ini sengen ake ada nga bio lah kawasan pakai ya ukuk teh tiga yang ini. Jadi ini capu yang tiga apalah sukat ngebuik si pipai lu banilu nasib ke sada baik banget pengaduk banget ke miri kini ya abik terkumpin buik alik saya ya. Jadi ilu ni atai pekuak ngebuik kini hapan penaat lah tiga si nang sada baik banget ukuk letai nyalau kimat lah ya. Okey. Ya, pekina pula menawai kumai lomong sana ke nang puyan-puyan ya jadik ke pasen bit merek kini ya nyam da pelu nasik nang ca pemuyan ya on tetamu ya ne ke upis nyam da cin PKKS ya nai pendengar pasen tok SKCF. Jadi kitisen ikam petisen pasen tok ini ban majal lepame pendengar kidi akeng yo ca suwek cabulan lah kini yuk ya. Suwek cabulan lepas pendengar kini. Inana nang program Kenyah Cultural Festival ya kena yang Cina cata bulan abek patau bulan tapi in kak pusat kebudayaan forum kak miri kini. Tapi pernah yang hilu nasik kini on selau Cina lah ida kubaan kedai-kedai yang buka ya kubaan kerja-kerja produk-produk ida berjuan kena berjuan pengumuman dengan pekina petisep kena selau ni dah buka kini hina na telu puluk ca tu bulan ya. Okey hina siksa ca info ke kusi kumai kemong sana ke ikam dek besaran ngelaka usai tali dia kenyah Mira FM.

0: Kaya na maginap lang, kita pati na ngeringa daw ni laas nga nake baninu, bana po yan ini keti naa, jadi ake manaway kumay kabalaah ng program 9 Muay Birami ini. Program 9 Muay Birami NNB 2026 kenai petugas ikam kat Dewan Lamin Adat Bangin Kiman Umak Baha Sungai Asap Belaga Jin 20 cata bulan abek 20 telu tau bulan ayah man 2026 kado aktiviti hiak keti jinan ina pegangan acara kemuncang inana konsert 9 Muay Birami NNB 2026 hiak kengkin artis kuat baan
1: Rosiana Urai Jangan

Kenapa keperluan Adrian Anyi Robert inana ca anak umur 22 umur yang menjam mati sampai dalau bion suka naik pekuat naik live konsert ini ayam tu sakiman ikam suka naik kidi live kat Facebook live YFM Iban ngan bidayo siok 22 atau bulan ayah umur 2026 nadang cincam 6 kata tahap tau naik pekuat ngeramai naik namuai birami 2026. Ya, okey, tiga sana ke kumaikam dah bersiaran dengan lekat usai tali dia kenyam FM yang mungkin anda menawai kumaikam mong dan program yang jadi tetap ini. Oh, okey, okey, kalau kusi lah kumaik lomong pengbayaran ini kena tepat maka siaran tali dia kenyam tepat tahun ini sekarang ke Medan Indonesia nang Sukan Malaysia, Sukma ke Selangor, Hilunasi, abek jam lemah kita tahu ini orang. Ya, hilu nasib nang kedudukan akik kusi kumai lumong abek kedudukan numpul lemah tua ya. Medana tem dalam kedudukan pingat hilu nasib ke ini Selangor lumpun cangana medal mat ia adalah inana 60 lemah dengan pengadu medal cato 64 ia lumpun 2 Terengganu medal mata 34 dengan pengadu medal mong ia adalah 50 lemah dengan lumpun telu wilayah persekutuan hilu nasib kini 33 medal mat dengan mong medal cato ca dengan Sarawak ia lumpun 4 dengan 20 PN medal mat dengan pengadu medal ia adalah palak PN 46 dengan lumpun lemah Johor un 27 de medal mat ngan pengaduk medal ia dalam palak PN 44 jadi lemah ya terbaik akik kusi ku mai lomong sana akik ku mai kam dek besiaran ngan lekat use tadi dia kenyah Mir FM ngan ai be nawai pan nang pemuyan ia kejadek ke klinik kesihatan Bario hinana siok 20 PN ta bulan aya ida ketik kem saringan kesihatan ngecek telinga entong ngan pekin apa bekuruk ku mai kam de onyang kaina sengan akik 20 PN ta bulan aya umur 2026 jam PN mempam abek jam 4:30 kata taup tau. Okey. Ya, tiga apa ini tuan lo hilo bersiaran tau ini. Dan juga tiga tawalan kami akan dia lepas kejaya ngala mata mesej ke live chat tali dia ke Nyamir FM Cina jam telu abek jam 6 kata taup tau ini nak. Ngana selamat hujung minggu kami akan jadi single leway do DJ ini menawai lumung apa anda peketau jika tiga agak lah jika tiga pengumuman lah jika tiga tirak lah sehingga nakik. Selamat tetap ku mai lomong ngana selamat ujung minggu kembi-kembi kata asa jam na tiga tiga lah asa jam sengan ake okay? Jam 6 penjolong ngering ada siaran cin YFM Impan Kucing ngana ke napai kem pakai ca belian ya pengbayaran ini cin Johnny M dalam pekin apa hana menawai ku mai kemla petago ilo nempam atau minggu ya. Okey, selamat ujung minggu. Ku mai kem dia berseran ngala singkat-singkat liwai ka use tali dia kenyah Mir FM. Jadi tiga pah kita pat ngering ada belian ya pengbayaran ini cin Johnny M. Jangan kena. Bye bye.

Siko Nembia ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram, merindang bala nembi amin.

ke Dibai Sima makin sayau ngasuh lenyau kena mungkal sada lemai kita ke lemai tu sama lemai ke semua bala kita ke lemai tu apa ni. Terima kasih megak ngagai isi udah bergulai ngau kita ba Saiman rentak ngale hari. Pasada lemai hari 6 hari tu neh bakal selama kita bergulai dengan aku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya jam makan terubah tu lagi tina ada penangguh ngarap ke uliah mai kita ninga ke berita hari menti. Ba hello why kapit kita. Tanya lagi aku dekat natai ke pesan berat tau ke berita kebabatang abah jam ke terubah ngau jam ke dua kita itu lagi. Jadi pukul 7:30 bakal selama mega kalai doraku macam berita kira ke natai ke berita lemai ba YFM. Jadi pukul 8 malam agi mai kita mending ke tanduk program.

Nembiak datai ke konti laban kita dia tu benung betapi ngau gayari kena tu mana pemega mayo sekolah udah ditutup di pelilih menua Kuching ditu yang kaum di Serian Pedawan datai ke Seriaman jadi lemai tu tak ke malam tu lagi mendiang ke tanduk program nembiak amin. Okey, kita lagi terus berperindang bak jam ke terubah tu merendang kita ngau lagu ku dah dipilih aku nak ngira di nindur kita jam ke dia tu banyak di rumah kini tau ke bisik berjalan ngagai supermarket tau ke mall. Lepas aku angka kita nadai berjalan keluar laban kita meda di Kuching di tu kelebih lagi bak luar dia nyau rapas setek di pedak ni kalau balat kasat sebuah nasab ne sama me kita nyaga pengerai mayu kagi ngiro ai pandua tau ke kurang ke atau keseliah ke pengawak ke bak luar atau ke ngerja pengawak bak sebelah tanah. Lagu kita ke sekali tu bak sada lemai sandai anak liong lagu kedebak ya udah kalak sangkai batin.

0: Giga FM.
1: Jadi peningan mayu kita meraih selamat ngalih hari selamat betul baru mulai ngaku hari kapit ke sekali itu. Peningan mayu ke sekali itu muka aku berasa terbuka hati lapan bisi temui ke dekat berandaun kita berkawo ngau siti topik ke dibaik sidak ya hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Ke sekali itu kita dekat bergulai ngau Encik Muhammad Yazir ianya pegawai hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit ke dekat berandau ke topik ke dikumai fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pinaan Ordinan Buruh Sarawak Bab 76. Jadi kita ngalu ke penata Encik Muhammad Yazir kita ke sekali itu. Terima kasih tuan dan selamat petang.
2: Selamat petang, terima kasih kepada DJ Menti dan juga selamat petang juga kepada pendengar YFM.
1: Ya. Okey, baiklah tuan dan untuk meneruskan berkaitan dengan topik yang akan dibawa kita pada petang ini iaitu berkaitan dengan fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pinaan Ordinan Buruh. Bolehkah sekiranya tuan jelaskan apakah fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ni?
2: Okey, di Jabatan Tenaga Kerja Sarawak merupakan sebuah jabatan yang berperanan dalam menguatkuasakan undang-undang perbuahan di sektor swasta lah, mengenalikan kes aduan pekerja dan tuntutan pekerja di Mahkamah Buruh, memberi nasihat undang-undang buruh dan juga mengawal selia pengajian pekerja bukan pemastatin yang bekerja di Sarawak lah, pekerja asing lah yang biasa kita beritahu lah.
1: Okey, itu berkaitan dengan fungsi Jabatan Tenaga Kerja. Dan untuk soalan seterusnya ni tuan, sekiranya terdapat apa-apa isu pertikaian iaitu di antara majikan dan pekerja atau wujudnya pelanggaran undang-undang oleh majikan, apakah yang perlu dilakukan oleh Pejabat Tenaga Kerja ni tuan?
2: Okey, bagi kita di Pejabat Tenaga Kerja lah, kita akan membuat siasatan lanjutan melalui pemeriksaan ke permis tempat pekerjaan dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap majikan yang didapati telah melakukan kesalahan dari aspek perbuahan lah.
1: Okey, dan soalan saya seterusnya tuan, bolehkah tuan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan Pinaan Ordinan Buruh Sarawak Bab 76 dan bilakah pinaan tersebut dikuatkuasakan tuan?
2: Okey, pada Pinaan Ordinan Buruh Sarawak Bab 79 adalah bermaksud perubahan atau penambah baikkan terhadap beberapa seksyen dalam ordinan sebelum inilah dan telah dikuatkuasakan melalui mulai 1 Mei 2025 yang lalu lah.
1: Okey, 1 Mei 2025. Dan apakah perubahan utama yang telah diperkenalkan dalam Pinaan Ordinan Buruh Sarawak baru-baru ini tuan?
2: Okey, antaranya ialah memperluaskan liputan ordinan kepada semua pekerja tanpa mengira had gaji atau jenis pekerjaan. Yang keduanya, manfaat terhadap termasuk penambahbaikan jumlah cuti bersalin lah daripada 60 hari kepada 98 hari. Memberi cuti paternity kepada suami ataupun bapa lah, iaitu selama 7 hari. Pengurangan waktu kerja mingguan kepada 45 jam yang sebelum ni 48 jam lah seminggu. Dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat pekerjaan. Selain itu, penyelarasan peruntukan di bawah Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerja dalam Kurungan Pekerjaan 1966 dan penyelarasan Akta Standard Minimum Perumahan lah, Penyiapan dan Kemudahan Pekerjaan 1990 yang terpakai di Semenanjung Malaysia. Selain itu, pinaan ini turut memperkenalkan perundukan baru yang merangkumi gangguan seksual, anggapan terhadap siapa yang dianggap sebagai majikan atau pekerja, larangan buruh paksa, sekatan terhadap penamatan kontrak bagi pekerja wanita hamil lah, tempoh notis penamatan kontrak bagi pekerja domestik, kaedah pengiraan gaji bagi bulan yang tidak cukup dan kewajipan kontraktor buruh lah.
1: Ya, itu antara perubahan dia kan Tuan. Hmm. Okey, dan sekarang Tuan, bagaimanakah Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ini memastikan semua pihak memahami dan mematuhi pinaan terbaru ini Tuan?
2: Okey, jadi sekarang terdapat pelbagai cara lah bagi memastikan semua pihak memahami dan mematuhi pinaan inilah. Antaranya melalui pelbagai program yang dianjurkan JDK Sarawak, iaitu ceramah pendidikan perburuhan yang sekarang ni yang sentiasa diadakan dari semasa ke semasa. Selain itu juga jabatan juga sentiasa menyebarkan maklumat pindaan melalui TikTok, Facebook, Instagram dan laman web jabatan lah.
1: Okey. Dan seterusnya Tuan, soalan saya, apakah perubahan yang paling memberi kesan terhadap kehidupan seharian pekerja ni Tuan?
2: Okey, perubahan ni yang paling memberi kesan lah, terdapat tiga pindaan yang baru, iaitu waktu kerja yang dikurangkan dari 48 jam kepada 45 jam seminggu. Dengan itu pekerja mempunyai lebihan waktu terluang untuk berehat dan melakukan aktiviti riadah atau bersama keluarga lah. Selain itu cuti bersalin juga ditambah baik daripada 60 hari kepada 98 hari. Ini akan memberi rehat yang lebih panjang untuk ibu atau pekerja tersebut selepas bersalin lah. Selain itu bagi suami juga akan diberi cuti paternity yang selama 7 hari lah selepas isterinya bersalin. Pekerja lelaki diberi hak cuti bergaji selama 7 hari dan peluang untuk menjaga isteri yang telah bersalin tersebut lah, dan anak yang baru lahir dengan adanya cuti khas tersebut.
1: Ya. Okey, rasanya sangat teranglah untuk fusi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pinaan Udin dan Buruh Sarawak Bab 76 yang telah dikongsikan Muhammad Yazid dengan pendengar. Nyak ya pendengar mayuh, haranau aku ngau Tuan Muhammad Yazid, hanya pemesai hari UPS Tenaga Kerja. Terima kasih Tuan, nanti kita jumpa lagi.
2: Okey, terima kasih.
1: Peringat mayu ranau aku ngau pegawai hari tenaga kerja bagi menua kita dikapit bekawo ngau topik ke dia baik kita ke sari tu. Terima kasih nyak jari kapit ke sekali tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, peningat datai bawa endur hakung natai ke pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Hanya dia pesan ke Terubato, ianya pesan pemati datai Ari Simai anak luat atau ke inai didik. Kalai madah ke pemati Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin. Kudah anadai 21 hari bulan 8, ianya ke Mare. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayu malam tu hari 6, 22 bulan 8, 2026, lalu dekat di Anjung hari 1 24/8/2026. Jadi pesan untuk peningah dituju ke ngagai kapal belayan di menua Ensawang Lubuk Antu, kapar Indonesia, uang panjai Lubuk Antu, uang pandak Lubuk Antu, pemega kapal belayan di Rakut Lubuk Antu, panggang Lubuk Antu, Tabau Lubuk Antu, Skim Skrang, kapal belayan di Siliak Skrang, Batang Ai Lubuk Antu, Piamaga kapal melayan di Sungai Ara Lubuk Antu serta kapal melayan yang kengelala Nelson anak Philip tau ke Gani tau ke Bawin anak Niang Philip anak luat. Jadi pengawal rabat tu dekat diintu ba kampung Bokah Lundo. Jadi berita ke silagi bekau ngau penusah rabat tu peninga kita tahu betelipun tak ke bertanya ngagai nombor Simai tak ke inai didik ba nombor ya 018-958-4935 tau ke ba telipun nombor Tina 011-291-45769. Aku macam baru isi pesan tu tadi kalai madah ke pemati Nelson anak Philip tau ke Gani tak ke Bawin ke udah nadai ke Mare 21 bulan 8 ianya hari 5. Jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayuh malam tu hari 6 22 bulan 8 2026 serta dekat dikubur ke pagi hari 1 24 bulan 8 2026. Jadi pesan tu undang yang dituju ke ngagai balakan belayan ke ngelala kita ke ngelala Nelson anak Philip tau ke Gani ke Bawin anak Niang Philip anak luat. Jadi ia dekat di intu ba kampung Bokah Lundo. Jadi berita keterang lagi tak kesil lagi tak bertelepon bertanya ngagai Simai tak kinai didik ba nombor ya 018-958-4935 tau ke Tina 011-291-4569. Ya tadi pesan ke Terubah kita ke dekat ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke Babatang atau anjung ngena email YFM Iban atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai ke bisik di terima kami lebih lagi ke dianjung kita ungkup ke Sarito ianya pesan pemati itu datai Ari Segaya anak Udam tau ke Gaya Ari terumah Florence Tambien Ari Florence Ari terumah Florence Tumbien F Sri Aman. Jadi ia pesan tu madah ke apai sidak ya ianya Udam anak Naga tau ke Abak Gudam udah nadai 21 bulan 8 2026 ianya ke Mare. Jadi niang tu dekat diintu Bebala Mayu hari Minggu 23 bulan 8 2026 serta dekat Dianjung hari 1 24 bulan 8 2026. Jadi nesau semua kaban belayan Bawi ianya di Lemana supaya Ukum Sabah Lapiang Sebang ngau kaban belayan kenalah dirintai ke ditu kita ke ngelala yang tu. Jadi minta kita datai ngesah penuh sahrabat tu ngagai rumah Florence Tumbian F Sri Aman. Jadi penerang kesilia bekawa ngau penuh sahrabat tu kita tak bertanya ngagai didik ianya ucuk ya bak nomor 013-783-5198. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Udam anak Naga Udam anak naga tau ke abak gudam udah nadai 21 bulan 8 ianya kemarin. Jadi ia dekat di Sengai Babala Mayu hari Minggu 23 bulan 8 2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 1 24 bulan 8 2026. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertanya ngagai didik yang ucuk ya bernomor 013 783 5198 013 783 5198. Jadi gi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke situ itu ianya pesan pemati datai Ari Angelia anak David Langi. Jadi ia pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke ngelala niang insul anak Harry Mujan. Jadi niang dekat di Sengai, ia dekat di Sengai 22 bulan 8 2026. Ianya sarito barumah Milton Sungai Jerup Bayai Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke 23 bulan 8 ianya pergilah ngagai pendam Christian Anglican Bayai. Jadi si pesan tu tadi kena terima kami Ari Angelia anak David Langi dituju ke ngagai semua kaum belayan ke ngelala insul anak Harry Mujan. Insul anak Harry Mujan ke udah nadai lalu dekat di Sengai malam tu 22 bulan 8 2026 barumah Milton Sungai Jerup Bayai Sri Aman. Jadi ya dekat dikubur ke hari pergilah hari Minggu 23 bulan 8 2026 bapak pendam Christian Anglican Bayai.

Okeynya tadi lagu Cardi B, Liza, Albert, Pikir, Dulu, Sulu. Okey, hagi nampuang sekedar pesan berat ke bagi tu berarti ke pesan ke BC diterima kami email YFM. Jadi pesan tu datai ari Merni anak ambi. Kalau madah ke pengawak ngetas uliat niang indai ya, ianya niang utin anak rengut tau ke dikangau ke indai Merni. Jadi ya pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan ke diau di Jingkat Ulu Roban, di Sibu, Bintulu, Tatau, Batang Suai, Batang Sayah, Batang Niah, Tangap, Miri, Brunei. Piamaga kami belayan di Pintak Datai Tumu Kage. Ianya malam nguan ulit, ianya malam tu 22 bulan 8 2026. Jadi ulit dekat di kertas Tumu pagi ya pergilah hari Minggu 23 bulan 8 2026 bar rumah Maxwell Sungai Libai Niah. Ya tadi pesan ke BC di pratikaku ba email YFM Iban. Jadi kalai madah ke pengawa ngetas ulit niang utin anak rengut tau ke dikangau kera inai meni. Jadi pengawa tu dekat di adu tau ke pengawa ngetas ulit tu ianya pagi pergilah tumu pagi hari Minggu 23 bulan 8 2026 barumah Maxwell Sungai Libai Niah. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan kebukai ke bisik diterima kami. Anda kita ke dekat ngatai ke pesan berat tau anjung ngagai email YFM Iban tau ke ngagai WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan ke bisik diterima kami hanya pesan rabat ke diterima kami hari suang anak suriang kalau madah ke pemati anak ya li anak suang tau ke anak miom anak imang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai lidam anak imang ke diau ba skeruah mujuang kapit andien anak imang ke diau ba ulu bawan kenawin bejamian acuang ke diau ba Sibujaya ngokam belayan ari setiam sungai mas bemban seterus semanu selitut ngokam belayan ke naleh disebut ditu. Kita ke ngelala li anak suang tu. Jadi dekat di itu malam hari 6 ianya malam tu 22 bulan 8 2026. Jadi abad itu padah ke bangkai ada tari Johor lemai hari 6 kira ke lemai tu. Jadi maya ngubur bedau temu nganti sidak ya madah baru. Jadi niang tu dekat di itu bak rumah Unggang Jalai Sungai Setiam. Nanti dekat nemu ngau sili agi berkawa ngau penusah rabat tu. Kita tahu bertelipun bertanya anggai suang anak suriang bernumur ya 010-952-0705. Jadi sitik tu Christina Jupa 011-456-7571. Aku macam baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu ianya pesan rabat. Kalai madah ke li anak suang tau ke anak mium anak imang udah nadai. Jadi dekat di Senggai malam tu hari 6 22 bulan 8 2026. Jadi dipadah ke bak ditu bangkaya datai hari Johor lemai tu inya lemai hari 6. Jadi maya ngubur bedau di temu. Jadi dekat di Senggai bak rumah Unggang Jalai Sungai Setiam. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertanya angge suang anak suriang bak nomor sida itu 010-952-0705 ngau Christina Jupa 011-456-7571. Satu lagu dari Maxwell Franklin Saran Burak Lunak.

Paya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Akhirnya aku punya lagu ke di baik Diana Nini, Mimpi Bertemu Engkau Solo di Kerindu. Jadi itu kira ke pesan berat ke penudi kuliah ditampung aku ba segmen sadar mai kita. Jadi pesan berat kuliah dibaca pengeluar program Tumu Pagi Pergila. Jadi pesan tu datai Ari Irak Merindun Engkelili kalai madah ke anak ya, ianya Catherine anak Irak tau ke Terin udah nadai 28 tu tadi. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan di Merindun, 9 barumah sebeliau, 2 barumah terumah dabung setengin, semua 3 barumah serubah, 2 barumah di Tua Ulu Ngawilik, Skim Sekerang, San Semanju, Berengang, Geluang, Bunu Ilik, kawan belayan di Nanga Uyau, Lubuk Subuang, Skandis, Lubuk Antu, Seriaman, pihak megak kawan belayan di Kuciang. Jadi minta kita datai ngesah apun usah Rabatu Baruma Irak Merindun Engkelili Laban Catherine anak Irak atau Catherine udah nadai. Jadi ya dekat di Senggai Bebala Mayu hari 6 ianya malam tu 22/8/2026, lalu dekat di Anjung pagi hari Minggu Pergila 23/8/2026. Jadi berita ke sila lagi, kita tahu bertelepon bertanya ngagai pilih anak Irak bernumor ya 019-738-1565. Tahu ke abak nomor sitek tu 014-598-6258. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Catherine anak Irak tau Catherine udah nadai. Jadi ya dekat di Senggai Bebala Mayu hari 6 22/8/2026 ba rumah Irak Merindun Engkelili. Jadi ya dekat di Anjung pagi hari Minggu ianya pergila 23/8/2026. Jadi ya berita ke sila lagi tak keterang lagi bekau ngah penuh Sarabatok tak bertelepon bertanya ngagai pilih anak Irak ba nomor ya 019-738-1565 tau ke 014-598-6258. Hanya tadi dua itik nomor kau lihat di giga kita nanti dekat nemu engau sila lagi bekau engau penusah Rabat tu kalai madah ke Catherine anak Irak kau dah nadai 20 hari bulan atau tadi. Jadi ke penudi pesan berat ke uliah ditampung tu ianya pesan ngetah sulit datai ari ceria anak unting tau ke indai mamut madah ke pengawak ngetah sulit niang laki ya pagah anak seta tau kaki nyamun tau kapai mamut ianya malam 22 hari bulan 8 2026 ianya malam tu hari 6 berserah Rak Bungai. Jadi ulit dekat di kertas pergila 23/8/2026 ianya hari Minggu alu di tampuang ke ngau pengawak muai entebalu. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan ari batang layar, batang tabai, batang kemalih, batang taiah, batang skrang, batang kenawit, piamega aip puak. Jadi bala kita dipinta sampal datai ngagai rumah buk yang ulu kakup entabai pakan. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit niang pagah anak sta tau ke akik nyamun tau ke apai mamut ianya malam tu 22/8/2026 hari 6 berserarak bungai. Jadi ulit dekat di kertas pagi pergila hari Minggu 23/8/2026 alu di tampung ngau pengawak muai entebalu tau ke diserta ke sekali ngau pengawak muai entebalu. Jadi pengawak tu dekat diadu ke rumah buk yang ulu kakup entabai pakan. Lagu kita ke sekali tu John Yaman, Nama Mimpi Nuan Agi Ingat Kaku.
1: Nama Mimpi Nuan Agi Ingat Kaku dia tu. Ukai kaku tu suba dikumen nuan sitan. Hidup mati nuan sigi ngai begunaku.

0: Nggak mau teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
2: Bapak nomor bokop tuh nemunya ku Cina.
0: Ih, kapan dindingnya aku robokopnya nama ku buah nemunya ku Cina. Nih, mbah ku nemu, kayaknya aku tengah gaji terobokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru ke mansang. Sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kepsaka reta kita ikut diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa mai bebuan tu, hari kami, Pak Wai Reh.

Okeynya tadi lagu Kedibai Embu Joy Semina Mimpi macam kita 20 minit dah lepas pukul 7 lemai jadi pukul 7.30 lemai tu lagi kami dekat nabur ke Berita Lemai hari YFM. Ya, terima kasih sekali lagi kepada kita kenang yang seruran segulai sejalan dengan kami hari tumpu pagi tadi nyentuk ke dia tu pemega sada lemai nang tu hanak pukul 9 ajak peninga halu dekat di tampuang ke lagi neh pukul 9 nyentuk ke gaya tengah malam tu lagi. Nanti kita meda gaya hari kita dia tu nang ya benuang balat bersebun. Hari tu mega dia sekedar program tau ke sekedar pengerami kebesai di Sarawak udah dilanjar ke dulu jadi atu ke Tegal dikena kita berjaga-jaga neh laban dia tu kita meda menuang balat bersebun neh jadi chairman komiti penyangga penusah menua tau ke JBBN Sarawak Dato Amar Douglas uga hembas bisi madah ke perkara tu diputus ke udah sidak ke ngira penglikun ngau penglantang mensia maiwah jadi sekedar program ke dilanjar ke dulu ianya program SKS tau ke Sarawak ku sayang dimukah ke patut diatur 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu dilanjar ke sama dilanjar ke dulu ianya pengawak ngerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak di Kapit ditagak ke diatur hari 30 hanggai 31/8 ngau pengawak ngintu 100 tahun rumah mendit penom di Sepawah kena 1 hari bulan 9. Jadi chairman komiti penyangga penusah menua atau ke JPPN Sarawak yang mega madah ke pengawak ke digulu orang mayuh lebih lagi pengawak ke dia tu endur ke ndang yang disebut kita kira ke endur ke terbuka menya tau ke endur ke dia tu bak pelaman kebesai endur kebesai bak luar kita megak udah dia suah di insur ngagai maya ke patut ngambil uliah nyeliah ke mensia mayuah hari ke kena angin ke endak manah ke jam ke dia tu hanya berita ke baru aja di padah jam ke dia tu ngarap ke kita berarti kota itu meh pendingan deh sama kita nyaga pengerai diri okey lagu kita ke sekali tu sebenarnya mendiang ke berita agi terus minang kita Ricky Anderson lagu kedebay ya mimpi.

Selamat mai pendengar bergulai dengan aku Min Meliza Rayon bawa berita lemai hari 6, 22/8/2026. Keterbatu batang berita. Sekedap program ngau pengerami ke besai-besai di Sarawak dilanjar ke tegak menua ti agik bersebun. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti IPU Manggai 200. Induk ke diriput ndak temu penunga lebuh ke nikik ngagai Taman Negara Bukit Lambir ditemu selamat pengudah ke semak 19 jam. Ya, tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sekedap program ngau pengerami besai di Sarawak udah dilanjar ke dulu, nyadi ke atur berjaga-jaga ke Tegal menua ti benung bersebun jam ke diatu. Chairman Komiti Penyangga Penusa Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas, madah ke perkara tu diputus ke udah sidak ke ngira penglikun ngau penglantang orang Mayuah. Sekedari program ti dilanjar ke dulu, ianya program Sarawak Ku Sayang di Mukah, kepatut diatur hari 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu. Sama dilanjar ke dulu, ianya pengawak ngerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak 2026 di Kapit, ditagak ke diatur hari 30 ngagai 31 hari bulan 8 tu, ngau pengawak ngintu 100 tahun rumah mendit Penom di Sepawah kena 1 hari bulan 9. Ia madah ke pengawak ke digulu orang Mayuah kelebih agi pengawak ke diatur ba'endur ke Tebuka, mega udah diasuh di insur ngagai maya kepatut. Tundang dikena nyeliah ke orang Mayuah ari angin ti endak manah ke pengerai. Angin di Serian mengkang dak manah bak pengerai serta ngerikut ke baca tikas pengamah angin tau ke IPU ke pemadu balat di Sarawak nakak pukul 4 lemai tadi ianya 196. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, Upis Rampak Menua ngayan ke 9 agik kandang menua sama ngerikut ke IPU, tindak mana ke pengerai ke Alai Kuching ngerikut ke 189, Semarahan 179, Seriaman 176, Serikai 173, Sibu 162, Mukah 158, Bintulu 157, Samalaju 153, lalu Miri 173. Berbangunnya, Kapit ILP Ngau Limbang sama ngerikut ke IPU ke jelannya 94-90-79. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti semak indeks pengamah angin tau ke IPU udah manggai 200. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ketuk setipak ngau tesau ari Komiti Penyangga Penusa Menua tau ke JPBN Sarawak. Atur tu nak dikena nyaga bala nembia ari sebun asap ketau bendar ngerugak pengerai. Ya madah ke Upis Menteri tu ndak endak dekat ngeluar ke tesau ari sida empu, laban tesau kuda bisik di Sarawak jam ke diatu, endang udah cukup siliap. Tajak pihak, entik kanang menua ke bukai di Malaysia sama kena balut sebun asap diatur ke sebaka tau di pejalaika. Dia atur ke sebaka tau di pejalaika. Datuk Sri Nancy masuk ke Jakut tu ngagai pengarang berita di Petrajaya, Kuching. Siko Induk berumur 31 tahun ke diriput endak temu kini penunga lebuh ti niki ngagai Taman Negara Lambir di Miri udah ditemu orang selamat pagi tadi. Veronica Joseph ditemu raban penyelamat urung pukul 11.17 minit pagi, pengudah ya ke diriput semak 19 jam udah endak ditemu. Penerang ari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah ke Veronica Joseph, ngau lima ikut pangannya berjalai tamak ke kampungnya urung pukul 8.40 minit pagi kemari. Tajak pihak, ia nadai agik begulai ngau raban sidak tu lebuh sidak ke pansut ari kampungnya urung pukul 4.30 lemai. Ia direport ke agik uliah di kangau ke ngena WhatsApp lalu madah ke diri bisik bakal dibayar terkelincir.
Raban penyelamat udahnya tertemu ke Veronica Joseph bapalan ke dipadah ke sebedau timah yang pansut ari kampung. Ia mega udah diserah ke ngagai sidak sebiliak sebedau ke dibaik berperasa bapalan perubat. Pengawak Madam Kapi tik ngangus ke kampung di Samunsam Lundo saritu tadi di pejalai ke ngena atur waterbombing dikena negap ka dikena nagang api ari ke nyerarai. Penerang ari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke pengawak tu di pejalai ke ngena bilun MI-171 bomba 05 ke di pejalai ke 16 ikut kru ari pengkalan udara wilayah Sarawak. Pengawak waterbombingnya dipejalai ke 13 kali, tinggambik 18,200 liter air dari nanga Sungai Belisah. Pengawak tu berengkah dipejalai ke pengudah bilun tu ke datai bandur penusa angusnya urung pukul 12.55 minit tengah hari. Pengawaknya diketuk ke pukul 2.47 minit ngalih hari, udah api ke mujur di Rara. Atau di nangkan kenya mega udah diserah ke ngagai tuai upis bomba lundu ngambil kendurnya majak di kemata ke. Kita datang menunggu mendiang ke berita hari UIFM. Sarawak dekat numbuh kepalan prestasi tinggi nyadi ke sebengkah ari komponen ke berguna benar dikena ngangkat ke Sarawak nyadi menua ke nyulut bak pengawak lumba ngamain. Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kepalannya dan sudah dipersetuju ke Perintah Sarawak. Dengan sains Lumba Ngomain palanya megak dekat mekuah ke pemanah prestasi fizikal gaya pemakai ngau mental bala atlet. Ia madah kepalannya ialah dekat dipejalai ke raban orang ketebangkar bak sains Lumba Ngomain endur nentu ke pemansang bala atlet di kerja ngenak cara ke berurun. Pejaku ngagai RTM di Kuching, Datuk Seri Abdul Karim madah ke pengawak tinumbuh kepalannya berguna benar dikena ngemujur ke Julo Ati Sarawak tika nyadi kuasa lumba ngau main. Berbangunnya, Datuk Seri Abdul Karim madah ke tetiap 12 bagi menua di Sarawak ditagak ke dekat bisi ambis nadaya Siti Kompleks Lumba Ngau Main ti endak besai dikena ngerembai kagi pemansang bakat orang ti agi bia. Palan lomba ngomain patut dikemansang ke ukai seminak bak menggeri ke bebesai aja dan megak bak renggat pelilih menua enggau bagi menua. Kompleksnya dekat ndur nyedia ke perengkah pemun bakar padang bol, trek ngau gelanggang futsal, nitiah ke guna ngau peminta bala nembiak bak siti-siti ndur nyampu. Ia madah ke atur tip bansa tu oleh nyawup merangsang orang rindu ke pengawak lomba ngomain. Sebedau bakat sidak, sebedau penglandia sidak ke bendar uliah ditemu alai dikemansang ngaga ikas ke tinggi agi. Dikena ngelati ke pemansang bala atlet Sarawak patut nempak mayuh agi orang ke tebangkar bak sains lumba ngomain ngambil ke nyawup berjalai ke pemansang ngenak cara saintifik. Datuk Seri Abdul Karim madah ke pemansang sains lumba ngomain kemaya hari itu dekat nentu ke sukut fizikal, gaya pemakai ngau penegap mental bala atlet boleh ditentu nitiah ke guna siku-siku atletnya ampu. Ia madah ke mayu nebiak hari menua itu patut diperansang nampung pelajar dalam bidangnya kena ngada ke raban tebangkar hari menua itu ampu. Servis bala tebangkar ari menua luar uliah diperundiangka enti semak Sarawak agi suntuk raban tebangkar ari menua tu ampu. Kelimpah ari ti nyedia ke perengkah guna pemansang atlet ke berprestasi tinggi megak berguna ke sokong perkara pelajar ngau penglandia bak bidang sains lumba ngau main. Direktur UiTM Rektor UiTM Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah madah ke bidang lumba ngau main endang patut bendar diperundiangka nyadi sebengkah ari bidang tidi sedia ke dengan skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak tau ke FTS. Pemansang bala atlet buna ke atur ti berpelasar ke sains ngau data yang kaum ari sukut biomekanik, gaya pemakai, psikologi, lumba ngomain, ngau pansiak prestasi.
Yang madah atur ti bangsanya berguna benar dikena nempak bala atlet baru ke landia bak tiap reba atlet. UiTM Sarawak megak sama bisik nyedia ke program pelajar lumba ngau main, titau dikena nyukung pemansang bakat ngau pengawak ti nuku ke pengawak pematia. Profesor Dr. Firdaus mansut ke Jakarta ngagai RTM di Kota Sumarahan. Mensia mayuh udah diasuh ngenduh baendul ti patut enti nyema ari hujan batu kena nyeliah ke sida ari kebakal. Direktur Baupis Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim madah ke hujan batu megak tau bendar ngerusak kereta tengkira enti sema ke leka hujan batunya besai. Ya mansut ke Jakut tu ngagai RTM leboya kengenang hujan batu ti diriput ke bak kandang menua Serapi di Matang, Kuching, Ensana. Belalau ke pansiak Upis Meteorologi Sarawak ngena gemarada. Kandang menuanya ditemu bisik muari ke beribut berkilat tang ditetap ke endak besai tajak pen ari tetap bisik hujan batu. Ya madah ke hujan batu ianya perkara ti jarang nyadi ke bepun ari arus angin timai angin angat ngau embap nikik ke atas. Nya alai, mensia mayuah udah dilalau ngau jakuk ke ngasu sida berjaga-jaga maya ari ke endak manah. Industri Kreatif Digital Malaysia Diato ngerekod ke penatai pemisik ke bulia 92.5 bilion ringgit kalai Asia ari utai ti dijual ke menua luar nyak manggai 12.1 bilion ringgit. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke sektor yang megah udah muju narit orang meranak ke pokok 85.7 bilion ringgit serta muka lebih ari 11,000 pengawak puang ti berguna ke penglandia ti tinggi. Perkara tu ngayan ke industri kreatif digital oleh mansut ke Asia ngaga ekonomi menua. Ya madah ke perintah ngadang ekonomi digital oleh meri 25% Asia ngaga pemansut Asia dalam menua cara kasar KDNK Malaysia lebih datai bak tahun 2030 nyen ilak lalu dalam tempoh 4 tahun tika datai tu ilak oleh nyedia ke 500,000 pengawak digital ti berguna ke penglandia. Ya maksud ke Jakarta bak pengerami animation ngau main video Backfest 2026 di Kuching. Ya kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Sekedar program ngau pengerami ke besar-besar di Sarawak dilanjar ke tegak menua ti agi bersebut. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti IPU manggai 200. Induk Kediriput ndak temu penungak lebuh ke Nikik ngagai Taman Negara Bukit Lambir ditemu selamat pengudah ke semak 19 jam. Yang nak kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai hari 6 tu. Yang di berita tu tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman, hari bila berita Tiam Kuching lalu disalin Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jian li kap koredo, jian no kap koredo, aku sebab
0: Roslina.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data me bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okey, lagu kedibai Angela Latajuah berai ke Tegal Mimpi. Dengan kita ke Benung Berpedak ke Media Rama jam ke dia tu kita tahu meda Facebook YFM Iban kita boleh meda live Nai Nemuai Birami 2026 ba Dewan Lamin Adet Bangen Kimet Uma Baha Sungai Asap Belaga. Kita boleh meda jam ke dia tu kebisik dikunci ke ba Facebook YFM Iban yang kaum ba YouTube Nai Nemuai Birami 2026. Ianya sekedar program ke BC diatur di Sungai Asap jam ke diatur ianya Nai Nemuai Birami 2026. Kita tahu medak lagi. Nah, okey, kita lagi terus berperindang. Jadi pukul 8 malam tu peninga. Terus mai kita mendiang ke tanduk program nembia miet ungkup ke minggu tu. Ngarap ke gayari kita bisi belinsur mana lagi. Pian mega ngemudah ke pengawal anti mien mega ngemai temuai datai ke konti YFM kelebih lagi temuai nembia ke baru umur 12 tahun. Kita mega ngarap ke sekolah boleh dibuka baka selama bala nembia pun boleh nurun bersekolah baka selama. Nanti lagi tutup pun nya kira ke pulai ke pemanah mega laban dur kita berjaga-jaga kebenar ya kena kita nyeliah ke bala nembia kelebih lagi nembia mit kena entu tan ba tubuh sida ya ba pengerai entinya mak sida itu tadi majak dia so kita nurun bersekolah tau ke ngulu sekedar program-program ke bukai hanya me hanti min mpai uliah ngemai bala nembia datai ke konti ngai bala nembia mit kita jaga pengerai irup mayuh ai pandu anang kalu bermain ba luar apa mega anang gak kelalu main telefon ba rumah tau ke maya kita kena bersekolah jam ke dia tu tahu gagak pengawak kebukai ke mana ngagai dirempu oleh mereasi yang kita oleh ngeregas kerundi yang ngopikir kita tajak kita diau ba rumah ne. Okey, tolong mak ngwabak megak ne. Okey, sebenarnya kita mendiang ke program Nembia Amir merindang dulu peninggal kita ngau lagu ke sekali tu lagu ke dibai Adrian James ngenang nuan.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembiak Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min muka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembiak buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Pedawan Serian. Kak ngumai jauh nak ke jauh mak ni laban sekolah sidak tu entik ke Serian kita deriba kira ke sejam berkenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pun udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing ke Serian ne nanti ke sekolah sidak pun tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembiak Meet kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembiak Meet Tok meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kuda duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Darjah ya. 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac darjah 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah aja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander nama artis. Panggil Max. Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Yeah.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Buding. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Bo Buding ni biar ba sekolah SK Pesang Begu tu daripada Aunty Min Diau Bo Buding tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu baka ke malam tu merindang kita buat program Nembiak Meet. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ningal ke kami ngena China Astro 871 biar megak ningal ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya. Yeah.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Ya. Yeah.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?

0: Last malam tu bermula pukul 7.
1: Pukul
0: dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6.
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Ah, tu yang seronok dia kan?
1: Mhm.
0: Ah, sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Mhm. Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Belum. Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama, jadi sida itu dah terlebak. Udah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu mersi derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landia gereja pengawa bakal kita ke di rumah anti berumah anti min bakal anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawa nanya lah pengawa ke bakal berbasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program nembiak mit sama ninga ke pengasai sida tu dia bak budi yang tau ke dia bak asrama ni teh ke zaman ke dia tu neh sida ya nadai dia suah megai telefonnya gak cukup mana neh tang bisik gama ya sida megai telefon mai sida ya pulai sida itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sida laban baskula sigi bisik di padah kata ke bisik diajar lebih lagi bekawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ni. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sida yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu siapa ngai nanti anak kita nyulut ne. Nanti anak kita tu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita bala nembiak atau baru hari umur 12 tahun sidak tu ne. Kebulai ngon timbian buat program nembiak mit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari hari okay, ke mari 2 hari 2 hari bapa sarinya hari 5 hari 5 kemarin banyak ne jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti habulai ngau anti mien mega mayanya anti mien benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu nama age tu me peluang sidak ya ne mantai ke penglandia sidak ya ba program nembia miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita anti mien kak belagu kai bukan anti mien kak belagu kita akan ngasuh Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti mien pada rekuang anti mien ngasuh Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasuh ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Okey. Ah, cukup landi Max belagu. Ah, nya otik kedekak kita ini. Ah, nembiak kenang yang ngembuan pengransiang bakato. Ah, landi belagu, anda mau bercerita, anda mau bejako, anda mau begano. Ni nemuilah antimbian dekat mai bala nembiak kita ke ngembuan penglandi ba main asal. Ah, bisi antimbian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Okey semina landi ba dunia digital tang aba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi. Bisi penglandi agi bisi bakar ko kita ni nemoi lah. Okey Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas
0: antara sekolah-sekolah lah ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyilah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nampi amit kita engau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul hanya pesan anti mien ngagai bala nebiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi bisi peluang lagi nguji lagi ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakal sidak tu dia bak budiang anti mien rindu dengan nebiak ke nemu amat ngatur derempu ne udah nemu meresi si garik drempu udah nemu ngintu pendiau drempu okey anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti Min bagi satu situasi kan. Kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan, ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak dia gamas sedap tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin medak ne, nanti kita nanya sedap ya tu. Nadai diajar. Nang sedap ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedap ya ne. Sedap ya tu nemu bekeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut di gagak. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Lagi. Jangan bertumbuk
2: kalau
0: lagi.
2: Saya beritahu
0: cikgu. Terus beritahu cikgu. Jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan. Ya. Nyak meh patut diajar kita dengan anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya kes ngenyatik, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita balan ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah belagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti direk ne. Nyak ya bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nem biak min. Nyak me penglandia bala ne biak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa ya lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Hmm. Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tujak.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Anti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa penglandik. Kelebih lagi bak bercerita. Nyadi Max tadi, ia landik bak berlagu. Okey, nyadi yang timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Ya.
0: Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jauh pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakaya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Udahnya gagal baru. Laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu ne. Okay Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga?
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmina.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Antimin. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah? Tahun ni tadi biru.
1: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak.
0: Bola sepak
1: dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Ah, ya. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, pengalaman penelebak bala nebiak kita ke dia ba budiang di patih ukai semina ba nyaga diri ukai semina sida etok ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau bala nebiak kita ke dia ba budiang nang takut nganjong bala anak kita dia ba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia oba sekolah, yang kaum bala warden bisik dia oba sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anak ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelala anti miento bejaku. Kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac.
3: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelantian timnya laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cik bakai ya, mai udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu, kira ke nyu dah amat bar nebiak ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyu ngumai lagu ke zaman-zaman ni bakai anti mien tu, umur-umur anti mien tu. Jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu. Lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
3: Sudah.
0: Okay.

0: Ya, belalak kita ningai ya belagu ne. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ningai ne. Live lagi, live buat program dan biar ambil kita ke malam tu. Anti men penyenino ningai ya, ne anangi nyak lagu, lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama menyak kira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey. Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Tidak. Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, dan biar dia torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti mien sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrindu nuan abak pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Pernama sekolah tu Telagus Jerok.
0: Telagus Jerok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Antimi dengan suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat belagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak belagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Oh, kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita buat program nembi amin Ari Skula SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu dah tai banyak kemari ngau sarito begulai ngau timin buat program nembi amin kira kena kat tu dulu kami begulai ngau kita buat program nembi amin betul baru kita bawa ke bukai. Okey, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okey, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko nembi ke kalak di kangau buat program nembi amin
3: perangsang tok meh munyi ya di indai andi nak pengaga asai dalam mati

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih.
1: Aku nginyau jakuk ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia di kelala bala mayu kelabak aku. Jadi munyi ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Tak penting kalian kita yang gajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata di paling kuasa. Jadi kita yang gaya maca, bekerja kita kak belajar. Lalu untuk kita nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita nak pandai, anang no orang berpikir ke bagaimana menua, ya ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Ambil tu dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban orang. Menuju apa yang lain nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buok, anak lu ni tak. Laban, awak sedap yang merantang, ngambil keminat tidak macam buok tu nak kurang.

0: kes culi tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tam dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adi kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kitai patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah, irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kitai, jaga megak pengerang kitai. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: sekulai sejalai.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserima ngau anu kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Orang Sampal ke Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8, 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Pakar pengawak mandang ke barang, workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau maya hagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Pinang hari Ricky Anderson ya. Lagu dia kena ngepun ke awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu ya. Selama ujung minggu kita ke benar mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Ngau buka bala peningah kita hari Menua Bukai ke uliah mendiang ke YFM. Kena RTM klik ngau buka hari channel Astro ya. Jadi malam hari 6 tu bawa pemerintah malam kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, bawa jam ke terubah tu merindang kita ngau lagu-lagu ke nangudah di tusun program kita. Pukul 10 malam nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi kita mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Hanya ke tusun atau ke rintai segmen pemerinang malam kita ke malam tu ya. Okey, jadi lagi terus merinang kita ngau lagu ke sekali tu hari Wandi Ali, Pengerindu di Tanggam Baru.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
2: Yee, nemu kediri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
1: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
2: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas ke dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berketu orang bukai bisi mengingatnya aku tu delica de kelemahan tu nyato cangku ambil nuan te nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nak itu nak kucah dia ngano aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sigi buruak ngan nolong aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
2: 500,000 jail 5 tahun. Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jepat, nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, jepat. Uji dengan wak aikin. Jepat.
1: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibai YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, lagu baru ke di baik Linda yang kawal hati tua. Kena merenang kita ke malam tau. Angkanya belalak nadai minda hujung minggu tau. Lebih lagi gaya hari kita ke balat bersebun jam ke dia tau yang. Kalau kita yang muka di asuh ngurang ke pengawal kita ke di luar rumah. Tajak pihak kita ke engka benung gawak malam ke malam tau. Selamat berjalan ke pengawak ya. Terima kasih mendiang ke YFM. Jadi sehari tau tadi Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiyip Menua Sarawak JPBN Dato' Amar Douglas Ugah Mbas bisik mansut ke penerang kalau sekedar program ngau pengerami besai di Sarawak udah dilancar ke dulu ketegal kaya hari ke bersebun jam ke dia tau. Jadi amadah ke perkaranya diputus ke udah sidak ke ngira penglikun ngau penglantang mensia mayu. Jadi sekedar hari program besai ke dilancar ke dulu tu ianya bakal program Sarawak ku sayang di bagi menua muka ke patut diatur hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 8 tu ya. Lalu sama dilancar ke dulu ianya pengawal ngintu hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak di Kapit ke dekat diatur hari 30 nyentuk ke 31 hari bulan 8 tau ya. Ngau muka pengawak ngintu 100 tahun rumah mendit penum di Sepawa ke diatur 1 hari bulan 9. Jadi pengerami atau ke program besar itu dilancar ke dulu lalu dekat dipadah ke paru Nur ngatur program tu ilah ya. Jadi yang madah ke pengawak ke digolo orang mayuah kelebih lagi pengawak ke diatur bak Nur ke terbuka maka udah diansur diinsur ngakai maya ke patut ya tu dikena nyeliah ke hari mensia mayuah ke dekat napik penanggul lebih lagi bawa penanggul pengerai ya berindi hari kaya hari kita ke bersebun jam ke dia tau. Okeynya penerang ke dipansut ke Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiyip Menua JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas sehari tu tadi ya. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu peninggal. Atau lagu hari Errol Martin

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Lagu baru mengari Hanice ke malam tu Anang Laju. Anang Laju, kita akan ke Benua Deriba barang tu jalai jam ke dia tahu ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta, dalam perengkap pengangkut kita. Anang Ira kini ke tuju kita ke Deriba ke malam tu. Okey, lalu sehari itu tadi maka Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri bisik muka mansut ke penerang kalau ia taska di Sarawak dekat ditutup tekalanya antiknya mah indeks pengamal hangin tau ke IPU manggai 200 ya. Jadi yang madah ketuk setiap ngau tersawa dari Komiti Penyangga Penusaha Hanya Menua tau ke JPBN Sarawak. Jadi atur tu undang dikenak nyaka pala nembiak area sebun asam ke tau pendar ngeruka pengerai. Yang madah ke opis menteri tu undang dekat ngeluar ke tersawa dari Sidak Empu. Laban tersau ke udah besi di Sarawak jam ke dia tu undang udah cukup siliak. Tajap pihak nanti kandang menua kebukai di Malaysia sama kena balut sebun dia atur ke sebaka tau di pejalai ke. Jadinya terang ke dipansut ke Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri. Tu muka berindi hari penanggul menua kita ke benung bersebun jam ke dia tau. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peningah. Nur nabur ke berita malam. Dua buah lagu berdau kita mendiang ke berita malam. Nur Ari Liri Silas Ngadang. Nangkan kenyal lagi lagu Ari Merlin. Bersumpah masuk neraka.

Selamat malam pendengar, dia tengah menabur ke berita malam. Program berjual Rahmah Madani PJRM dipejalai ke lebih 300 kali nintiam bulan di Serata Sarawak. Lalu bak tiap sitak dun, programnya diatur 4 kali dalam sebulan. Sekretari Perintah Besar Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan madah ke programnya sebagai hari inisiatif perintah dikenal ngelempung ke tatiang belanja penghidup rakyat. Rakyat diberi peluang beli barang ke diguna nintiang hari ngau reka ti patut. Yang maksud ke jakunya bak program kenyalang Consumer Rights and Outreach Summit di Lundo. RM616 ikurang nerima penguntung dari program bantuk lesen driba kelas B2 ke diatur Parlimen Sentubung. Semua sidaknya mujur nengah proses disaram latih ngau persa tiudah ditetap ke Opis Kereta Darat JPJ. Berjakuk bak programnya Kaban Parlimen Sentubung Datuk Sri Nancy Chukri madah ke programnya diperhati oleh mantuk Raban Tip Guna Kaya dikena angkat ke tikas ekonomi sidak. Untuk lebih lagi kena ngiga pengawak ngau nambah ke penatai pemisi. Bayar ngambil lesen B2 dengan program tu sebina RM250 aja, agak sidak ti bedau habis lesen. Komiti Penyangga Penusah Ngiyip Menua tahu ke pilih limbang dipinta lengkas meresa gaya pengerosak rumah sida ke dituntung penusah ribut kode kena hari 3 tertarik. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kanan Menua Dato' Abdul Rahman Ismail madah ke aturnya dikena nentu ke bantu oleh diberi ngagai sida ke berkawal. Bak sidak ke bempu rumah tiudah diseruri, sidak dipinta ngerikut ke penyampau belanja tiudah dikeluarkan. Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke jakunya mayang ngapas Dewan Bunga Raya Limbang ke meka rusak ketegal ribut kode hari ke sama. Miri deka nyadi palan ngatur Velo Solution UCI Palm Track World Championship Qualifier 2026. Paketo deka diatur hari 5 ngau 6 rebulan 9 tu ba Velo Solution Palm Track Miri. Perkaranya dibantai ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu ba awam media di Miri. Yang madah ke paketnya dekat dipasu atlet dari menua tu ngau buka hari menua luar. Tunjuk kawal mari Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, ngau Thailand. Lalu atlet kemenang dekat berpekit berpekit dunia Velo Solution UCI Palm Track di Beijing, China bulan 10 tu ialah. Nyanakan nabur ke berita malam, hanya di berita tu ditusun Rosita Ampung dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan. Arab kita enti aku madah, kita uleh menang emas tulir, engkau semina meli City Book. Nang amat, Beat Bad Boof Books. Pengawak berjual ke Boop, tip madu besai badunya, dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka. Uji kita berundiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkat dijual, engkau rega RM3 aja. Enggak so, pada sagi, ianya bat tiap itu Boop ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kren. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamid, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, meli Boop jimat besai engkau kita dekat mai pulai emas.
2: Mayari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, hari ni Michael Jemad ya, pengerinduk di Lamun Sebun. Jadi bunyi kaku tadi peninggal pukul 10.15 atau lagi. Kita ada kemendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara nanti malam hari 6. Atau Siti Agil lagu Ari Antonio Sanggau Padam Bulan Keleman. Nangkan ketau kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.

0: Spotify atau stream itu. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10:30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang,
3: Tony Rumpang.
4: Juan Sempama Bulan.
2: Ingat-ingat carta siapa juara ninting hari 5 pukul 1 ngali hari.
5: Okay, selamat tinggal ke YFM untuk main catat siapa juara. Kita akan ingat ke pemutus catat siapa juara minggu ke 32 2026 Sarito. Kita mengadakan demo ke berkini kegayaan pemutus lagu 10 lagu catat siapa juara, lagu dipansut serta lagu ke dicalon untuk minggu tu serta berpengujung catat. Atau lagi kita sama ulang ngundi lagu bercatat siapa juara, harus telefon kita bakal selama nadai berubah. Bah, udah pemutus carta siapa juara tu lagi baru kita boleh ngundi lagu bah carta siapa juara. Dan sebelum ninggal ke undi kita dulu, mai kita ninggal ke pemutus. Sebelum pemutus, mai kita ninggal ke recaps carta siapa juara minggu 31.
1: Recaps minggu yang kemarin. 10

0: recap minggu yang kemarin.
1: Okey, begini akan recap minggu yang kemarin. Lagu ke dicalon minggu yang kemarin ianya lagu Berubah Hari Masa Evanes. Lagunya Tion Ngalakaya ditengkebang Oliver Christie. Okey, ini no penodo lagu Berubah ongkup minggu ke terubaya ke dipasuk ke dalam carta siapa juara. Okey, serta lagu ke boleh juara minggu yang kemarin ianya Nuan Berulah Hari Kelemayang Band mujur kena lagu tu ngetan ke penodo juara minggu tu sama dekat ditemu kita ba pemutus carta siapa juara Tusun Tika 32 2026. Nombor 2 minggu yang kemarin Isi Hatiku Ari Dayana Sini, serta lagu kebulan nombor 3 minggu yang kemarin Penawar Pengubat Hati lagu Ari Doni Lang. Ok, ni top 3 buat catat siapa juara pemutus minggu ke 31 yang ni recaps minggu yang kemarin. Ok, jadi kita sama dekat dengan ke penuduk kebulan nombor 10 ngau lagu kebulan nombor 9 untuk minggu tu. Aram kita ngepun ke cerita siapa juara pemutus 32
0: 10.

Okey, lagu Batangga ke-10 dan ke-9 baru dah didengar kita ungkup Dusun ke-32. Tangga ke-10 tadi Sport Nyawa Aku, lagu Ari Ronald K. Dion Galakar lagunya di tengkebang Lekaya, di tengkebang Justin Junior serta Justin Junior dengan Ronald Tionia di tengkebang Del Al. Okey, lagu tu Batangga ke-9 minggu ini. Kemari minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu Batangga ke-10. Baru 4 minggu dalam carta siapa juara minggu ke-32. Serta lagu bertangga ke-9 minggu tu, lagu kebaru dicalon minggu yang kemari, penduduk ya, ianya bertangga ke-9. Lagu berubah hari Marsha Ivanis, Tion Galakar di tengkebang Oliver Christie. Okey, jadi berkini ke nasib lagu tu minggu ke dekat datai, di kita dekat ngubah penduduk lagu berubah tu, ngambil ke berubah niki seniki, nyentuk ngagai top 5, nyentuk ngagai top 3, tau undi meh lagu berubah tu hari Marsha Ivanis. Buat penghujung program tu lagi, tau ke mega udah penghujung programnya, kita mega uliah nginsin ngagai Facebook carta siapa juara, uliah mega undi ba Facebook kelimpah hari kita ke dekat ngundi ba arus telefon. Ok, nya penuduk 10 dengan 9 ke sekelitu kita niki lagi dekat ninga ke penuduk lagu ba tangga ke 8 dengan 7 carta siapa juara minggu ke 32 2026. 8

Okay, lagu ke Bak Tangga Ketik ke-7 baru dah dengar kita Bak Carta Sapa Juara Pemutus. Minggu ke-32 tahun 2026, lagu ke baru dah dengar kita tadi, lagu bertangga ke-7 penyanyau tua Ari Lanez Empire. Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Leslie Lee. Okay, jadi lagu tu bertangga kena minggu ni kemari, minggu tu nurun segigi tangga. Lagu tu dah 9 minggu Bak dalam Carta Sapa Juara. Okay, sebenarnya tadi kita dengar ke lagu bertangga ke-8, yang lagu Ari Fadilin Leo, Tebak Ansiban. Tion lagu tu di tengkebang Tony Kabi serta lekaya Ari Stanley Tio. Lagu tu baru 2 minggu berdalam Carta Sapa Juara. Minggu yang kemari tangga ke-8, minggu tu agi mengkembak tangga ke-8. Kita kedekat ngubah tangga lagu tu, kelebagi kita kedekat lagu tu nikit-senikit buat Carta Sapa Juara minggu kedekat datang ialah undi undi lagu tu buat arus telefon tau ke megabar Facebook YFM tau ke Facebook Carta Sapa Juara Ampu. Ok, nyamai penuduh 2 lagu Tebak Ansiban Fadilin Dio tangga ke-8 ngau megak lagu penyayang tua Ari Lanez Empire buat tangga ke-7. Nah, bagi lagu bedau di dengar kita serta lagu ke pansur ngau lagu ke dicanun megak bedau di dengar kita jauh lagi jauh perjalanan kita buat dalam Carta Sapa Juara tu atau ke Carta Sapa Juara ke minggu tu. Ok, kita dekat dengar ke lagu bertangga ke-6 ngau lagu bertangga ke-5 minggu tu. 6.

0: Bahasa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang dengan adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai, aku Sri Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara, 5.

Okey, bertengah program Carta Siapa Juara kita buat tusun tika 32 2026. Lagu bertengah kenang tadi Nuan Mia dah pergi, lagu dari Penny McLean. Lagu tu di tengkebang leka ya, di tengkebang Daniel Undi ngam gatiun di gagak Serial Kayam. Okey, lagu tu beragak ke 7 minggu ni kemarin. Minggu tu Niki segigi tangga udah 5 minggu ba Carta Siapa Juara. Udahnya pengrindu ndak datai badan lagu ke bulan nombor 5 minggu tu. Lagu tu penanyi ya Nick Referensi tiun ngeleka University Fire. Batangga ke 5 minggu ni kemari, minggu tu lagi mengkang batangga ke 5. Lagu tu ya ke madu lama. Hari 10 lagu ke bukai dalam carta siapa juara ke minggu tu. Tu meh lagu trip madu lama ianya 21 minggu. Udah bak dalam carta. Kelimpa hari lagu tu ke lama bercarta. Lagu tu munggak kalah boleh juara. Ianya 2 kali lagu tu udah kalah boleh juara. Bak carta siapa juara. Okey. Nyamai lagu bertangga ke 6. Ngau lagu bertangga ke 5. Okey. Terus kita dekat ingat ke lagu bertangga ke 3 ke sekali tu. Dan sebenarnya dau dengarkan lagu bertangga ketiga, dengarkan dulu lagu bertangga ke 4.

Okey, sejam kita dah dengar ke pemutus jatah sahabat juara minggu ke 32 2026 lagu batangga keempat penawar pengubahan hati lagu Ari Donilang. Tian ngoleka mega Ari Donilang. Lagu tu batangga ketiga minggunya kemari nurun segigi tangga minggu tu. Lagu tu dah kala boleh juara. Dua minggu dah lagu tu kala boleh juara. Serta mega lagu tu dah ba dalam carta ianya dalam penggelama 13 minggu. Okey, ni lagu penawar pengubat hati serta lagu ke baru dah didengar ke kita tadi, lagu ke diberi nama terpejuh Ari Isna Nala, boleh nombor 3 minggu tu. Tion ngalaka mega di tengkebayang penanyi tumpu ianya Isna Nala serta lagu tu nikik segigi tangga laban minggu ni kemari lagu tu bak tangga keempat. Kira ke bertukar penuduk meh penawar pengubat hati ngau lagu terpejuh tu tadi ungkup dusun ke 32. Baru 3 minggu berdalam carta sapa juara nyak meh lagu terpejuh hasil hari undi kita semua lagu tu mujur nikik segigi tangga. Nanti agi dekat lagu tu nikik senikik-nikik senikik ujung ke lagu tu nyadi juara agi mega bisi peluang kita ke dekat ngundi lagu tu. Kasmina lagunya ajak ngau mega lagu kebuka meh. Nanti kita dekat nentukan lagunya tadi boleh juara bak carta sapa juara serta nanti udah boleh juara tentu ya bisi peluang nyingkang ngagir-ngagir semifinal SCSJ. Okey, tinggal dua lagi lagu ke bedau dinga kita penuh dua ya. Yanya lagu ke boleh nombor dua ngau lagu ke boleh juara minggu tu. Antara dua lagu yanya nuan berulah ngau isi hati ko ke dekat dengar kita ni bagi lagu ke dekat boleh juara untuk minggu tu tusun ke 32 2026. Haram kita sama dengar ya. 2

Ayah ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang
0: Joli jengah.
2: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh lagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Okay, lagu ke boleh juara sudah ditemu kita. Lagu ke boleh juara Nuan Barulah Ari Kelemayang Band. Ya, dia Kelemayang Band tu finalis, semi-finalis kebenarnya, semi-finalis ACSJ ke-9. Okay, lagu Nuan Barulah leka ngaution di tengkebang Decent Boss. Lagu tu berminggu nyen kemari boleh juara, minggu tu gingetan ke juara. Sudah 3 minggu lagu tu kalau boleh juara serta semua penyampau ya timpuh yang baca tahu ianya 10 minggu. Tia tadi ada berubah mah. Lagu Nuan Barulah tu penuduk ya ada nginsin. Nah, niki nak nurun. Serta megak lagu ke boleh nombor 2 Easy Hatiku, lagu Aridayana Shini. Lagu tu leka ya di tengkebang Polis Muris. Lalu tiun di tengkebang Polis Muris Ngaudin Aladin. Lagu tu megak bah tangga ke sama, boleh tangga kedua minggu ni kemarin, minggu tu lagi megak bah tangga kedua. Nak ke dia tu lagu tu bedau kalak boleh juara, udah ke 6 minggu ba catat siapa juara. Okey ni ame lagu ke boleh nombor 2 untuk minggu tu. Jadi semua dah dengar kita magang ni. Dan bisa ke kebedau di dengar kita lagu ke pansut ngau megak lagu di calon untuk minggu tu. Aram kita sama dengar ke lagu pansut ngau lagu ke di calon minggu ke 32 2026.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Okay, lagu ke pansut minggu tu ianya lagu Sulu Seput Nyawaku Ari Ronald K. Lagu tu baru 4 minggu dalam carta dan nasib menentu mana nerima undi ti pemadu korang nyentuh ke lagu tu pansut ba minggu tu. Lagu ni diganti ngau lagu ke baru dicalon ke minggu tu ianya lagu ke dicalon minggu tu lagu Badu Kiruh, lagu Ari Heli tiun ngau deka lagu tu di Tengkebang Lucy M. Okey, jadinya meh lagu kena ganti lagu Solo Seput Nyawaku ianya Badu Kiruh ke dicalon minggu tu. Lagu tu boleh berengkah di undi kita minggu tu. Serta lagu Solo Seput Nyawaku nya ada lagi boleh di undi kita lapan lagunya udah pansut ungkup minggu tu. Boleh berengkah undi lagu kita udah tu lagi baru telefon 082-2586-34 atau 2586-33 kelimpah hari kita ke boleh mendapat Facebook carta siapa juara kita ke dekat ngundi lagu ke seminat lagu ke baru dicalon lagu ke bukan mega ke bisi 10-11 lagu yang kau lagu ke baru dicalon. Okey, udah tahu dekat meri awal kita ke dekat ngundi lagu. Sebenarnya kita dekat ingat ke recaps dulu untuk carta siapa juara minggu tu.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10

0: Sekulai sejalan
1: Kucing 101.3 FM Segulai sejalan
2: YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari adulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari wa.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Ya nanti jeman subah kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman moden tu pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak kena cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik pastor yang kan boleh berkongsi kan kau bala peningat kita eh?
1: Mana nau teh kada sebut namanya suruak ni
0: suruak
1: jadi te agi baru rumah panjai agi kelia bisik baru rumah dah laban suruak kita dia awak kepala kita nak pantup gegal ruainya jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan te madah kan keramat jaman modern datai ngena cara halus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan apa kata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tak kenama keramaan zaman modernnya. Ya. Engkerama modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Labuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi kerama bak penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nityang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai tentu ya bawa
5: beri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9 lagu menyadi hari masterpiece lekang ngau tiun

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai tu begini? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Baik itu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka rundiang. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami di sini berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap buguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tikurang penatai penisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana?

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantung murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Alam duduk aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Iya, kediri deka.
0: Kediri, no patut no mesin tau orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampak aku tu ne. Nama tu kebisa di tu si. Salung erok di tu dia piak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kampua mirah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk nginsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nang awak. Nada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang medak tu. Nuan nemun tak. Salah nang nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh. Anak kira aku rasa, aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak maya orang ke, nak mendak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nuan tu temu orang salah.
1: Nisa ke 300 nya.
0: Au, nyak maya aku main nuan tu makai. Ngai nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap, nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang sama.
1: Kalau kumai lo sih, kum paluang betul lo.
0: Ne, nemu penon takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang kelusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kleda termeka uleng mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Siapa genunu timenya jam dia tu neh? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagak nuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tunu. Nya, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya deh.
0: Apa salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngenung adu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Ah, mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berketuk. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Delica dek kelemahan tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Cepat nolong kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak maga nul kitai berlapuah.
3: Mari tengah hati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Mas

Jeluk milang tau ke Minero Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayoriti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerejo pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Menara Malaysia Temaga bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menara Malaysia Temaga bisik mandang ke 14 suriak tik mayoriti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk adakah?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai di depan. Tepenan kok, ini untuk pintu untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat digenong. Aram, ngepuk tu.
1: Ada eh. Terperun yang kedi ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau untuk berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak ban semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main pengantin lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngenak handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Ngagai kita kengemuan garik, lalu mayu baruma.
4: Tau beri garik kita ngai gereja.

Kita sama nak nemu hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisa hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat bakal nombor tinggi, hari pengada tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: ini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinin wan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngelanggar.

Chef Kichwa, pendrang siang ngati diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh barunya tu dah ulih diputarkan. Selagi haji, kita nama di ketempu, ngempuan pendrang siang. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Chef Kichwa, bergulai dengan YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ilah-ilah.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar aku diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri. Nah, patut nak mesin orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampar kau tu ne. Nama tu kau bisir itu sih. Salung erok di tu lepia.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampar merah daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyen mayu orang muda tu tu, nuan nemu ndak salah nang insap buat kedai makai tu.
1: Eh. Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Ya, maya orang ke. Nggak medak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku main nanti makai. Gaya na sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini.

0: Tok Jang lah duduk di Tok Jang insap.
1: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
0: Ni.
1: Nyinnya.
0: Ih, ya matnar ni.
1: Nyanya.
0: Ih. Oh.
1: Anang insap.
0: Kalau kemoy lo sih, kum paluang kita lo.
1: Ne, nemu penon takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
0: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Siapa genunu timenya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balan amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayon naga sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku sekuah. Ngenung adu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekat hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tak tahu nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukan nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berketuh. Orang bukai bisa mega nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggiang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apu, nada apa ku tanda mau ambil penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nada apa tanda kai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban.

Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar termeka ulin murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kledar tajak perpenyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Jeluk milang tau ke menira Malaysia bisi empat iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, gayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke menira Malaysia tumega bisi mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia tumega bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Dia bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu tu malatnya.
0: Bah, yo, amat genong. Haram, lupa tu ah.
1: Adai, terberun yang kedai ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main

0: tanaw ba telepon lebok mai kereta kita tau menakai keperusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Tabik balap ningah semua bertemu kita dalam sambil pagi hari Minggu. Kena 23, 28, 26 aku pada kibin. Hari Meri Dasis ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngawana ngoroh kudus. Allah Ta'ala Apai berkuasa, terima kasih kejaga kematan Wan. Udah muka hati kami. Waktu pagi itu kami lebih lagi dekat namu. Sapa Yesus dalam pengarap kami siku-siku. Kawul kami ngawaya. Kau kawul kami ngawaruh bukai. Keriang ke kami, waktu kami uliah. Ngerja penekat Wan yang tiang hari dalam penghidup kami. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil. Kan baca Injil Matiu. Bagi 16 ayat 13 ngagai 20. Peter madah ke sapa Jesus. Lebih Jesus atai semak menua Caesarea Philippi. Ia lalu nanya sidak murid dia. Bapak penemu orang. Sapa anak manusia? Kok sidak nyawun. Sekedak ngumbaya John pembaptisa. Sekedak ngumbaya Elijah. Lalu sidak tibukai ngumbaya Jeremiah. Tukesiku hari Nabi tibukai. Sidak lalu nanya. Ya lu nanya sida, siapa aku tu ku kita? Simon Peter lalu nyawut, nuan tu Kristus anak Allah Ta'ala tidur. Yesus lalu nyawut, berberkat menuan Simon anak John. Laban manusia nadai madah ku tai tu ngagai nuan tang apa aku dari serga. Lalu ku madah ngagai nuan nuan tu Peter lalu berbatu tu aku dekat niri ke gereja aku. Lalu pintu neraka nak boleh ngalah kia. Aku dekat merinuan kunci perintah surga lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu. Dekat ditancang di surga lalu sebarang utai dibuka nuan di dunia tu dekat dibuka di surga. Yesus lalu berat-rat ndak nyagi sidak murid madah ngagi orang ya pasal Kristus. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi bala menyadik dan Yesus Kristus pagi tu. Kita ngenang berkenai ku Jesus madah ke sapa Jesus senyak mesayah. Nuantuk Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Jadi tu Siti ada pangkat ke ditemu sidak murid Kristus tu tadi. Jadi tu meh pemun Allah Ta'ala dalam gereja. Nekan ke pasal pemandang kuasa ngau jadi murid tu tadi. Jadi dalam konteks tu dalam Injil tu tadi. Yesus ngau sidak murid dia bak Caesarea Philippi menua ke disebut orang mayuh batu bak menuanya dia lalu mayuh maka alai orang ke bersemayang orang ke pagan bersemayang lalu tu ngingat ke kene ko kuasa dunia ngau kuasa spiritual ngi Kristus tu tadi nyama Yesus nanya bak penemu orang siapa anak manusia engka Yesus nemu sedak ya ningau rebukai bejakuk pasal ya nyak mes kebuah sedak nyawut sekedak ngumbai nuan tu John ko sedak tu ka John pembaptisa engka sekedak ngumbai nuan tu Elijah lalu sedak terbukai ngumbai nuan Jeremiah tu ke sesu hari nabi nyak jakuk kada dengar sedak murid udah nyak Jesus nanya sedak ya tanya ke personal siapa aku tu ku kita Peter nyawut nuan tu Kristus anak Allah Ta'ala tentu pengaku Peter nemu ngelala kuasa Jesus lo identiti Jesus ianya datai hari Allah Ta'ala ukai semina mansia di pedak sedaya nyawut kebaya Jesus selalu madah aku madah dengan nuan tu Peter lalu berbatu tu aku dekat niri ke gereja aku ngadi itu kita ngenang Jesus merik kuasa Peter awak ke muka sebarang utai di dunia tu pengelepas lalu awak kena ditancang di surga din lalu kita nemu utai tu udah nyadi lalu diperhatikan kita dalam sakramen ngaku penyalah nu sudah padri ku dah diciri bisi kuasa ngampun penyalah ukai ri sedak tang ri kuasa sedak ke dicirinya tadi lalu penyalah tadi nak nancang sedak ya bak dunia tu jadi sama sama kita belum mati ke pengawak gereja ke ngiring sedak murid nitih ke penekak Allah Ta'ala minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita tabik Maria penuh nimit Tuhan ngonwan-nuan diberkat hari semua Hindu
lalu berkat amat anak hari kemainan Jesus. Maria ti kudus, ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu, ngau maya kami parai la. Amin. Wa kala Ta'ala ti madu berkuasa, merekat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu nya maya nebang.
1: Nya di pantun perangsang Kitai dikena Kitai ke lelaki maya nebang nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dinga Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk ke bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang Kitai talengak. Nebang ke anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kademba, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa Kitai pagi lah.
3: Pengerah pagi YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, lagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Ya.
2: Lintas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM. Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
0: Pengerak Pagi YFM.

Ya, lagu hari Anderson ngalai Semina Duduk Berimbai. Lagu kenangan pun ke pengarah pagi sehari tu kena 23 hari bulan 8 2026. Bukulah dengan aku Nancy Tambom tak ke isi. Selamat pagi. Selamat mendiang ke kami buat YFM. Terima kasih yang megak dengan kita kendang yang sudah mendiang ke YFM. Hanya hari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih. Terima kasih gagai kita semuanya. Diharapkan semua pengawal kali kerja kita sehari tu mujur magang. Sehari tu ujung minggu tentu ya mayu pengawak ke dekat diadu ke udah di perambu kita ke patut di kerja kita sehari tu lapan pergilah udah berengkah gawak jadi tu meh sehari tu meh maya kita ngerja semua pengawak ke bakar kita ke ngemas rumah kini kanya merambu dekat makai serumpuk ngadirik sebilik kini lemai tu lagi tentu ya pagi tu kita ke pasar udahnya berbeli ke barang pemakai kini kena kita serumpuk lemai tu lagi. Okay, jadi sehari tu megak buat pergerak pagi nadai berubah buat tusun program kita lagi bakal selama kalau udah tu lagi pukul 6.30 tu mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi tu lagi dia aku berengkah macam pesan berat ke bisik di kereta kita ngagai email kami enggak WhatsApp Konti YFM Iban. Jadi kita ke bisi pesan berat, pesan berbatang, tahu kena taik ke dia tu email kami ianya yfmiban@gmail.com enggak WhatsApp Konti lumur WhatsApp kami 013-862-8422 nya duit cara kena kita kena taik ke pesan berat, pesan tik berbatang ngagai kami buat YFM. Lalu dahnya lagi dia kita dekat mendiang ke berita tik di tabur terus hari Konti YFM di Kuching tu Jalan Piramli serta kita dekat Bugulai Engau Pastor Bishop Eri Sumpenjingan bak lalau penghidup pukul 8 tu lagi serta

kena setengah jam 30 di buat jam 30 di pengerak pagi hari tu dia kita dekat Bugulai Ngau Pastor Raymond Guling buat tungkat semangat sebedau ngujung ke pengerak pagi hari tu kena 23 di bulan 8 2026 ngau aku Nancy Tambom atau ke isi terus merindah kita ngau Siti lagi lagu sebedau kita sama mendiang ke lagu-lagu puji sembah tu lagu berpadu nyawa Junior Man engkau Josephine Jalin Rahsia Baru Pergerak Pagi YFM.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Memang Kerabat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM, segulai sejalan.
2: Jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut, tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kiat pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejulu hati ti tinggi, nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah, bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai dikerjaku. Jadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemaya, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngop ngadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Ulih nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke penjalain wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suah sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita yang dah boleh terkerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngau, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermua kita dalam hidup kita. Peluang telah lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai sudah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ya, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Okay, semua tayo le nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat mega, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepingin julo ati kita ya jauh. Kita mensia semina uleh ngelanggur ya, semina Tuhan uleh nentu kia uleh nyadi tau kendau. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi. Lalu ya tinemu semua tai uleh ngagih ke kita tim madu badas, dipatuh dikemuan digenggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Selamat pagi dengan kita ke baru gulengau kami bawah YFM Pengerak Pagi. Sali tu kena 23.08.2026 gulengau aku Nancy Tambor mentah ke isi. Jadi dia tu datang bawa aku macam pesan ke habis sini kena datang ke kita ngagai kami bawah YFM. Jadi pesan ke Terubah tu hari angit anak mandu. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan bawah fase 1, fase 2 batang air. Skim sekarang nanga sumpah nanga deluak. Kapar Indonesia Semunjan serta Kabar Melayan ia ke ngelala Enggung Anak Nyelang. Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit. Jadi pesan tu madah ke Enggung Anak Nyelang atau ke Indai Angit udah nadai kena 22.08.2026 pukul 10 malam. Lalu amaya ngintu niang tu pin temu amaya pesan tu diterima bok YFM. Nyalai Kabar Melayan ti ngelala niang tu dipinta datai ngagai rumah tuan Kerangan Muang Fes 1 Batang Air Lubuk Antu. Nadu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Enggung Anak Nyelang. Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit udah nadai kena 22.08.2026 pukul 10 malam. Lalu maya ngintu niang tu bertemu maya pesan tu diterima bok YFM. Nyalai Kabar Melayan ke ngelala niang Enggung Anak Nyelang. Niang Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit tu dipinta datai ngagai rumah Tuan Kerangan Muang Fasa 1 Batang Air Lubuk Antu. Ya, pesan ti ke Terubah lalu pesan ti ke dua tu peninga. Kalau pesan tu diterima Ari Edward Lumbai Anak Kalau. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan ke dia ba skim sekarang Lubuk Antu nanga deluak Sebang Pelai Batu 10 Serian Sungai Kabang B Serian Kampung Entayan Lebur Bukit Kisi Miri Ngau Kabar Melayan kena alah disebut serta ke ngelala Dami Anak Munti atau ke Indaci. Jadi pesan tu mada ke Dami Anak Munti. Dami Anak Munti atau ke Indaci atau ke bini ngagai Edward Lumbai Anak Kalau tu udah nadai kemari kena 22.08.2026 pukul 11.40 minit pagi. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 1 kena 24.08.2026 pukul 7 malam berlisut Lusut Jaya 5A Miri. Lalu pagi hari 2 kena 25.08.2026 niang dekat disembayang ba Gereja St. Barnabas Miri pukul 10 pagi serta niang tu dekat dikubur ba Pendam Anglican Lambir pukul 11 pagi. Jadi penerang ke Celia telefon ngagai anak ya ianya Jimmy Lumbai ba lumur kusung 19 829 7535 tau ke ngagai Fifi ucuk niang tu balumur kusung 12 892 2238. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Dami Anak Munti. Dami Anak Munti tau ke Indaci tau ke bini ngagai Edward Lumbai Anak Kalau udah nadai kemari kena 22.08.2026 pukul 11.40 minit pagi niang dekat di Sungai Balamayu malam hari 1 24.08.2026 pukul 7 malam Lusut Jaya 5A Miri serta pagi hari 2 kena 25.08.2026 niang dekat di Semiang Gereja St. Barnabas Miri pukul 10 pagi serta niang dekat dikubur Pendam Anglican Lambir pukul 11 pagi. Penerang ke Celia Kabar Melayan telefon ngagai anak ya ianya Jimmy Lumbai balumur kosong 19 829 7535 tau ke ngagai Fifi ucuk niang tu ba nombor kosong 12 89 22 23 8. Terus kena tai ke pesan berat kita, pesan ti berbatang, ngagai kami BYFM.

biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ya, duiti lagu Meridang Kita Berpengarah Pagi, lagu Dulu Lagi Harinya tadi, lagu Hari Bon Jovi Bungai Pendam, lalu dah Meridang Kita tadi, lagu Hari Linda Sebana Kediri Berpengarah Pagi. Jadi tu lagi nampung pesan kepisi di kedatang ke kita ngagai kami buat YFM. Kalai pesan ke sekali tu pesan pemati mega, yaitu diterima hari segaya nak udam tau ke gaya bah rumah Florence Tumbian F Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Bawi, Lemana, Spaya, Ukum, Sabah Lapeng, Sebang serta kaban belayan ni ke ngelala udam anak naga tau ke apai gudam. Jadi pesan tu madah ke udam anak naga tau ke apa atau ke abak gudam. Udah nadai kena 21/8/2026. Jadi niang tu dekat dintu bola mayuh asal itu 23/8/2026 bak rumah Florence Tumin F Sri Aman serta niang dekat Dianjung kena 24/8/2026 ianya apa gila. Lalu penerang ke Silia kabar melayan telefon ngagai didek tau ke didek ianya ucuk niang tu bak lumur kusung 13783 5198. Nandu isi pesan tu

Dekat Dinto Belah Mayuah, Saritok 23/8/2026, Bak Rumah Florence Tumin F, Sri Aman. Serta Niang dekat Dianjung, kena 24/8/2026. Jadi penerang ke Siliak, telepon ngagai didek, ianya ucuk Niang tu, Bak Lumur 013-783-5198. Lalu pesan ke Siti tu peninga, pesan apa mati megak ke dia terima hari simai anak luat tau ke indai didek. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba Sawang Lubuk Antu, Kapar Indonesia, Wong Panjai Lubuk Antu, Wong Pandak Lubuk Antu, Rakut Lubuk Antu, Panggang Lubuk Antu, Tabau Lubuk Antu, Skim Skrang, Siliak Skrang, Batang Air Lubuk Antu, Sungai Ara Lubuk Antu, serta kabar melayan ke Ngelala Nelson anak Philip tau ke Gani tau ke Bawin anak Philip anak luat. Jadi pesan tu madah ke Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin udah nadai kena 21/8/2026. Lalu dekat di Sungai Balai Mayuah kena 22/8/2026. Udah di Sungai Kebenar ya. Jadi niang tu dekat Dianjung kena 24/8/2026 ianya pagi hari 1. Berang ke Siliak telefon ngagai si Mai tau ke Indai Didek berumur kusung 18958493 5 tau ke ngagai Tina berumur kusung 11291457 69. Lalu isi pesan tu berdengar kalau pesan tu madah ke Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin udah nadai kena 21/8/2026. Niang tu dekat di Sungai Kampung Bokah Lunduk, lalu dekat Dianjung kena 24/8/2026 pagi hari 1. Jadi penerang ke Siliak ke pembelian telefon ngagai si Mai atau ke Indai Didek berumur kusung 18958493 5 tau ke Tina berlumur kusung 11291457 69. Nya pesan ke bisik diterima kami bak pengerak pagi, nantinya lagi bisik pesan ke diterima udah tu lagi dekat maca bak jam ia ke ti penudi pengerak pagi kena 23/8/2026. Pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi. Kita ditabur terus Arikonti YFM di Kuching, Jalan Piramli.

0: 띠가?
1: Namanya saya itu Tabara saya Temak gula Nyamaya kaki Kayaknya babayar Kedai itu
2: Weh Mau main gula empat Ilan
1: Ih Ketik kena dah Tabar
2: Ilan Ilan Macam-macam penyakit Terutai dari gula Namu deh Kuma di mana Makai gula Mayohnya Sakit Namu deh Kemih manis Kiris gigi Ngelik blu
3: Kurang ke pemanis Bau tai ke diri
0: Tang lebih ke pemanis Dalam tujuan kita
4: Pesan Terutai dari YFM Begulai Nga Upis Pengerai Benua Sarawak
5: Pengerah Pagi YFM.

Terubah tu batang berita. Isu sempadan Malaysia-Brunei Enggau Sebu Nasab meraka antaramenua di randau maya ALC-27. Kolej Politek Mara Sarawak berengkah beroperasi pada tahun 2027 di Kota Semerahat. Peminta gawa UPS Perintah, SPA nerima lebih 1,000,000 itik peminta nintian taut. Selamat pagi, berkulang dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 23 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi, isi berita.

isu sempadan Malaysia ngau Brunei ti udah lama terjanggal sebagai hari perkara ti di Kerandau berawam bala tuai nintian tahun ALC ke-27 antara dua bengkah benua tu kemari. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Madah nak kedia tu kira 50% pengawak nanda bagi yang termenua udah temu di pejalai. Kelimpah adanya Malaysia ngau Brunei mega udah setuju ngemudah ke pejalai rakyat antara dua bengkah benua tu. Ia minta komiti teknikal berperingkat Perintah Besar bergempung engau Sarawak serta Sabah ngambil pengawaknya lengkas diadu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg antara delegasi Malaysia tip bisik engau nguluk ALC ke-27 di Istana Nurul Iman, Brunei. Berbangganya Datuk Seri Anwar Mega madah ke penanggul sebun asap meraka antara menua Mega bisik di randau ba ALC ke sekali tu. Malaysia ngau Brunei selubang penemu dekat ngenak cara Asian mutar ke penanggulnya. Sebeda itu Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan madah ke Malaysia dekat ngenak bantu diplomatik di peringkat Asian dikenangi gak cara mutar ke penanggul sebun asap meraka antara menua. Malaysia ngena upis Menteri Pengeraja Asal ngau pemeruan rambut menua dekat ngenatai ke surat rasmi ngakai Sekretariat ASEAN ndak lama agi. Menteri Dagang Tumuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah industri dagang temuai mengkang nyandi sektor kebuguna kena mantuk nyungkak pemansang ekonomi Sarawak. Ukai seminak matak pendatai temuai tak megak ngada ke pengawak puang ngan nyungkak pengawak dagang di menua tu. Tegalnya pemansang dagang temuai patut dipejalai ke ngau cara ti meruan serta manah kelimpah ari nentu ke penguntungnya ulia diasai ke peranak menua tu. Ia mansut ke jakut tu bak teks jakut ia ke dibaca Sekretari Mendam Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Morshidi Frederick maya berjadi ke Mata Fair Sarawak di Kuching. Kolej Politek Mara KPTM dekat berengkah beroperasi di Sarawak tahun siti tu ilak. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Benua Dato' Rubiah Wang Madah 500 ikut biak di taga ngau minta bak raban keterubah tu ilak. Operasi kolej tu dekat ngenak premis ke disiwa dak jauh dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ke diatuk benuang diubah. KPTM Kota Semerahan dekat nyedia ke kurs tik dekat nangkup peminta pengerja pengawak di Sarawak. Ia mansut kerja kutu buat program Gema at KKDW tahun 2026 peringkat Sarawak di Kota Semerahan. Ngenang programnya Datuk Rubiah Madaka nyak-nyadi platform nurun ngabas upis menteri dikena nentu ke polisi ngau program di pejalai ke datai buat raban tik di selinting. Program 3 hari tu bisik ngatur mayuh macam aktiviti pemansang rama ngau ekonomi rakyat bak tumpuak pediau. Ia madah pemansang menua pesisir ukai seminak numpu ngagai pengawak nyedia ke infrastruktur tang mungkur pemansang komuniti serta ngangkat ke pengelantang rakyat. Pengawaknya dipejalai ke mayuh bengkak agensi kedi pegai upis menteri bakal Kemas, Mara, Risda ngau Giat Mara. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA nerima lebih 1,000,000 itik peminta ngisi pengawal puang nintian tahun di Serata Malaysia. Lalu lebih 114,000 itik peminta diterima hari Sarawak bak tahun setitu kemari. Chairman SPA, Datuk Seri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus Madah tu ngayan ke pemintanya bisi nambah nintian tahun. Tu hasil ada program nurun ngabas timri penerang kesili agi ngagai calon pasal peluang serta proses ngambil gawak. Ia maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita mai program kembara kerjaya SPA Miri di Stadium Bandaraya Miri. Stesen bertanam bertupik Sungai Asap di Belaga patut dikenaknya di Palan Sukong dikenak negap ke sektor bertanam bertupik moden bak kandang menua tu. Bercakup lebih berjadi ke stesen tu, Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum, dekat ke stesennya nyadi Palan Alai Berjalai ke Pansiak, Pemansang Enggau Latih. Ia madah cara bertanam bertupik moden nyengkawa mengenai teknologi patut dikerembai kena mengangkat ke pemansut hasil. Tumuka dikarap oleh Matak Mayu Hagi Raban Nembiak ngau masuk sektornya. Belak di Kemerat ianya berjalai ke pengawak bertanam bertupik ngau cara beraban tik berplasar ke utai tanam ke berga tinggi. Upis Kereta Darat JPJ Sarawak sedia minta nambah ke kuota program bantu lesen driver kelas B2. Direktur JPJ Sarawak Nurizan Jili Mada tu dikenal tentu ke programnya oleh merik penguntung ngagai Mayu Hagi peminta. Tajuk pihak yang ada ke peminta nambah ke kuota dekat di Pejalai entik semak penyampau peminta ngelui adik kuota ti udah ditetap. Nurizan Mansur Kerja Kutuk berpengawal ala nyerah ke program bantu lesen driver kelas B2 ke diatur Parlimen Santu Buang di Kuching. 32,455 itik lesen kelas B2 sudah dikeluar ke ngagai sidak tik masuk programnya di Serata Sarawak. Penyampaunya ke bagi tempoh hari tahun 2024 nyentuh ngagai kemari. Berita tika penudi. Tebal lagi api tik ngangus ke kampung Galau Samunsam di Lunduk, udah mujur di rarak. Berhari ketiga operasi kemari mujur ngerarak 1.8 hektar, hari penyampau 2 hektar kandang dur kangus. Bila operasi bomba Sarawak madah, sidang ngenak cara waterbombing kena ngerarak api. Unit udara bomba berjalan ke 13 kali waterbombing ngenak bilun. Udahnya 11 raban bomba hari balai bomba ngau penyelamat Lunduk terus ke operasinya ngenak cara fire beaters. Operasi di Tampuang Baru, Saritu. Kena hujung ke berita pagi batang berita di Baca Baru. Isu sempadan Malaysia Brunei engau sebun asap meraka antara menua di randau Maya ALC27. College Politex Mara Sarawak berengkah beroperasi pada tahun 2027 di Kota Semerahan. Peminta gawat UPS Perintah SPA nerima lebih 1,000,000 itik peminta nintiang tahun. Tenaga berita pagi hari YFM Saritu beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Terancang ke sedap kena biar. Sepaman saya, apa, batu, canai, tindak dua pumai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dua tandang, ndak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, ndak je ku iban. Lupa banyak ada kacau kemenis, dah raskom. Dia ulung emah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang najuk ke polis najuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lek aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau kak nigo atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kena nyalai tu mana benar.
1: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
2: agi hidup agi besau.
3: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyari ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telefon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ada ngena telefon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Maya Ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Pergerak pagi.
5: YFM.

Yeah, lagu dari Melissa Francis, Buah Pengerindu. Lagu kena merindah kita bawa penggerak pagi. Sehari itu, jam dia tu pukul 7.54 minit pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru bulan dengan kami, buat YFM, penggerak pagi. Sehari itu, lagi bulan dengan aku, Nancy Tambun, TKC. Jadi, buat cantik ke penudi, kita lagi bisa program bakal selama meh Dato' lagi. Dia kita dekat mendiang ke Lalau Penghidup Pukulan dengan Bishop Erisun Penjingan. Lalu, pukul 8.30 pagi tu lagi sebelum ujung ke penggerak pagi YFM, dia kita dekat bergulai dengan Pastor Raymond Guling buat program Tungkat Semangat. Dan sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih buat penggerak pagi tu lagu dari Zamri Amira, Kena Jayau, Tubuh Nuan, penggerak pagi YFM.

Arab kita enti aku madah kita ulah menang emas tulen enggau semina meli City Book nang amat Big Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besar badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap iti Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book anamit fiction ke muda baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Book jimat besar engkau kita deka mai pulai emas. Aku

Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidu. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-12. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Lalu tu taut pada kita berbuat penyanggup baru lambar 25. Lambar 25. Ialah dia tu kudekan maca gentaran Injil tu. Jesus mansang agai menua semak negeri Caesarea Philippi. Nurio nanya sidak murid yo ku yo. Siapa anak mensia koramayu? Ku sidak nyawat yo. Sekedak ngumai John Pembaptiso, sekedak ngumai Elijah, lalu sekedak ngumai Jeremiah, teko siku ari sidak nabi. Kati dalam penemu kita, ku Jesus nanya sidak, siapa aku tu? Ku Simon Peter nyawut, nuan tu Kristus, anak Allah Ta'ala ti hidup. Lantang menuan Simon anak John piak ku Jesus, laban utai te benar tu tidak tai benuan ukai ari mensia tan diberi apa aku ti di serga ngakai nuan nyalai ku madah ke nuan nuan tu pita retinya batu lalu di atas batu pemuan tu aku dikoniri ke iklesia aku indah pintu neraka nda boleh ngalah kia. Aku dekat meri kenuan kunci perintah serga. Bara utai ti ditancang nuan di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu bara utai ti dibuka nuan di dunia tu, dekat dibuka di serga. Udanya Jesus berjaku ngasidak murid ya, ndak ngasuh sidak nusui ngai orang bukai pasal ya ti Kristus. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Jadi, tujuh Jesus temai bala murid dia, ngerari kediri di bala mayu, ianya awak ke dia bisik peluang kediri ngosidak. Lalu munyi ku dah kenang kita dulu orang itu, Jesus nemu timpuh dia di dekat mati, nyau semak benar. Lalu peluang Allah yang boleh ngajar bala murid dia, pan serkat. Tak kendak panjai mengko. Utai tidak diajar Jesus, ia mayu. Lalu nanti ia